0: hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
1: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
0: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
1: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
2: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
1: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
3: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
1: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
5: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA sudah pada tahap akhir.
6: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
5: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU SEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
7: I stand here as the representative of the Presidency of the Council of the European Union for this period.
5: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari Presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat, dengan akan ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
8: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
9: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
10: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
9: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
8: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
11: The Pacific Ocean touches the shores of Russia. Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
12: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
8: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
13: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
8: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
16: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat, tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yos Sudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3, yang terakhir CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Neti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: cualquier factor, rosa tu herari ambon.
1: Kodam 15 Patimura mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto memantau proses penyerahan bantuan secara virtual dari Kota Ambon. Melalui Vicon, Pangdam Dodi mengatakan pengiriman logistik tersebut merupakan bentuk empati prajurit Kodam 15 Patimura kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Ia berharap bantuan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa penanganan bencana. Bantuan dari Maluku untuk NTT menjadi gambaran bahwa kepedulian tidak dibatasi jarak dan wilayah. Bagi TNI, persaudaraan dengan masyarakat diwujudkan melalui kehadiran dan tindakan nyata saat musibah melanda.
0: Sekian cek fakta.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

Teman Anda dijumpa saat ini peringkat bersama kami Pro Satu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang di rumah. Seru juga ketika Anda memilih waktu atau mengambil waktu tepatnya ya, nikmati suasana bersama dengan keluarga sambil nonton baris indah di jalur jalan yang memang sudah disiapkan untuk lomba baris indah ya di siang ini.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

Berbagai informasi saya hadirkan untuk Anda ya. Saya kutip dari laman rri.co.id. Anda juga bisa akses dari laman tersebut untuk lihat bagaimana perkembangan yang ada di hari ini. Pendengar kita di hari Sabtu 5 September 2026. Sajian kami untuk Anda. Dan tanpa terasa kita sudah sampai pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda di sini. Pendengar, kali ini terkait dengan perkembangan di Sinapar sana ya. Polres Bogor, Jawa Barat menggagalkan peredaran hampir 1 ton merkuri yang diduga berasal dari pengolahan batu sinabar hasil tambang ilegal di Kabupaten Seram Bagian Barat SBB. Polisi mengamankan 998,825 kg merkuri dengan nilai mencapai 2,89 miliar rupiah. Dan pendengar, barang berbahaya tersebut dikemas dalam 123 botol plastik. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan bahwa pengungkapan jaringan perdagangan merkuri itu merupakan hasil pengembangan sejumlah kasus pertambangan ilegal yang sebelumnya ditangani oleh pihak kepolisian. Informasi ini pendengar dan lainnya Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda, banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Bergar, memasuki usia ke-451 tahun, pemerintah kota Ambon mengusung tema Ambon Bersih menuju Maluku Sehat Indonesia. Pesan kelestarian lingkungan tersebut disuarakan kuat oleh Wali Kota Ambon, Boduin Watimena, saat membuka Adventure Race of Amboina di Jalan Patimura ya di hari Jumat. Ia mengingatkan bahwa slogan tersebut membawa tanggung jawab bersama untuk tidak membuang sampah sembarangan. Lingkungan yang bersih dan terawat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat Kota Ambon

0: Coba tanya dua orang di belakang ini. Mereka tahu tidak apa itu hilirisasi?
1: Menurut kalian, apa itu hilirisasi?
2: Mungkin tentang industri ya?
1: Kurang tahu sih, mungkin hasil soal bumi. Kalau pala, kelapa, atau ikan di Maluku langsung dijual, kira-kira lebih untungnya mana? Yang diolah dulu atau dijual begitu saja?
2: Menurut saya sih, kalau diolah mungkin lebih mahal.
3: Betul, proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang punya nilai lebih tinggi, itulah yang disebut hilirisasi.
1: Menurut kalian, kalau ada industri pengolahan di daerah sendiri, manfaatnya apa?
2: Bisa buka lapangan kerja,
4: UMKM juga bisa berkembang.
5: Nah, itu tujuan hilirisasi. Bukan hanya mengolah produk, tetapi juga menciptakan peluang dan memperkuat ekonomi daerah.

0: Ayo tangan angkat kuat, jangan lepas.
1: Cepat dia mau tangkap.
2: Ini permainan apa sih?
0: Sebenarnya ini namanya lengkalileng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, kadang bikin lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Ha, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang main gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa tertawa rame-rame.
1: Yang ini bagian dari katong. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
0: Mari katong main.

saat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

0: Dinamika Olahraga.
1: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool Virgil van Dijk nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin, dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin, skornya 0-4, itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam, namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia, mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan distinguished ASEAN sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping, sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya, bola voli hasil terakhir. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa mall yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sepak.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan, tetap satu Indonesia.

Rekan kami temani Anda di request and sharing informasi. Untuk Anda ingin mendengarkan lagu pilihan Anda, boleh di nomor WhatsApp kami. Saya nantikan ya, 0813-5624-5886. Liodra tadi ya, dengan Sang Dewinya. Kali ini Doni Sibarani, Kau dan Aku.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan sejumlah langkah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga Februari 2027. Kepala Pelaksana BPBD SBT Bahrum Artavela mengatakan, penanganan kekeringan telah dilakukan sejak Juni 2026 dan pemerintah daerah kini menyiapkan berbagai sumber air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi kekeringan yang berkepanjangan. Menurutnya, Pemkab SBT telah mendapatkan 78 titik sumur bor sementara untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Fasilitas serupa juga akan ditambah bagi masyarakat di wilayah Pulau Gorom dan Teor. Selain sumur bor, BPBD juga menyiapkan teknologi untuk mengolah air laut menjadi air yang dapat dimanfaatkan masyarakat di wilayah kepulauan, di mana langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadapi kekeringan secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber air alternatif dan teknologi pengolahan air laut, kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak diharapkan tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pernah lihat kunang-kunang menyala di malam hari? Cahaya kecil mereka seperti bintang yang berkelap-kelip. Ternyata fenomena itu disebut bioluminesensi. Kunang-kunang punya organ khusus di perutnya yang memproduksi cahaya melalui reaksi kimia antara zat luciferin dan oksigen. Fungsinya bisa untuk menarik pasangan, komunikasi, atau bahkan peringatan bagi predator. Uniknya, setiap spesies punya pola cahaya berbeda loh. Jadi, cahaya mereka ibarat bahasa rahasia di kegelapan. Next time, kalau lihat kunang-kunang, ingat, itu bukan sekadar cahaya, tapi keajaiban alam kecil yang penuh makna.

Silakan untuk Anda lagi pendengar, lagu-lagu yang saya hadirkan di sini adalah pilihan dari Anda ya, di nomor WhatsApp kami 081356245886. Temani Anda di jumpa siang ini, pendengar kita di akhir pekan Sabtu 5 September 2026. Kita tinggalkan Pasta dengan lagu Sahabat Sejati. Lagu ini dirilis ya di tahun 2020. Kali ini ada dari DJ Ashanti Eka Gustiwana, Superwoman gitu. Ya, si ruang dengar kita.

Setiap anak diciptakan dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Anak dengan disabilitas memiliki kebutuhan khusus, termasuk dalam hal perawatan. Sehingga keberadaan orang tua pengasuh dalam memberikan pelayanan perawatan bagi anak dengan disabilitas merupakan bagian dari perlindungan dan tumbuh kembangnya. Mari ciptakan aksesibilitas yang layak bagi orang dengan disabilitas. Tingkatkan kemampuan, keterampilan, dan usaha anak dengan disabilitas dan kusta agar mampu mencapai perkembangan hidupnya secara lebih mandiri dan sejahtera.

Jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

Selamat mendengar, masih bersama kami di Jumpa Saat Ini untuk hiburan pilihan dari Anda. Saya nantikan di 0813-5624-5886 untuk Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku ya menilai bahwa keamanan dan kerukunan masyarakat ini merupakan syarat mutlak agar roda pembangunan daerah dapat berjalan optimal. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad di Karangpanjang Kamis kemarin. Wago menjelaskan bahwa pembangunan fisik maupun ekonomi tidak akan mencapai hasil maksimal jika kondisi sosial masyarakat tidak stabil. Oleh karena itu, menciptakan iklim yang kondusif menjadi prioritas utama kepala daerah.

Inflasi terjadi ketika ada kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Tapi, apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah permintaan yang meningkat, sementara pasokan tetap terbatas. Ini dikenal sebagai demand pull inflation. Faktor lainnya adalah kenaikan biaya produksi, seperti harga bahan baku atau upah tenaga kerja yang disebut cost push inflation. Kondisi global seperti krisis energi atau perang juga dapat memperparah inflasi. Memahami penyebab inflasi dapat membantu kita lebih waspada dalam merencanakan keuangan. Jadi, sudah siap menghadapi inflasi?

Mereka nanti bakal kami hadirkan untuk Anda informasi yang terangkum dalam Dinamika Maluku sore ya, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sajian kami ke ruang dengar Anda di sini untuk kita lihat bagaimana perkembangan yang ada ya seputar Maluku dan sekitarnya.

Mereka ingin seperti kita, bermain, belajar, dan berkarya tanpa batas. Tetapi seringkali mereka terjebak dalam batasan yang kita buat. Padahal dengan sedikit bantuan, mereka bisa meraih mimpi mereka. Mari kita ciptakan dunia yang setara di mana semua orang punya kesempatan yang sama.

0: mencoba mendorong ke situ, diantaranya ada yang di SBT, ada yang di EPD, sehingga mungkin termasuk di Maluku Tengah juga, sehingga hadirnya OPH itu untuk menjawab semua permasalahan. Memang anggarannya tidak besar.
1: Karena di Ambon ini kalau bilang menyanyi sudah tidak ada lawan, jadi banyak peserta nanti yang akan ikut audisi, 72 orang.
2: Selamat sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku saat ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joe Soroy, inilah dinamika Maluku edisi Sabtu 5 September 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Maluku kembali mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran pada BUMD Kabupaten Buru Selatan, PT Bipolo Gidin. Dalam perkembangan terbaru, penyidik memeriksa Direktur PT Samudra Pratama Jaya berinisial AB sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan guna memperkuat alat bukti sebelum Kejati menetapkan tersangka atas dugaan penyimpangan dana yang diperkirakan merugikan negara hingga 41,5 miliar rupiah. Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ajit Latukonsina, membenarkan pemeriksaan saksi tersebut dan menyampaikan bahwa proses audit kerugian keuangan negara saat ini masih berjalan di BPKRI Perwakilan Maluku. BUMD yang mengoperasikan kapal KMP Tanjung Kabat dan KMP Lori Amar ini tercatat mengelola alokasi dana jumbo mulai dari subsidi kementerian sebesar 36 miliar rupiah lebih, penyertaan modal Pemkab Buru sebesar 4 miliar hingga pinjaman bank senilai 1,5 miliar rupiah. Besarnya dana pengelolaan transportasi laut mencapai total 41,5 miliar rupiah lebih tersebut kini menjadi fokus utama penyidikan Kejati. Kejaksaan dan penyidik memastikan masih terus mendalami keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti tambahan dari berbagai pihak yang terlibat. DPRD Kota Ambon mendesak adanya langkah konkret dan penanganan lintas sektor guna menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Bodi Wane Mailuhu, menegaskan hal ini menyusul penangkapan 6 pemuda yang diduga mengkonsumsi narkotika jenis sintetis di Ambon baru-baru ini. Ia meminta Pemkot Ambon dan aparat lokal tidak lepas tangan meski para pelaku berstatus siswa SMA yang secara administratif berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Budi mengingatkan agar semua pihak tidak terjebak sekat birokrasi karena para siswa tersebut merupakan warga Ambon yang masa depannya wajib dilindungi. Menghadapi tantangan mentalitas Gen Z di era digital, DPRD Ambon mengimbau masyarakat dan media massa untuk lebih aktif melaporkan indikasi kenakalan remaja agar pencegahan dapat dilakukan lebih cepat. Kementerian Hukum Maluku mengaktifkan pos bantuan hukum di Desa Pelau dan Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
3: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku mengaktifkan pos bantuan hukum atau pos bankum di Negeri Pelau dan Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai langkah mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Pengaktifan tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan hukum dan optimalisasi peran pos bankum. Kegiatan menyasar kepala negeri dan para legal untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan sekaligus melakukan pencatatan dalam pelaporan layanan pos bankum. Tim Kemenkum Maluku memberikan pendampingan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pelaporan melalui sistem informasi pos bankum. Sarana dan prasarana pendukung juga tersedia di kedua negeri berupa meja, kursi, banner, serta alur layanan sehingga pos bankum dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat awal masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sari menekankan pentingnya keberadaan pos bankum sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat khususnya di wilayah kepulauan.
0: Jadi kami mencoba mendorong ke situ, diantaranya ada yang di SBT, ada yang di EBD, sehingga mungkin termasuk di Maluku Tengah juga, sehingga hadirnya OBH itu untuk menjawab semua permasalahan. Memang anggarannya tidak besar, tapi negara harus hadir. Negara harus hadir untuk memberikan kemudahan layanan dan akses kepada pencari-pencari keadilan, terutama yang ada di tengah-tengah lingkungan. Kawan-kawan kita di pemerintah kabupaten kota, baik yang di terdekat di sini maupun yang jauh, MBD dan lain, teman-temannya juga ikut proaktif lah. Yeah. Karena memang sebelum kita menyampaikan itu ke tingkat desa, kita sudah menyampaikan kawan-kawan dinas bahwa pembentukan pos bangkum, layanan pos bangkum itu merupakan salah satu jaga stabilitas. Karena pos bangkum ini bukan cuma hanya sekedar permasalahan, tetapi juga melakukan proses layanan informasi hukum.
3: Dijelaskan dalam pembinaan di Pulau Haruku juga membuka ruang bagi masyarakat dan para legal untuk menyampaikan persoalan hukum yang dihadapi di wilayah setempat. Salah satunya terkait sengketa tanah yang melibatkan beberapa negeri yang berbatasan dan hingga kini belum terselesaikan. Persoalan tersebut menjadi salah satu isu yang dapat ditindaklanjuti melalui pendampingan dan mekanisme penyelesaian yang tersedia. Kehadiran pos bankum diharapkan dapat membantu masyarakat memahami persoalan hukum yang dihadapi serta menentukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Maluku Tengah hadir menjadi pilar harapan pendidikan bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan pedalaman. Mengusung konsep pendidikan murah dan berbasis masyarakat, sekolah ini memadukan pembelajaran akademik dengan kearifan lokal serta keterampilan hidup. Kehadirannya menjadi solusi nyata untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tersisih dari akses sekolah formal karena kendala biaya maupun jarak geografis. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Maluku Tengah, Radi Jamair, mengaku pengelolaan sekolah ini menghadapi tantangan berat, terutama dalam memadukan proses pendidikan dan pengasuhan anak dari latar belakang yang beragam. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pihak sekolah terus mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat sebagai mitra utama dalam mendukung kegiatan belajar, kesehatan, hingga pengembangan potensi anak. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pendidikan menyambut positif keberadaan sekolah ini sebagai pelengkap akses pendidikan di daerah terpencil. Pemerintah Provinsi Maluku menilai keamanan dan kerukunan masyarakat merupakan syarat mutlak agar roda pembangunan daerah dapat berjalan optimal. Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar di kediamannya di Karangpanjang, Ambon. Menurutnya, pembangunan fisik maupun ekonomi tidak akan mencapai hasil maksimal jika kondisi sosial tidak stabil, sehingga menciptakan iklim yang kondusif menjadi prioritas utama. Didampingi sang istri, Rohani Fanat Wagub mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus hidup rukun dan saling menghargai agar program strategi untuk kesejahteraan warga dapat dieksekusi dengan baik. Peringatan Maulid Nabi ini diakhiri dengan pesan agar semangat toleransi dan persatuan lintas agama senantiasa menjadi landasan utama dalam mengawal agenda pembangunan Maluku ke depan.

0: Kita ke berita selanjutnya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru memperketat pengawasan distribusi beras, stabilisasi pasokan, dan harga pangan atau SPHP di Kota Dobo. Langkah ini pendengar diambil guna mencegah praktik spekulasi dan penimbunan di tengah terbatasnya pasokan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kepulauan Aru, Marwan Wardana, menegaskan harga resmi beras SPHP kemasan 5 kg adalah Rp67.500 dengan batas toleransi tertinggi di tingkat mitra resmi maksimal Rp70.000. Saat ini Bulog Cabang Tual telah menunjuk 4 mitra resmi di Kota Dobo untuk menyalurkan beras SPHP langsung ke masyarakat. Dan pedagang menindaklanjuti potensi kecurangan, Dinas Ketahanan Pangan telah menerjunkan tim pengawas untuk memantau langsung seluruh rantai distribusi di lapangan. Ia menegaskan beras SPHP diperuntukkan bagi konsumsi langsung masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan kembali dengan keuntungan pribadi. Menjelang peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43 tahun 2026, DPD KNPI Provinsi Maluku mendorong pemerintah Provinsi Maluku memberikan penghargaan kepada sejumlah atlet, pelatih, dan pemerhati olahraga daerah. Wakil Ketua DPD KNPI Maluku Bidang Olahraga, Joses Dos Santos Walalayo, menegaskan apresiasi ini sangat layak diberikan atas prestasi serta dedikasi tinggi mereka dalam memajukan dan mengharumkan nama Maluku di tingkat internasional sepanjang tahun 2025 hingga 2026. KNPI Maluku juga mengusulkan Kores Sahupala selaku pelatih tim Dayung Indonesia serta Matheus Berhitu, atlet yang sukses mengharumkan dan mengamankan medali perak lari 200 meter pada 2025 dan emas jalan cepat 5.000 meter pada ajang Sabah Master Athletic Open Championship Malaysia 2026. Santos menambahkan bahwa selain atlet, pemberian apresiasi kepada pelatih dan tokoh pemerhati olahraga sangat penting untuk menjaga iklim pembinaan dan kesinambungan. Pendengar, puluhan peserta ramaikan audisi Bintang Radio 2026 di Ambon. Informasi ini berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Sebanyak 72 peserta mengikuti audisi Bintang Radio 2026 tingkat Satuan Kerja Satker RRI Ambon, di mana audisi digelar setelah jumlah pendaftar melampaui 50 peserta, sehingga proses seleksi harus dilakukan untuk menentukan talenta yang berhak melaju ke tahap selanjutnya. Kepala Stasiun Kepsta RRI Ambon, Yani Peter Latuheru, mengatakan Bintang Radio 2026 merupakan salah satu kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan sejumlah agenda RRI, termasuk RRI Fest 2026 dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81. Pelaksanaan di Ambon menjadi kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan vokal sekaligus memperebutkan tiket menuju kompetisi di tingkat nasional. Ia menilai persaingan tahun ini cukup menarik karena Ambon dikenal memiliki banyak penyanyi berbakat. Kondisi tersebut membuat peserta harus mampu memberikan penampilan terbaik sejak tahap audisi untuk mendapatkan perhatian dewan juri.
2: Karena di Ambon ini kalau bilang menyanyi sudah tidak ada lawan, jadi banyak peserta nanti yang akan ikut audisi, 72 orang. Saya berharap kompetisi ini akan harus berlangsung sportif.
1: Diharapkan Bintang Radio 2026 tidak sekadar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga mampu melahirkan talenta vokal yang dapat membawa nama Ambon dan Maluku lebih dikenal di tingkat nasional. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Dampak kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga awal Januari 2027 meningkatkan risiko kebakaran lahan dan keterbatasan air bersih di Kabupaten Kepulauan Aru. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kepulauan Aru, Frederick Hendrik, mencatat dalam kurun waktu 20 hari saja telah terjadi 29 kali kebakaran lahan. Kerawanan ini makin diperparah oleh kebiasaan warga membuka lahan dengan membakar serta dugaan aksi pembakaran sengaja di sejumlah titik rawan seperti kawasan TPA Dobo. Dalam upaya pemadaman, petugas di lapangan menghadapi kendala serius akibat keringnya sumur warga dan minimnya peralatan operasional yang mayoritas belum diperbaharui sejak 2027. Pihaknya pun mendesak Pemkab dan DPRD Kepulauan Aru untuk segera meremajakan kendaraan pemadam serta melengkapi alat pelindung diri personel. Dan pendengar, selain fokus Memadamkan api, Damkar Aru juga bekerja sama dengan perusahaan air minum dengan daerah untuk membantu krisis air bersih warga. Pihaknya rutin mendistribusikan hingga 8.000 liter air bersih per hari ke wilayah yang sulit dijangkau jaringan pipa seperti kawasan Sewa 5 Pantai. Stasiun Geofisika Ambon mencatat sebanyak 48 kali kejadian gempa bumi mengguncang wilayah Maluku dan sekitarnya selama periode Agustus hingga September 2026 ini. Meski frekuensi aktivitas seismik terbilang cukup tinggi, BMKG memastikan dari puluhan gempa tersebut tidak ada satupun kejadian yang dirasakan oleh masyarakat. Dan pendengar, terkait dengan hal tersebut, rentetan aktivitas gempa tektonik Stasiun Geofisika Ambon mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Warga diminta untuk selalu memantau perkembangan dan informasi kebencanaan resmi melalui saluran informasi sah milik BMKG.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Kementerian Hukum Maluku mengaktifkan pos bantuan hukum di Desa Pelau dan Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku. Puluhan peserta ramaikan audisi Bintang Radio 2026 di Ambon. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joe Soroi, selamat sore.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini. Dan untuk Indonesia di masa depan, sekali di udara, tetap di udara.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar, dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

membuat apotek hidup tidak mengharuskan dengan menyediakan lahan yang luas, namun cukup dengan lahan yang ada di sekolah. Guru bisa memilih lokasi yang cocok untuk diubah menjadi apotek hidup. Bahkan, bila tempat sangat terbatas, bisa dibuat berjenjang dengan memanfaatkan bambu atau paralon sebagai tempat media tanam. Di lingkungan sekolah, apotek hidup selain memiliki manfaat antara lain memupuk sikap persahabatan antara siswa dan alam, menambah pengetahuan bagi siswa, mendukung program dokter cilik bagi jenjang SMK, SMA sebagai sumber penelitian, meningkatkan nilai akreditasi sekolah, membuat lingkungan sekolah lebih asri. Bagi jenjang SMA, SMK sebagai sumber penelitian.

Mau request lagu pilihan boleh di nomor WhatsApp kami, sembari kami hadirkan untuk Anda informasi yang terkutip dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada hingga saat ini seperti apa, pendengar, di laman kami tersebut, baik dalam maupun luar negeri. Seluruh informasi kami tuangkan untuk Anda akses di laman tersebut, mengikuti perkembangan yang ada hingga saat ini. Bersama kami Pro 1 RRI Ambon, pendengar, tanpa terasa perjalanan kami untuk Anda di saat ini di Sabtu 5 September 2026 pukul 15.43 waktu Indonesia Timur. Dan momen yang paling luar biasa juga bagi RRI yakni di 11 September hari radio atau HUT RRI yang akan capai usianya yang sama juga ya dengan HUT kemerdekaan RI.

Mah adalah salah satu masalah kesehatan umum yang sering terjadi. Namun, masih banyak yang menganggap enteng. Ada 4 pemicu mah yang paling umum terjadi, yaitu makan dengan porsi besar, kebiasaan makan yang salah, misalnya telat makan, makan larut malam, tidur setelah makan dan berbaring dengan posisi perut lebih tinggi dari kerongkongan, merokok, olahraga dengan cara yang salah.

Satu informasi dari dunia olahraga ya, pendengar. PBVSI menghormati keputusan Megawati Mangesti absen ya di Piala di Asia Games 2026 demi memulihkan kondisi fisiknya. Tanpa Megawati, Timnas Voli Putri Indonesia mengandalkan pemain lain sekaligus mempersiapkan regenerasi. PBVSI menargetkan Timnas Putri menembus posisi 5 atau 6 besar Asian Games 2026.

dulu bayar pakai uang cash. Sekarang cuman scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Desa Nusantara yang berada di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah menjadi lokasi terakhir pelaksanaan program ekspedisi rupiah berdaulat ERB yang dilakukan Bank Indonesia dan Kodairal 9 Ambon. Kegiatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian ERB 2026 di 5 wilayah 3T Maluku, yakni Wetar, Kisar, Moa, Damer, dan juga Banda. Menggunakan unsur KRI POSEPA 870, kegiatan di Desa Nusantara menghadirkan layanan penukaran dan distribusi rupiah. Masyarakat desa juga mendapatkan edukasi bela negara dan paham rupiah sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Selain layanan rupiah, tim kesehatan Kodairal 9 juga memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Sebelumnya, Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Jodi Hanarko Pamungkas berharap distribusi rupiah dalam pelaksanaan ERB 2026 berjalan lancar, di mana ketersediaan rupiah di daerah 3T sangat penting untuk mendukung transaksi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan rupiah di seluruh wilayah NKRI.
0: Sekian Cek Fakta.

Pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

suka Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

Tujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap, seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Pendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon menegaskan pentingnya langkah konkret dan penanganan lintas sektor untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang kian marak begitu pendengar. Nah, Ketua Komisi DPRD Kota Ambon Budi Waniwai Luhu mengatakan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan pemuda dan pelajar merupakan ancaman serius bagi masa depan daerah. Oleh karena itu, pendengar, edukasi pencegahan di lingkungan sekolah harus diperkuat sejak dini.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

0: cek fakta. Pro 1 RRI Ambon.
1: Kodam 15 Patimura mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto memantau proses penyerahan bantuan secara virtual dari Kota Ambon. Melalui Vicon, Pangdam Dodi mengatakan pengiriman logistik tersebut merupakan bentuk empati prajurit Kodam 15 Patimura kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Ia berharap bantuan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa penanganan bencana. Bantuan dari Maluku untuk NTT menjadi gambaran bahwa kepedulian tidak dibatasi jarak dan wilayah. Bagi TNI, persaudaraan dengan masyarakat diwujudkan melalui kehadiran dan tindakan nyata saat musibah melanda.
0: Sekian cek fakta.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar, Anda tetap bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih di Nuansa Maluku sore ini, di hari ini saudara Sabtu 5 September 2026, pendengar. Baik, saya menyapa Anda dulu, selamat sore, dan baru saja kami hadirkan program informasi Cek Fakta yang sudah hadir tadi di pukul 17. Dan saat ini di menit ke-8 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan sebagaimana sudah kami informasikan dan juga sudah kami hadirkan lewat e-flyer kami, untuk program kami selanjutnya di Mosaik Indonesia di hari Sabtu ini akan menampilkan tema kita, yaitu kita akan berbicara seputar sesuatu yang berkaitan dengan Green Radio. Di pukul 17 lebih 10 menit kita akan start, pendengar, hingga nanti sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di seluruh persada Nusantara. Saya menyapa Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga di hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, aktivitasnya di hari ini juga lancar. Sekalipun hari ini hari libur kerja bagi sebagian aktivitas, ya. Baik itu juga ASN maupun juga pekerja-pekerja lainnya. Namun tak terlepas juga ada aktivitas-aktivitas lain yang tetap dilakukan. Nah, pendengar, untuk tidak membuang waktu lagi, sekarang sudah hampir mendekati pukul 17.10, kita langsung saja gelar acara Green Mosaik Indonesia dengan tema Green Radio untuk setiap Sabtu di sore ini, pendengar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sekali lagi selamat sore untuk pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa di program Mosaik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ambon Pro 1 untuk sore ini Sabtu 5 September 2026. Saya Teis Dekok bersama dengan Anda, dan di studio saat ini juga sudah hadir dua narasumber kami yang nantinya kami akan berbincang-bincang, kita akan bercakap-cakap membahas sesuatu yang menarik untuk kita bahas di sini. Anda mendengarkan kami di frekuensi FM 105,1, kemudian juga di streaming audio kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Dan juga Anda menonton bahkan mendengarkan kami di live YouTube RRI Ambon. Ya, tema Green Radio sore hari ini kita akan lebih fokus untuk topik utama kami, yaitu kolaborasi pemerintah, anak muda, komunitas, dan masyarakat untuk jaga Teluk Ambon. Nah, saya langsung saja memperkenalkan dua narasumber kita yang sudah berada di studio saat ini. Yang pertama ada Program Advisor Katong Carita Iklim, ada adik ganteng kita Bung Kurniawan Rajawane. Ya, saya menyapa dulu. Ya, selamat sore adik terkasih Bung Kurniawan. Bagaimana kabar?
1: Kabar baik, luar biasa hari ini.
0: Iya. Selamat datang ya di RRI Ambon sore hari ini. Iya. Kemudian yang kedua ada Ibu terkasih kami, Ibu Novanda C. Harisakota SPT. Beliau adalah PLT Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Selamat sore Ibu PLT, Ibu Nova.
2: Selamat sore untuk kita semua pendengar setia Pro 1 RRI Ambon.
0: Kabar baik ya Ibu ya?
2: Puji Tuhan baik.
0: Oke, baik. Dan dua narasumber kita ini sudah siap dan dengan kondisi yang sehat walafiat. Yang pasti ada hal-hal yang brilian, hal-hal yang segar akan nanti tercurah dari apa yang mereka sampaikan. Karena berkaitan dengan topik kita, yaitu pada intinya kita menjaga Teluk Ambon. Begitu ya. Dan bukan begitu ya, Ibu PLT, Ibu Nova?
2: Siap.
0: Iya. Bung Ade Kurniawan ya?
1: Iya.
0: Gimana, siapa panggil mana? Wawan, Kurni atau
1: Awan saja?
0: Awan saja. Iya, Bung Awan, De Awan ya. Iya. Karena sesuai dengan tema acara kita yaitu Green Radio, berarti kita harus menciptakan sesuatu yang benar-benar bersahabat dengan lingkungan atau menyajikan sesuatu yang hijau. Kalau berkaitan dengan laut berarti sesuatu yang biru ya. Kalau alam, hutan dan sebagainya itu hijau. Berarti kalau berkaitan dengan laut, teluk dan sebagainya berarti blue ya. Oke. Okay. Kita punya emas biru ada di laut, kita punya emas hijau ada di hutan. Nah, yang pertama-tama ini karena berbicara kolaborasi dengan pemerintah, anak muda, kemudian komunitas dan masyarakat. Nah, ini sebagai seorang program advisor ini ya. Soalnya kita berbicara tentang iklim, berbicara tentang berkaitan dengan lingkungan. Iklim ini juga berkaitan dengan cuaca, dan itu juga di dalamnya ada kondisi, kemudian keadaan sesuatu tempat atau wilayah atau lokasi. Dan kali ini kita lebih akan terfokus kepada bagaimana kita terus menjaga Teluk Ambon. Ya, pendengar, nama Teluk Ambon bukan sesuatu yang baru lagi bagi kita orang Ambon atau juga masyarakat secara umum Maluku dan di Indonesia. Bahkan nama Teluk Ambon ini sudah begitu kesohor, terlalu kesohor dan sangat populer hingga ke mancanegara ya, kita ketahui bersama. Namun seiring perjalanan dari waktu ke waktu, ya kalau orang Ambon bilang, dulu-dulu Teluk Ambon ini paling bagus, bersih, pokoknya paling apalah begitulah ya. Tapi sekarang ini kalau mau dilihat, ya di mana ketong bisa dapat lagi ya Teluk Ambon yang kayak dulu-dulu begitu. Nah, hari ini iya, Katong Carita Iklim bersama Bung Awan juga bersama Ibu Nova, bagaimana kita bisa merangkul satu persatu ya mereka-mereka yang punya kepentingan baik dari pemerintah maupun juga masyarakat, komunitas, untuk kita bisa menjaga Teluk Ambon ini. Bung Awan, ya, sebagai seorang program advisor Katong Carita Iklim, ya, saya ingin tahu kenapa sore ini Bung Awan bersama Ibu Nova memilih kita berbicara dengan topik untuk jaga Teluk Ambon ini. Sebenarnya apa yang menjadi sesuatu yang serius atau katakanlah sangat penting untuk kita kembali ulas terkait dengan Teluk Ambon ini? Silakan Bung Awan.
1: Oke, baik, terima kasih. Menurut saya, mengapa kami memilih berbicara soal Teluk Ambon, karena komunitas kami, Katong Carita Iklim ini difasilitasi oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Partisipasi Muda.
0: Partisipasi Muda, iya.
1: Dalam kegiatannya yaitu Class of Climate Leaders yang adalah bootcamp pengembangan kapasitas kepemimpinan iklim bagi anak-anak muda. Dan salah satunya kami dari Ambon sebagai perwakilan Indonesia Timur untuk hadir dalam kegiatan itu. Dan setelah kami menyelesaikan kegiatan pelatihan di Jakarta, kami kembali dengan membawa dana hibah untuk pengembangan advokasi iklim di Ambon. Dan yang menjadi perhatian serius kami terhadap advokasi iklim ini ialah Teluk Ambon, yang dimana sampah-sampah aktivitas domestik, rumah tangga, industri, bahkan UMKM itu pada akhirnya akan bermuara ke laut, karena masyarakat pada umumnya membuang sampah mereka ke sungai-sungai, ke drainase-drainase, yang pada akhirnya ketika musim hujan datang, semua sampah-sampah itu akan terbawa arus sungai ke Teluk Ambon. Dan ini menjadi perhatian serius untuk kami bicarakan. Dan kami telah membentuk sebuah forum diskusi dan kelas edukasi yang namanya Katong Carita Iklim ini, dan berkolaborasi juga dengan pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, sebagai salah satu narasumber yang berbicara dalam forum diskusi kami, yaitu Ibu Nova sendiri.
0: Iya, Bung Awan, kalau tadi dibilang Yayasan Partisipasi Muda atau YPM ini sejak kapan yayasan ini ada, dan sejak kapan juga Carita Iklim ini bergabung atau berkolaborasi bersama yayasan tersebut nih, Bung Awan?
1: Oke, baik, Pak. Cerita tentang Yayasan Partisipasi Muda ini adalah sebuah yayasan yang dibentuk pada tahun 2017 yang berkomitmen untuk memberdayakan orang muda untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses demokrasi. Itu adalah cerita tentang Yayasan Partisipasi Muda. Yayasan Partisipasi Muda ini juga memiliki beberapa misi utama, yaitu menyediakan pendidikan politik dan demokrasi, menyelenggarakan pelatihan kebijakan publik dan keterampilan demokrasi, ketiga membangun ruang partisipasi demokratis, dan yang keempat menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan pengorganisasian sosial. Dan Katong Carita Iklim ini adalah bagian dari keberlanjutan program Class of Climate Leaders di Jakarta yang kami ikuti. Dan sebelum kami mengikuti Class of Climate Leaders itu, kami mengikuti Akademia Politika di Universitas Patimura. Dan tindak lanjut dari program itu ialah Class of Climate Leaders, dan kami terpilih untuk mengikuti kegiatan Class of Climate Leaders, dan kami kembali untuk membawa sebuah advokasi iklim di Kota Ambon.
0: Berapa lama itu ya CCL atau CCL di Class of Climate Leaders tadi itu?
1: CCL itu berlangsung 4 hari.
0: 4 hari di Jakarta.
1: Di Jakarta.
0: Berapa wakil atau duta dari ini yang kesana untuk ikutan?
1: Dari Ambon kami ada 3 orang. Untuk seluruh Indonesia itu ada beberapa daerah perwakilan, yaitu Jabodetabek, Mataram, Manado, dan Ambon. Sebagai bagian yang mengikuti kegiatan CCL itu.
0: Lalu selama CCL itu berlangsung, apa saja yang menjadi sorotan atau yang menjadi bahan perbincangan atau menjadi penekanan khusus untuk bagaimana care terhadap climate change saat ini atau perubahan iklim, Bung Awan?
1: Ya, Class of Climate Leaders ini lebih berfokus kepada perubahan iklim dalam setiap pembicaraannya. Dan kami merasa bahwa masalah sampah ini adalah masalah yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan masalah sampah ini juga menjadi satu penyebab langsung dan tidak langsung terhadap perubahan iklim. Oleh sebab itu, ketika kami berbicara di sana soal bagaimana Ambon yang dulunya indah, Ambon yang dahulunya begitu bagus, nelayan muda menangkap ikan di daerah-daerah pesisir, tetapi realita itu kemudian tidak sama seperti yang dahulu lagi. Harga ikan mulai mahal ketika banyak ikan bermigrasi karena sampah telah memenuhi Teluk Ambon, dan juga nelayan kesulitan mencari ikan.
0: Baik, ya Bung Awan tahan sedikit dulu. Bung Awan sudah menjelaskan lumayan di awal sebagai pengantar katakanlah untuk membuka diskusi atau bincang-bincang kita. Saya ke Ibu Nova. Ibu, melihat apa yang dilakukan oleh komunitas Carita Iklim ini, Bung Awan dan teman-teman, kemudian juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini, ya ini menandakan bahwa mereka sangat peduli juga, ya sangat atau begitu peduli terhadap perubahan iklim ya saat ini, dan terkhususnya untuk bagaimana pengaruhnya terhadap dampak lingkungan dan lebih khusus lagu kepada Teluk Ambon ini. Ibu Nov, silakan.
2: Iya, terima kasih. Yang menjadi saya mengapresiasi teman-teman ini, teman-teman muda yang berpikir ya secara kritis tentang kota mereka yang mereka cintai, yang besok berulang tahun yang 451 ini, artinya bahwa komitmen mereka, ya mereka peduli dengan segala hal yang ada di dalam kota ini, dan mereka memberanikan diri untuk terjun langsung ya di dalam kegiatan mereka, terlepas dari yayasan yang mereka masuk, dan sangat positif sekali bahwa mereka berani untuk melakukan apa yang namanya katong cerita iklim, arus bicara, entah itu nanti dalam pemerintahan, entah itu nanti dalam akademisi yang melibatkan akademisi, serta nafas teluk itu sendiri. Nah, kenapa saya mengapresiasi langkah nyata mereka? Karena sebagai generasi muda, mereka sudah berani untuk melakukan hal yang sangat penting sekali dalam kelangsungan kehidupan kehidupan kota saat ini, yang dengan problem yang banyak ya untuk terkait dengan iklim, dan salah satunya adalah sampah yang menjadi catatan yang sangat penting bagi kita di Kota Ambon. Dalam kondisi ini, teman-teman muda ini dalam gerakan leadernya, artinya mereka sebelum mengcover teman-teman yang lain, tapi mereka sudah mengcover diri mereka sendiri menjadi leader untuk mereka diri sendiri, yang notabene-nya tanda kutip bahwa ini penting ya sebagai generasi muda, dan kita sebagai pemerintah melihat ini. Nah, teman-teman ini kan punya akses keluar, dan mereka punya inisiatif atau punya gagasan yang perlu kita perhatikan, khususnya pemerintah perhatikan. Apa sih sebenarnya yang mereka mau? Apa sih yang sebenarnya menggelisahkan hati mereka? Nah, itu yang penting bagi kita. Dan teman-teman sudah menceritakan ini, dan keterlibatan kemarin khususnya pemerintah Kota Ambon dengan dinas kami terjun. Mereka tidak bisa berbuat hal yang banyak, tetapi mereka punya cara untuk berdiskusi ya, untuk nanti hasil diskusinya mereka menyampaikan itu, dan itu sangat penting. Artinya kita mengapresiasi ide mereka untuk melihat Kota Ambon ini menjadi yang lebih baik. Teluk ya bagus sekali, tetapi mereka gelisah dengan apa yang terjadi saat ini di Teluk Ambon, dan itu menjadi peran penting mereka bersama dengan kita dari pemerintah maupun akademisi, seperti itu.
0: Iya, baik Ibu, melihat apa yang sudah disampaikan tadi, dan bagi saya sendiri juga, saya melihat ada permasalahan yang terus terjadi. Nah, tentunya mungkin saya simpulkan saja ada tiga persoalan utama. Nah, mungkin diantaranya yaitu sampah yang kita lihat saja Ibu ya, sampah permasalahan di Teluk, kemudian limbah hasil masyarakat, dan kemudian juga aktivitas reklamasi pantai yang tentunya mengancam keberadaan dari Teluk Ambon sendiri. Nah, dari ketiga persoalan yang saya simpulkan ini, menurut Ibu Nova dari Dinas Lingkungan Hidup ini, kira-kira mana yang paling utama, atau mungkin apakah ada yang lain lagi ya yang lebih penting lagi dari ketiga yang saya sampaikan tadi? Silakan Ibu.
2: Ya, yang disebutkan sampah, limbah dan reklamasi pantai. Artinya kalau reklamasi kita ngelihatnya belum semarak ya seperti sekarang, tetapi of course kenyataan yang kita hadapi sekarang soal sampah. Bagaimana sampah. Kita bisa lihat sendirilah bagaimana pemerintah Kota Ambon, Pak Wali Kota,
0: ya,
2: dan Ibu Wakil Wali Kota, apalagi apa namanya tagline HUT Kota Ambon, Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Tidak memungkiri itu, artinya bersih dalam arti bukan sampah saja tetapi hal-hal lain lagi. Tetapi yang saya menitik beratkan ini sampah, karena dalam kenyataannya pemerintah ya, terutama Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya banyak ya, lewat teman-teman misalnya seperti Katon Cerita Iklim ini,
0: iya,
2: dan juga komunitas-komunitas yang lain yang memberikan gagasan dan ide dan langsung terjun lapangan. Lalu teman-teman angkatan muda juga dalam setiap minggu itu mereka memperhatikan terutama pesisir Teluk Ambon misalnya seperti itu yang penuh dengan sampah. Nah, teman-teman cerita Katon Cerita Iklim ini punya hal yang menarik bahwa edukasi yang disampaikan nantinya bukan saja lewat pertemuan kita secara pemerintah maupun akademisi, tetapi teman-teman selalu lewat forum ini, lewat Pro 1 RRI Ambon ini banyak penggemarnya dan bisa menjadi salah satu tujuan daripada teman-teman Katon Cerita Iklim. Nah, terkait dengan sampah dan limbah ini beda-beda beda-beda tipis.
0: Baik, kan? Ya betul. Ya.
2: Limbah ini apa? Misalnya kalau sampah kita berbicara, ada sekitar 141 saluran yang ada di Kota Ambon ini yang bermuara langsung ke
0: Teluk
2: iya, Ambon. Seperti itu. Nah, ada juga rumah-rumah makan ya, yang kita tekankan harus membuang limbahnya, mengolah limbahnya secara baik dengan adanya IPAL ya, misalnya instalasi pengelolaan air,
0: pengelolaan air limbah.
2: Nah, itu nanti hasilnya itu ketika limbahnya diolah, airnya akan bersih. Dia akan turun ke got dan dia mengalir. Nah, yang menjadi persoalan dan menjadi tren di Kota Ambon ini adalah sampah rumah tangga. Bagaimana perilaku
0: sampah produksi rumah tangga ya, Ibu ya.
2: Yes. Sampah produksi rumah tangga yang dibuang oleh kita sendiri masyarakat di pesisir sungai ya. Misalnya pesisir sungai.
0: Mereka yang dekat bantaran sungai. Ya,
2: iya, bantaran betul. Sungai. Lalu ada
0: tadi pantai juga Ibu ya,
2: masyarakat. Ya, seperti itu.
0: Seperti
2: kalaupun
0: itu ya.
2: Sekarang ini mungkin tidak ya. Karena belum musim hujan yang sangat deras dan masyarakat tidak langsung membuangnya saja ke,
0: iya,
2: ke sungai itu.
0: Mereka menunggu
2: segala
0: kalau
2: macam iya, hal itu terjadi dan
0: iya,
2: Teluk Ambon merupakan akuarium yang
0: bak
2: paling
0: penampung
2: banyak di Kota Ambon ini.
0: Tempat pembuangan akhirnya di Teluk ya, Ambon betul Ibu.
2: Seperti
0: iya,
2: itu.
0: Kita harus mengatakan yang ini saja Ibu ya.
2: Tidak ya. Soal
0: kenyataan realitas ya, yang terjadi
2: soal
0: demikian.
2: Soal itu juga kita harus lihat pasar gitu. Lihat pasar. Ya, kita pasarnya dekat dengan Teluk Ambon dan merupakan salah satu sumbang sampah juga.
0: Ya, betul Ibu. Iya, saya tekankan di sini memang di satu sisi masyarakat juga sampah dari masyarakat, tetapi orang lebih banyak menyoroti belakangan ini permasalahan dari sampah yang dihasilkan oleh dua pasar tradisional kita yaitu Mardika dan Batu Merah. Iya, begitu. Hampir setiap harinya di situ, Ibu. Apa benar demikian kondisinya?
2: Artinya gini, Pak. Artinya bukan dari Dinas Lingkungan Hidup saja yang harus menghayo-hayokan, tetapi kalau misalnya di apa namanya di pasar itu kan Dinas Industri Perdagangan ya,
0: iya,
2: nah, seperti itu, dan lewat pemerintah Kota Ambon juga menghayokan masyarakat untuk salah satunya itu memberlakukan kantong plastik sekali pakai, maksudnya ketika mereka berbelanja dan ketika di toko harus dinas Perindak Kota Ambon itu menghayokan untuk melakukan saat memberikan stressing yang sangat keras ketika berbelanja itu harus membawa satu kantong plastik saja, artinya yang ramah lingkungan seperti itu.
0: Yeah.
2: Nah itu diperlakukan dan kita belum bisa mengcover di pasar ya Pak untuk memang betul bahwa kita menyediakan tempat sampah ya, tempat sampah untuk membuang dan para pedagang juga sudah secara tidak semuanya, tetapi secara bertahap mereka tertib untuk membuang sampah pada tempatnya yang sudah kita sediakan, seperti itu.
0: Iya.
2: Dengan kondisi masyarakat yang Kota Ambon yang majemuk, dengan berbagai pendatang yang datang, kita mengalami, ya mau bilang sulit, tetapi harus tidak boleh sulit seperti itu. Kita harus menjalani itu, dan kita harus mengcover ya dengan segala trik yang ada dari pemerintah kota maupun dari kita dinas lingkungan hidup dan beberapa dinas yang terkait, misalnya dinas perikanan, mereka juga harus tempat pelelangan ikan dengan harus membatasi dan mengajak para pedagang untuk melihat sejak dini bahwa ketika dia mereka membuang sampah maupun limbah ke laut, apa sih konsekuensinya yang harus kita lakukan. Disinilah teman-teman dari Katong Cerita Iklim ini mempunyai peran ya. Saya sangat sangat salut buat mereka juga lewat Green Radio RRI ini, RRI Ambon ini, salah satu bisa menjalankan misi salah satu program prioritas dari Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Program prioritas yang kedua adalah penataan lingkungan dan pengelolaan sampah.
0: Ya. Terima kasih. Baik, sebelum saya nanti sampaikan lagi pertanyaan kepada Bung Awan atau juga nanti kembali ke Ibu Nova, kita dengarkan dulu ya pesan yang satu ini sebelum kita lanjut lagi untuk sesi yang kedua.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Sarah, itu ada bawa apa di plastik? Pulang belanja apa?
5: Sebarang saja, ini sampah.
4: Lalu sampah itu mau bawa Akang di mana?
5: Di pantai saja toh, biar nanti ombak bawa hanyut Akang.
4: Di pantai?
6: Luasnya laut kita bukan menjadi luasnya tempat sampah. Pantai merupakan tempat bagi pasir, kerang, dan habitat pantai lainnya. Laut kita, rumah kita.
1: Baik, saudara, kita masih di Mosaik Indonesia Green Radio dengan tema utama kita yaitu kolaborasi pemerintah, anak muda, komunitas, dan masyarakat dalam menjaga Teluk Ambon. Ya, Ibu Nova dan juga Bung Awan, dua pesan tadi kita itu sangat mengena sekali ya. Betul. Dengan kondisi yang terjadi saat ya, ini. Iya, betul, betul. Nah, saya coba simpulkan singkat saja. Dulu-dulu zaman-zamannya beta masih anak-anak itu masih bisa berenang dengan enaknya, luasnya di pantai di Teluk Ambon. Bersih sekali ya. Bahkan dulu-dulu juga kalau saya masih ingat itu ketika jelang momen mau akhir tahun, biasanya orang tua sama anak-anak itu turun bersih-bersih kursi atau apa-apa di laut itu karena saking bersih airnya. Tapi sekarang untuk mau ke laut saja kita udah mulai merasa jijik. Karena apa? Belum turun lagi kita sudah lihat

0: Karena di situ minggu yang lalu saya baru bersama-sama dengan Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku bersama dengan para diving yang di Laha itu.
1: Iya.
0: Kita serius untuk bicara tentang teluk, bagaimana menyikapi masalah ini. Dan karena selain sampah yang terjadi itu, ada spesies ikan yang khas kita itu terancam punah.
1: Terancam punah.
0: Ya, seperti itu. Ada kita memberikan beberapa item-item yang harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi Maluku maupun pemerintah kota Ambon, ya, untuk menyelamatkan spesies-spesies ikan itu tersebut, karena mereka hilang juga karena tidak nyaman ya di bawah laut dengan adanya sampah yang banyak, ya, mereka dengan tidak berkembang, spesiesnya itu tidak berkembang karena adanya tumpukan sampah dan sebagainya. Dan kalaupun kita ada satu hal juga yang menarik, bahwa bukan saja dari masyarakat, misalnya kita menyoroti kemarin pertemuan itu, kita menyoroti ketika kapal yang berlabuh, kapal putih maupun kapal semuanya, ada yang beritanya ada yang kedapatan untuk ketika mereka membuang sampah di laut, dan itu arus berputar kembali kalau dia masuk lagi ke bagian teluk, itu terancam seperti itu. Nah, itu menjadi hal-hal penting kita ya untuk kita lihat itu, Pak. Jadi banyak hal yang mesti kita lakukan dan kita bicarakan, seperti apa sih yang mesti kita lakukan. Dan salah satu dari teman-teman Katong Cerita Iklim ini sudah membuat itu, dan lewat RRI, lewat Green Radio juga. Semoga para pendengar bisa mendengar dan minimal bisa menjadi pengingat, ya, menjadi pengingat untuk kita semua untuk lebih memperlakukan sampah itu dengan apa sih yang namanya sadar sampah. Jadi mau kemana-mana, jangan buang sampah langsung dari mobil misalnya, seperti
1: iya,
0: itu
1: betul.
0: Kantongin sampahnya itu sendiri di kantong dalam tas, dan ketika berbelanja itu juga membawa tas sendiri, seperti itu. Karena kita bertanya, kita sudah melakukan itu, bagaimana dengan orang lain tidak melakukan itu?
1: Betul.
0: Ya.
1: Orang lain ada yang peduli, tapi orang lain tidak mau peduli.
0: itu tugasnya pemerintah harus memberikan.
1: Nah, itu gitu. Lagi.
0: Tapi kita menyadari banyak pemikiran-pemikiran masyarakat yang ada ya, seperti itu. Dan juga ada juga kekurangan kita sebagai Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin saja keterlambatan kita dalam mengangkut, ya, karena masyarakat juga belum pada seluruhnya, masih ada yang belum paham bahwa pembuangan jam sampahnya harus jam 10 malam sampai jam 5 pagi, misalnya seperti itu. Lalu ke kantornya, oh ya sudah sekalian bawa sampah langsung buang di TPS-nya dan sebagainya. Itu kelakuan-kelakuan miring yang mesti
1: perilaku-perilaku ya,
0: perilaku-perilaku miring yang terus masih ada. Tetapi kita berharap bahwa teman-teman dari Katong Cerita Iklim ini tidak gengsi, tapi mereka terus melakukan itu. Mungkin saja ada teman-teman yang lain selain Katong Cerita Iklim ini, dengan segala program mereka, angkatan muda dengan segala program mereka, yaitu kepedulian kita itu terhadap kota Ambon, terutama untuk teluk itu seperti apa. Mau mengembalikan Ambon, ada tuh ya, Ambon Bay ya lagunya itu, kan bagus ceritanya.
1: Amboina Bay
0: itu kan bagus ceritanya. Anak-anak sekarang tidak mendapatkan itu. Misi Ambonnya sekarang mereka tidak mendapatkan itu.
1: Betul.
0: Tetapi generasi penerus ya dari Katong Cerita Iklim ini yang nanti mengcreate kita nanti terhilang, tergusur.
1: Oke,
0: baik. Menikmati saja di hari tua kita. Apa yang anak-anak muda yang akan melakukannya?
1: Nah, ini tantangan berat dan ini tekanan ataupun juga sasaran berat nih kepada kelompok komunitas cerita iklim nih Bung Awang.

0: dan teman-teman ini. Nah, ini anak muda punya potensi besar ketika apa yang disampaikan tadi untuk Ibu Nova ini. Nah, tentunya ke depan ini menjadi harapan, ada harapan yang diinginkan oleh Ibu Nova dan juga kami warga kota ataupun generasi-generasi yang sudah tua ini melepaskan semuanya kepada generasi-generasi muda kita. Nah, Bung Awan dan teman-teman tentunya punya potensi dalam hal ini, dan tentunya harus ada banyak aksi-aksi nyata ke depan untuk bagaimana anak-anak muda Ambon dan komunitas yang berkaitan ini bisa punya aksi yang betul-betul punya dampak menjaga Teluk Ambon. Nah, ke depan nih, Bung Awan, bagaimana kira-kira menggerakkan selain komunitas Cerita Iklim ini dan juga menggerakkan anak-anak muda Ambon? Gimana kira-kira dia punya ini ke depan nih? Silakan, Bung Awan.
1: Oke, baik. Yang kami pikirkan ketika masalah ini menjadi serius, yaitu adalah membangun kesadaran masyarakat. Dan membangun kesadaran masyarakat, kita harus mengingat bahwa masyarakat sekarang ini sangat dekat dengan dunia digital, yaitu media sosial, di mana masyarakat dari usia sekolah sampai lanjut usia pun menggunakan media sosial. Oleh sebab itu, kami hadir dengan digital campaign di mana kami mengkampanyekan advokasi iklim, isu-isu sampah yang ada di Kota Ambon. Saya bersama dengan dua officer saya, kami melakukan studi lapangan di Liliboi. Kami melihat bahwa dampak dari sampah kiriman dari aktivitas kota itu sangat nyata di sana. Karena apa? Setiap kali ada aksi-aksi dan aksi berkelanjutan untuk penanganan sampah, tetapi sampah itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang dari pesisir pantai Liliboi. Dan kami meyakini bahwa pantai di Kota Ambon ini memiliki potensi pariwisata yang sangat-sangat luar biasa. Namun ada satu kendala, yaitu ketika sampah-sampah ini menjadi satu parasit yang kemudian mengambil ahli. Mengambil alih wilayah pantai kita. Oleh sebab itu, yang kami pikirkan adalah bagaimana akar masalah itu ditekan, bukan puncak masalahnya. Kalau puncak masalahnya adalah sampah di laut, berarti akar masalahnya adalah kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah rumah tangga yang ada di setiap rumah-rumah tangga di Kota Ambon. Dan kami yakin dan kami percaya bahwa setiap gerakan, usaha kecil yang kami lakukan pada saatnya akan memberikan dampak ketika kami tetap dan terus bersuara untuk bagaimana menjadi orang-orang yang, kalau tadi Ibu bilang sadar sampah, kalau saya menjadi orang-orang yang berjasa, bertanggung jawab sampah. Ketika sebagai anak-anak muda yang pergi ke sekolah, pergi ke kampus, bungkusan-bungkusan makanan yang kita konsumsi itu, makanan-makanan yang kita konsumsi itu, sampah-sampahnya itu tidak langsung dibuang ke jalan, ke saluran, tetapi dibuang ke tempat sampah atau disimpan sampai di rumah baru kita buang atau tempat pembuangan sampah. Dan
0: oke. Okay. Nah, selanjutnya nih, bagaimana kira-kira komunitas Bung Awan dan komunitas-komunitas lain ini bisa menjadi jembatan untuk setidaknya menjadi jembatan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk bagaimana menyadarkan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Ambon dan lebih khususnya di pesisir dan juga di kawasan daerah bantaran sungai untuk bagaimana jangan lagi atau tidak lagi untuk membuang sampah, karena yang jadi bebannya yaitu adalah teluk, karena semuanya akan bermuara teluk. Ada tadi 141 saluran ya, catatan dari Ibu Nova ya. Iya, 140 saluran pembuangan yang menuju ke laut. Walaupun saat ini kita ketahui untuk sungai-sungai kan sudah ada itu ya, apa bum itu untuk jaring penahan sampah Ibu ya. Iya, teras bum itu sudah ada, tetapi belum mampu untuk mengeliminir sampah yang masuk ke sana, Bung Awan.
1: Oke, baik, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Teis terkait dengan bagaimana peran kami
0: menjembatani
1: kebijakan pemerintah. Dalam kegiatan kami, kami telah bersepakat menandatangani sebuah nota kesepakatan dalam kegiatan forum diskusi dan kelas edukasi kami, yang dimana kami melibatkan pemerintah, kami melibatkan akademisi, kami melibatkan masyarakat adat, kami melibatkan pelajar, mahasiswa, dan juga komunitas-komunitas lingkungan. Kami duduk bersama memikirkan bagaimana kesepakatan yang lahir dari forum yang kami lakukan ini untuk menjadi aksi-aksi berkelanjutan dan pemahaman-pemahaman berkelanjutan, yang dimana kami bersepakat dalam nota kesepakatan itu pemerintah daerah menyusun kebijakan pengelolaan sampah, menyediakan sarana pendukung dan memperkuat pengawasan serta penegakan aturan terkait permasalahan sampah di Kota Ambon ini. Kami percaya sungguh bahwa pemerintah kami, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan sangat kami sangat mengapresiasi karena mereka punya kecintaan dan kepedulian yang sama dengan kami untuk Ambon lebih bersih, dan harapan-harapan kami kemudian regulasi-regulasi pengawasan-pengawasan itu dapat dilakukan dari tingkat yang paling kecil, yaitu RT RW, desa, negeri dan kelurahan, kecamatan, dan sampai kepada pemerintah kota dalam taraf pengawasannya. Dan dalam nota kesepakatan kami juga kami menghimbau kepada Dinas Pendidikan untuk mendorong sekolah dan juga perguruan tinggi untuk mengurangi penggunaan sampah sekali pakai, dan edukasi lingkungan, bagaimana peran sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah dan juga perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan sampah. Dan oleh sebab itu ketika edukasi-edukasi itu dimulai dari dunia pendidikan, maka akan dibawa pulang ke rumah. Dan itu menjadi satu hal yang cukup positif dan baik sekali untuk dilakukan bagi anak-anak muda dan juga anak-anak dan juga pelajar-pelajar. Selanjutnya, di situ juga ada poin kesepakatan untuk Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku-pelaku usaha dan juga konsumen, serta melakukan pelatihan bagaimana pengelolaan sampah kepada pelaku-pelaku usaha ini. Karena kami melihat bahwa cukup serius juga pelaku-pelaku UMKM ini menyumbang sampah di darat maupun juga yang pada akhirnya akan ke laut.
0: Begitu, iya. Pak. Baik. Nah, Ibu melihat apa yang disampaikan oleh Awan tadi, ini berarti anak-anak muda ini kita tidak bisa menganggap mereka juga menganggap sebelah mata gitu ya. Ternyata mereka punya pemikiran-pemikiran yang bisa diadopsi untuk apa yang nanti bisa juga dimasukkan sebagai sebuah kebijakan bersama pemerintah. Ya, Ibu Nova, apakah mereka juga bisa dilibatkan nanti ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan terkait dengan untuk menjaga permasalahan sampah ataupun masalah-masalah dengan terkait Teluk Ambon dan sebagainya ini, apakah mereka bisa dilibatkan juga untuk menyampaikan ide-ide atau mungkin saran atau apa begitu, Ibu? Ya,
2: terima kasih. Dengan mereka melibatkan kita, ya, pemerintah kota terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, itu berarti kita harus mendengar apa yang mereka katakan. Dan itu nanti akan dituangkan ya di dalam program atau dalam program kerja kita, ya, dalam program kerja kita untuk nantinya dilakukan seperti itu. Nah, lewat pemikiran mungkin teman-teman adik-adik ini berpikir yang kritis. Kita tidak sempat sampai berpikir seperti itu, tapi mereka bisa memberikan masukan kepada kita harusnya seperti ini dan ada hal yang perlu diperhatikan. Dan keterlibatan-keterlibatan mereka ini bukan hanya ada beberapa teman-teman dari komunitas juga selain Katon Cipta Ikim yang selalu datang kepada kita dan selalu memberikan dukungan itu kepada kita terkait dengan program kerja kita. Dan betul bahwa tetap kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sebagai pemerintah untuk melihat program kita ke depan, dan kita tetap melibatkan mereka, ya, apapun yang mereka lakukan tetap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kita. Dan sebagai pertanggung jawaban daripada program prioritas yang disampaikan oleh Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, teman-teman ini sebagai pendukung kita, ya, Artinya mereka lebih banyak di frontnya dengan gaya mereka.
0: Iya.
2: Kita dengan kebijakan kita dalam hal program kerja, dan itu akan terlihat langsung secara langsung. Kadang-kadang selain dari teman-teman dari apa namanya Katong Cerita Iktim, ada komunitas yang lain yang selalu melibatkan kita dinas dengan kerja-kerja mereka.
0: Selain Awan dan komunitasnya, apakah ada komunitas anak muda lain juga Ibu yang sudah berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup atau katakanlah pemerintah Kota Ambon begitu Ibu? Ada
2: banyak. Salah satunya adalah Demulung. Ya, Demulung. Terus teman-teman angkatan muda.
0: Oke.
2: Teman-teman angkatan muda klasis kota, klasis pulau, Ambon Utara dan Ambon Timur. Juga sudah lakukan itu.
0: Iya.
2: Dan kita sangat welcome sekali.
0: Baik.
2: Kita sangat mengapresiasi inisiatif mereka untuk itu. Artinya begini. Yang tadi Awan bilang bahwa dunia digital. Ya. Sangat cepat sekali kita tahu begitu bahwa oh ini ada langsung diupload. Kita langsung dengan teman-teman di lapangan bahwa harus diselesaikan secara tuntas, harus diselesaikan secara tuntas masalah yang terjadi. Dan lewat digital juga kita bisa tahu, ya misalnya pekerja kita, teman-teman pengangkut sampah, mobil sampah, ada yang tidak tertib, segera langsung ketahuan gitu ya, ketahuan kita seperti itu.
0: Iya.
2: Nah, itu menjadi bahan, ya.
0: Baik.
2: Menjadi bahan evaluasi untuk kerja kita. Itu maksudnya di luar program kerja kita, tetapi hal-hal yang terkait dengan teman-teman, bukan saja dari komunitas, masyarakat luas pun, ya. Kadang-kadang masyarakat ini sudah sangat jeli, ya. Ketika ada yang membuat kesalahan dengan tempat sampah kita, misalnya membakar, sudah masyarakat sudah marah-marah, itu tidak tahu diri dan segala macam hal yang keluar. Artinya itu mereka sadar, ya.
0: Okay.
2: Kita terbantukan untuk itu. Oh ya,
0: baik.
2: Masyarakat sudah sangat sadar untuk itu. Tetapi kesadaran masyarakat tetap terus harus kita terus, ya, tidak sampai stuck di sini saja. Tapi
0: yeah.
2: Ini berkelanjutan. Artinya ada generasi di bawah kita, di bawah
0: harus
2: alam
0: terus
2: juga
0: banyak.
2: Generasi di bawah alam juga yang sebut apa sekarang generasinya?
1: Gen
2: apa dan segala kita di luar gennya itu
1: gen alpha
0: baik ya. Ya, saya masih dengar Ibu Nova. Ibu, ini kan kita semua sudah tahu bahwa pemerintah kota sudah punya ada sebuah katakanlah aturan terkait sanksi dan denda bagi yang buang sampah nih. Apakah Ibu mungkin gambarannya saat ini untuk sanksi denda buang sampah di sembarang tempat atau tidak tepat waktu atau di pesisir, apakah memang sudah diberlakukan atau seperti apa sekarang ini?
2: Kita belum memberlakukan. Kita
0: ada tantangan ya Ibu,
2: ya, sampai belum diberlakukan. Ada tantangan. Kita masih persuasif, Pak. Kita masih menyadarkan masyarakat gitu loh. Artinya kemarin juga itu kan perdanya itu direvisi dan sudah dilakukan. Nah sekarang turunannya kita. Tetapi kita belum, kemarin Pak Wali menyampaikan bahwa nanti ada dan pemberian itu. Tetapi itu masih menjadi kendala kita. Kendalanya apa? Kita harus lihat lagi secara runut lagi. Hati-hatilah kita seperti ini.
0: Tapi mau tidak mau alam harus selamatkan Ibu daripada dampaknya juga.
2: Betul. Artinya dengan segala cara, ya misalnya kita bukan saja persampahan, ya ada juga di tata lingkungan dengan pemberian SPPL, UKL dan dokumen yang lainnya harus kita perketat di seperti itu, ya. Dan sampah juga lewat media sosial kita dinas DLHP persampahan itu sering menghimbau bagaimana kerjanya kita seperti apa. Masyarakat juga memberikan masukan kepada kita dan kita segera menindaklanjutinya.
0: Baik.
2: Itu sudah sangat sangat berbeda sekali, ya, sudah sangat maju karena masyarakat ini punya mata segala macam, itu punya mata banyak sekarang.
1: Iya betul.
0: Apa-apa cepat langsung diinformasi, ya. Oke.
2: Kita meresponnya. Baik. Dan kita selalu minta untuk kalau ada apa ada hal yang terkait dengan persampahan silakan memfoto dan mengtekan kita DLHP persampahan maupun di Facebook TikTok maupun di IG.
0: Oke, baik. Jadi yang pasti untuk sanksi dan denda juga harus diberlakukan, Ibu ya. Saya sering-sering komunikasi dengan Pak Apris ya. Bagaimana Pak Apris? Kata, oh ini ada masih kendala begini-begini begini. Ya, harus butuh waktu. Oke, tapi harus di terapkan ya Pak ya. Iya pasti. Suka tidak suka, mau tidak mau harus terapkan. Ini juga salah satu bentuk untuk bagaimana memberikan kesadaran yang dan memberikan efek jera ya Ibu ya.
2: Ini salah satu contoh misalnya. Masyarakat Kota Ambon parkir aja 3.000. Ya. Ketika dia parkir, dia tidak meninggalkan jejak motornya di situ. Tapi kalau sampah,
0: betul.
2: Dia buang sampah, meninggalkan jejak.
0: Meninggalkan jejak. Ya, betul. Dampaknya iya betul. Oke.
2: Kita kan cuman misalnya gini, kita bayar misalnya sampah per rumah tangga itu 7.800. Itu sudah banyak pengeluhan. Tetapi ketika kita membayar parkir nggak ada ya pengeluhannya itu 5.000 setelah berapa kali parkir. Nah itulah problema kita di Kota Ambon yang
0: termasuk tantangan dan kendalanya tadi, itu Ibu.
2: Pemahamannya itu yang perlu di kita sadarkan.
0: Oke, baik. Awan, masih ada waktu di Awan. Terkait dengan kebijakan untuk pemberian denda dan sanksi ini, gimana menurut anak muda kalau denda dan sanksi ini cepat diterapkan untuk membuat pelaku yang membuang sampah sembarangan dan tidak tepat waktu, biar mereka juga orang-orang yang mesti tahu diri begitu.
1: Iya, betul.
0: Ya. Bagaimana kira-kira menurut Anda sebagai anak muda?
1: Oke, baik. Dalam kelas Class of Climate Leaders kami di Jakarta, satu materi itu digital campaign, climate communication. Di situ kami harus membuat satu konten yang sangat menarik, cepat viral, yang mana yang paling menarik, mana yang cepat viral, mana yang nanti diserang pemerintah gitu. Dan kami Ambon membuat video itu terkait dengan himbauan dari Pak Wali Kota terkait yang buang sampah denda 500 yang lapor diberi hadiah 1 juta ya. Kayak gitu.
0: 1 juta dan 500.
1: Iya, 1 juta dan 500. Okay. Jadi di situ pemateri sangat mengapresiasi pemerintah kami.
0: Okay.
1: Karena oh tegas sekali mereka. Bisa-bisanya langsung kasih denda nih. Baru nominalnya gede kali.
0: Gede,
1: Ya, kita harus tegas dong supaya masyarakat juga takut. Daripada 500 ribunya hangus sia-sia. Lebih baik kita menumbuhkan kesadaran itu dan puji Tuhan kami konten kami itu dinilai sebagai konten yang sangat cepat viral gitu. Dan sebagai anak muda Ambon saya sangat sangat setuju sih kalau memang itu diperlakukan, tetapi yang tadi Ibu sampaikan kami juga perlu pengkajian yang mendalam bagaimana terkait penerapannya dan juga dampaknya terhadap masyarakat dan juga pemerintah Kota Ambon. Dan tapi kami tetap mendukung apa yang menjadi regulasi-regulasi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan lingkungan hidup. Kami akan berjalan bersama-sama dengan pemerintah. Kami siap berkolaborasi, kami siap menjadi agen-agen edukasi.
0: Baik.
1: Dan kami siap menjadi digital campaign-nya pemerintah Kota Ambon untuk advokasi-advokasi lingkungan dan persampahan.
0: Bu Nova, banyak misi yang diemban nanti Awan dan teman-teman. Ya, dan sayang sekali Ibu Nova dan Awan, waktu kita memang sudah mepet. Saya curi waktu aja sekitar 1 menit untuk menyampaikan apa yang menjadi closing statement. Saya awalnya dari Ibu Nova sendiri. Apa yang menjadi closing statement dengan topik kita untuk jaga Teluk Ambon di sore hari ini? Silakan, Ibu.
2: Ya, Teluk Ambon ini merupakan sebuah wadah, ya, wadah pariwisata, wadah yang selayang pandang itu kita menikmatinya dengan mata. Dan di dalam situ banyak yang kita lihat sampah misalnya. Saya hanya mengajak buat kita semua masyarakat Kota Ambon, marilah kita menjadi masyarakat yang taat, masyarakat yang punya kepribadian, karena Ambon itu kan, orang Ambon itu sangat-sangat moi ya, maksudnya sangat disiplin ya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan itu perlu dipertahankan.
0: Baik.
2: Seperti itu. Dan Teluk Ambon itu menjadi sebuah kebanggaan kita, dan kita patut untuk menikmati Teluk Ambon yang indah seperti itu. dan kita menjadi mempunyai tanggung jawab yang besar juga sebagai masyarakat kota untuk menjaga, entah itu dari kebersihan ya, sampah misalnya, tetapi juga hal yang lain yang dapat membuat Teluk Ambon itu menjadi sangat tidak nyaman kalau kita memandangnya.
0: Okay.
2: Kita punya tugas itu sebagai masyarakat Kota Ambon untuk menjaga Teluk Ambon.
0: Baik, Awan silakan menutup dengan closing statement-nya.
1: Ya, closing statement saya tuh, jangan jadi masyarakat yang suka bersungut, tapi jadilah masyarakat yang sadar dan bergerak.
0: Oke, baik, singkat namun jelas ya. Dan dengan demikian pendengar, bincang-bincang kita di Mosaik Indonesia Green Radio edisi Sabtu 5 September 2026. Kolaborasi pemerintah, anak muda, komunitas dan masyarakat Jaga Teluk Ambon bersama PLT Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Ibu Novanda Risakota SPT dan Program Advisor Katong Bacarita Iklim Bung Kurniawan Rajawane. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Bu Nova, Awan, makasih suksesnya programnya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Dan kita jumpa lagi di Mosaik Indonesia dengan tema Green Radio di waktu-waktu mendatang. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita

0: Repot sekali.
1: Mesti bisa lagi. Yang penting kan buang pada tempatnya.
2: Aduh. Ya mama, kok gitu sih? Dipisahin lah ma sampahnya biar rapi kelihatannya. Selain memudahkan petugas mengangkut sampah ya ma, sampah-sampah ini kan nanti setelah di TPA bakalan dikelola nanti.
1: Aduh dah, repot sekali. Mama saja sudah sibuk di rumah, pekerjaan kan gak habis-habis. Nah aduh.
2: Iya sih ma, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau sampah-sampah yang kita punya ini kan dipisahkan jadi dua ma, sampah organik dan sampah anorganik.
1: Iya betul juga ya. Mama sering lihat tuh buang sampah dengan kantong kresek tapi tidak diikat. Sama saja kan? Akhirnya sampah berhamburan di mana-mana.
2: Bayangin aja ya ma kalau ada beberapa lokasi yang seperti itu kasusnya. Nah ini kan jadi penting juga nih ma. Ya udah ma, kalau gitu aku pergi kampus dulu ya.
1: Lalu sampah ini gimana?
2: Mama aja ma, nanti aku buang.
1: Oh iya. Waalaikumsalam.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat. Mari bangun budaya siaga bencana, karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup besok.

Baik, terima kasih pendengar sampai dengan saat ini. Anda masih kami temani dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Sementara sudah di pukul 17. Lebih, maaf, pukul 18 ya. Ya, pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Baik, saat ini saya masih menemani Anda untuk Maluku sore ini. Dan ada di program Musik dan Informasi. Di sesi acara kita Musik dan Informasi, temani nanti Anda sampai jelang. Pada saat tiba waktunya azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Tadi saya sudah bersama dengan Anda tadi di acara kita Mosaik Indonesia dan dialog yang berkaitan dengan tema Green Radio untuk sore ini bersama dua narasumber kita tadi yang membahas tentang bagaimana sama-sama untuk tetap menjaga laut atau Teluk Ambon dengan berkolaborasi bersama pemerintah, masyarakat, juga anak muda dan komunitas yang ada di sini. Ya, banyak hal yang tadi sudah diperbincangkan, tapi masih banyak hal juga yang harus kita bahas kalau kita berbicara dengan tema tersebut, pendengar ya. Dan kali ini saya buka lembaran musik dan informasi sore. Saya menyapa Anda pendengar, selamat sore dan salam sehat. Jangan lupa kalau ada informasi yang ingin Anda sampaikan juga bagi kami, kami siap untuk merespon Anda di line telepon kami yang tersedia 3834921 dan di WhatsApp 0813-5624-5886. Baik, informasi saya hadirkan dulu dari laman informasi kami di rri.co.id. Informasinya saya hadirkan untuk Anda, baik informasi lokal, informasi nasional, bahkan informasi dari mancanegara, pendengar. Dari kabaran rri.co.id, informasinya saya turunkan untuk Anda. Ya, pendengar, di mana terkait dengan penyelundupan yang terjadi terhadap 101 burung ke Sri Lanka digagalkan di Bandara Sutra. Ya, di mana pemerintah, maksud kami penyelundupan 101 burung ke Sri Lanka yang berhasil digagalkan oleh petugas menggagalkan upaya penyelundupan 101 ekor burung oleh warga negara Sri Lanka di Bandara Soekarno-Hatta. Ratusan burung berbagai jenis ini dikemas dalam 15 kuali kardus dan dimasukkan ke dalam koper. Satwa tersebut hendak dibawa menggunakan penerbangan internasional dengan tujuan Sri Lanka. Kepala Karantina Banten, Duma Sari, mengatakan pengungkapan dilakukan melalui pengawasan terpadu sejumlah instansi. Bandara salah satu pintu strategis lalu lintas satwa, maka harus saling berkolaborasi. Demikian katanya. Menurut Duma, sinergi karantina bea cukai, APSEC, kemudian BKSDA, dan instansi terkait penting untuk mendeteksi pelanggaran. Karantina Banten kemudian berkoordinasi dengan BKSDA untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan. Seluruh burung yang diamankan didata, diperiksa kesehatannya, serta diidentifikasi jenisnya oleh petugas. Petugas juga memverifikasi dokumen dan persyaratan karantina untuk menentukan status penanganan masing-masing satwa. Informasi yang didapatkan oleh RRI, pengungkapan bermula dari pemeriksaan bersama AFSEC, Bea Cukai, dan Barantin. Petugas menemukan satwa tersebut di bawah penumpang berinisial NRRW, warga negara Sri Lanka di area keberangkatan. Berdasarkan identifikasi awal, burung tersebut terdiri atas murai Papua, sepah gunung, pipit, burung parkir, dan sejumlah jenis lainnya. Jenis lainnya meliputi sempur hujan sungai, sempur hujan darat, pleci, sepah raja, dan perkici. Hasil pemeriksaan menemukan sepah raja dan perkici termasuk jenis burung yang dilindungi berdasarkan ketentuan konservasi. Penanganan selanjutnya dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan proses penyelidikan dan perlindungan satwa berjalan sesuai aturan. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya terkait dengan pemulihan pasca bencana di Sumatera Utara. Wapres Gibran meninjau penanganan dan pemulihan pasca bencana di Sumatera Utara. Wapres mengunjungi wilayah terdampak banjir dan longsor yang terjadi di Tapteng, Tapsel, dan Sibolga pada Jumat kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal, terutama selama masa transisi pasca bencana. Pemerintah juga memastikan berbagai kendala di lapangan dapat segera ditangani agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
Dalam kunjungannya, Wapres meninjau pembangunan dan perbaikan fasilitas, serta infrastruktur yang rusak akibat bencana. Pemulihan tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah dalam menghadapi bencana. Adapun Wapres juga turut meninjau penyediaan hunian tetap atau huntap dan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penyediaan tempat tinggal menjadi bagian penting pemulihan agar masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas secara bertahap. Selain pembangunan fisik, Wapres menyerap aspirasi dan keluhan langsung dari masyarakat terdampak bencana. Wapres memilih mendengar apa yang menjadi masukan dari masyarakat terkait dengan apa yang mereka dapatkan pelayanan selama ini, ketimbang harus membaca laporan-laporan. Saya lebih baik mendengar apa yang disampaikan langsung dari masyarakat agar situ jelas. Daripada saya membaca laporan, laporannya A, padahal yang terjadi di lapangan adalah B, C, dan lain-lain. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar dan dukungan pemulihan yang tepat sasaran. Sementara itu, mendengar informasi lainnya, saya siapkan juga untuk Anda. KPK mendalami dugaan aliran uang terkait anggota DPRD Kota Bengkulu Bambang Hermanto dalam perkara korupsi proyek. Pendalaman dilakukan untuk mengusut kaitan aliran tersebut dengan proses pengusulan dan pengesahan anggaran proyek. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Bambang diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Bengkulu. Bambang juga diperiksa terkait perannya sebagai anggota Banggar DPRD Kota Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi BH, dia adalah anggota DPRD sekaligus Banggar di Kota Bengkulu. Demikian kata Budi. Penyidik juga mendalami proses perencanaan dan pengesahan anggaran maupun proyek di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. KPK mengusut proses pengusulan proyek yang berkaitan dengan perkara itu. Selain itu, penyidik mendalami dugaan aliran uang yang berkaitan dengan Bambang. Pendalaman diarahkan untuk mengetahui hubungan antara usulan proyek, penganggaran, hingga dugaan aliran uang. Disebutkan Budi, pemeriksaan terhadap Bambang menambah jumlah saksi dari klaster DPRD yang diperiksa menjadi 2 orang. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara korupsi proyek di Bengkulu. Ketika keluar dari gedung KPK, Bambang tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Ia memilih bungkam atau tidak bicara ketika ditanya mengenai dugaan aliran uang dan sejumlah proyek di Kota Bengkulu.

0: Baik, mendengar sayang sekali kebersamaan kita untuk usia informasi. Kita akhiri sampai di sini. Dan baik, selanjutnya kami akan jumpai pendengar, saudara kaum muslimin muslimat, untuk sama-sama kita sambut datangnya atau tibanya saat azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya sesaat lagi.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

0: yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Ya, pendengar kita tadi sudah sama-sama jelang saatnya azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya, dan pendengar kaum muslimin muslimat juga sudah kami suguhkan dengan beberapa sajian analogi islami. Kami berharap kewajiban sholat maghrib Anda sudah dapat dilakukan dengan baik di saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal sholat Anda. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon saat ini masuki nuansa malam bagi wilayah Indonesia Timur. Dan memasuki nuansa Maluku malam ini, kita awali dengan membuka kembali program-program acara kita, musik dan informasi, dan lewat-lewat acara lainnya untuk Anda di malam ini, pendengar. Saya Teis masih akan bersama dengan Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau di sepanjang malam ini. Untuk itu, selamat malam untuk pendengar yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Selamat menikmati suasana malam akhir pekan Anda di kesempatan saat ini. Semoga senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat tentunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 91 tahun sudah Gereja Protestan Maluku berkarya menanam dan menyiram kebaikan di atas tanah ini. Perjalanan panjang yang menjadi bukti kesetiaan GPM dalam menghadirkan damai dan sukacita bagi seluruh masyarakat di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan Dirgahayu ke-91 Gereja Protestan Maluku 6 September 2026. Semoga GPM terus konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dan media penyiaran dalam merawat toleransi, memperkuat persatuan, serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Gereja Protestan Maluku. Shalom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Musik dan informasi mengawali kita di malam ini untuk Sabtu 5 September 2026. Informasi saya sudah siapkan untuk Anda pendengar. Informasinya baik dari dalam negeri maupun juga mancanegara. Ya, saya ada beberapa informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ketahui. Pendengar, telah terjadi sebuah dentuman keras yang menggegerkan Bandung Raya. Dan berikut informasinya saya petik untuk Anda bagaimana penjelasan BMKG terkait dengan dentuman keras yang menggegerkan Bandung Raya tersebut. Warga di kawasan Bandung dikagetkan dengan suara dentuman beruntun yang terdengar keras pada hari Jumat kemarin hingga tadi malam, ya. Bahkan hingga jelang dini hari tadi. Dentuman itu terdengar sangat keras dengan durasi yang lama. Di media sosial sendiri banyak warga yang khawatir dengan suara dentuman tersebut. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung menduga dentuman secara beruntun yang terdengar di Bandung Raya merupakan gempa langit. Meski begitu, hal ini masih dikaji penyebab pasti. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi, mengatakan citra satelit menunjukkan saat peristiwa dentuman atau skyquake terjadi, tidak ditemukan adanya gumpalan awan di wilayah Bandung Raya. Justru pada jam yang sama, itu terekam adanya aktivitas vulkanik di Krakatau. Jadi letusan gunung api. Nah, dari data inilah maka terlihat yang ada aktivitas vulkanik di sekitar Krakatau. Demikian disampaikan Suwaidi dalam konferensi pers di Sabtu pagi ini. Menurutnya, saat ini BMKG masih mendalami mengenai asal-muasal skyquake atau gempa langit yang hanya terjadi di Bandung Raya itu. Sementara daerah lain tidak begitu signifikan. Begitu dengan aktivitas sesar di wilayah Bandung Raya juga tidak memunculkan adanya yang menonjol. Berdasarkan data seismik, aktivitas seismik di sesar Lembang tidak begitu signifikan. Artinya tidak ada aktivitas seismik yang berkembang pada saat jam yang dicurigai. Kendati begitu, berdasarkan data stasiun magnet bumi yang ada di Serang, Banten, dan Sukabumi, BMKG mencatat adanya aktivitas yang bersamaan, dan itu juga diduga memiliki korelasi yang bersamaan dengan letusan gunung api. Jadi menurut ia, skyquake, maksudnya dentuman langit ini dicurigai adanya fenomena yang tidak lazim. Artinya rekaman darat itu dicurigai sebagai aktivitas Krakatau. Baik dari informasi satelit citra awan dan aktivitas magnetik juga dari data petir. Lebih lanjut, diungkapkan oleh Suwaidi, ada beberapa catatan lain yang membuat BMKG harus mendalami lebih mendalam penyebab dari fenomena yang terjadi di Bandung Raya. Sebab ketika kejadian petir di wilayah yang mengalami dentuman ini juga sangat sedikit, katanya. Di sisi lain, fenomena dentuman yang dialami oleh warga Bandung Raya ini diduga sebagai gempa langit atau skyquake. Dan ini dipastikan masih akan didalami oleh BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung. Dikatakan pula, fenomena ini juga belum bisa dijelaskan secara akademik. Sebab jika mengacu dari segi kegempaan dan juga dari data petir di wilayah tersebut tidak memungkinkan untuk memunculnya suara dentuman. Informasi lainnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut Darantara masih memprotes rencana pemerintah memasukkan dana 120 triliun dari sebagian keuntungan Darantara ke anggaran pendapatan dan belanja negara. Langkah itu merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar sebagian keuntungan Darantara menjadi cadangan anggaran pemerintah untuk masuk ke pos penerima negara bukan pajak atau PNBP. Walaupun Darantara masih protes, tetapi pemerintah Presiden sebagai sebagian keuntungan dan Darantara dijadikan cadangan anggaran pemerintah. Demikian disampaikan Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi di Hotel Kempinski, Jakarta, di Kamis kemarin. Dirinya tidak mengetahui secara rinci sumber 120 triliun yang akan disetorkan Darantara. Dia hanya menyebut komitmen tersebut sebelumnya disampaikan CEO Darantara Rosan Ruslani kepada Presiden Prabowo.
Rencana tersebut pada dasarnya berkaitan dengan mekanisme penerimaan keuntungan BUMN ke kas negara. Sebelum revisi Undang-Undang BUMN pada 2025, dividen BUMN masuk ke APBN sebagai PNBP melalui pos kekayaan negara dipisahkan atau KND. Pemerintah memproyeksikan PNBP maksud negara tahun ini mencapai 575,1 triliun, melampaui target APBN sebesar 459,2 triliun. Purbaya juga menilai tambahan penerimaan itu dapat membantu menjaga ruang fiskal pemerintah agar tetap aman. Pasalnya, outlook defisit APBN 2026 sebelum memperhitungkan tambahan 120 triliun itu diproyeksikan melebar menjadi 734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB. Jadi, untuk ruang fiskal kita tetap aman dan terjaga, kata Purbaya.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin jika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kebelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, mereka masih di Nuansa Maluku malam ini dan kita akan lanjut saja menghadirkan lagi program acara kami selanjutnya ke ruang dengan Anda, menemani Anda di sepanjang malam minggu ini, 5 September 2026. Dan baik, selanjutnya acara kami akan hadir untuk Anda, yaitu Religi Mimbar Agama Malam. Di Sabtu malam, Mimbar Agama kami hadirkan kepada saudara pendengar umat Kristiani yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya. Dan baik, kami segera hadirkan Mimbar Agama Malam saat ini.

Pendengar umat Kristiani yang berbahagia di mana saja Anda berada. Shalom dan salam sejahtera. Selamat malam, kami menyapa Anda. Kami jumpai Anda lagi di acara Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama Protestan, edisi Sabtu 5 September 2026. Di Mimbar Agama malam ini kami akan hadirkan paket renungan dengan judul Bergerak dan Berdampak. Dan akan diantarkan oleh Ibu Agustina de Fretes. Nah, pendengar umat Kristiani, kita langsung saja dengarkan renungan di Mimbar Agama malam ini.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam jumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Saudara, Mimbar Agama Kristen Protestan saat ini diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Bergerak dan Berdampak yang dibawakan oleh Agustina De Vretes, Sarjana Teologia. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di saat ini dari Alkitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu yang senantiasa dicurahkan bagi kami. Di saat ini, ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan firman-Mu dan kami juga diberikan kemampuan untuk dapat melakukan firman-Mu.

Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beginilah bunyi firman Tuhan dalam Kitab Perjanjian Baru Matius 5 ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, pernahkah kita merenungkan mengapa Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan sampai hari ini? Jawabannya sangat sederhana. Tuhan tidak memanggil kita sekedar untuk ada, tetapi untuk bermakna.

Ajaran Kristen bukan tentang duduk diam dan menikmati keselamatan untuk diri sendiri, melainkan sebuah panggilan dinamis untuk bergerak dan berdampak. Allah kita adalah Allah bergerak. Alkitab mencatat bahwa Allah kita bukanlah Allah yang statis. Ia adalah Allah yang merancang, menciptakan, dan mencari manusia yang hilang, dan mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus Kristus selama pelayanannya di bumi berkeliling sambil berbuat baik. Kisah para rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Yesus selalu melangkah bergerak menjumpai orang sakit, merangkul yang tersisih, dan memulihkan yang patah hati. Jika guru kita Tuhan Yesus adalah sosok yang aktif bergerak menyatakan kasih, maka sebagai murid-muridnya kita pun dipanggil untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita. Iman yang diwujudkan dalam gerakan nyata, itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23 ditegaskan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bergerak bagi orang percaya berarti mempraktikkan kasih dalam ruang hidup kita sehari-hari. Di keluarga, di tempat kita tinggal, di tempat kerja, di lingkungan, tetangga, dan di tengah masyarakat majemuk. Perubahan yang positif berawal dari komitmen pribadi kita untuk mau peduli. Ketika kita melihat sesama yang bergumul, teguran Roh Kudus untuk menolong sesama janganlah ditunda. Menjadi garam dan terang dunia itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sehingga hidup kita berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memakai metafora yang sangat kuat dalam Matius pasal yang 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Garam berdampak dengan cara memberi rasa dan mencegah kebusukan. Kehadiran kita di tengah krisis, perpecahan, atau kejenuhan sosial harus menjadi penyejuk, pembawa damai, dan nilai kebenaran. Pada zamannya, garam adalah sesuatu yang sangat bernilai, bahkan setara dengan emas dan perak, digunakan sebagai alat tukar yang penting. Ini mengajarkan kita bahwa kita hidup harus bernilai di hadapan Tuhan dan memiliki dampak nyata bagi orang lain. Garam memberikan rasa dan dengan mengorbankan dirinya, larut dalam makanan tanpa kehilangan identitasnya. Ini adalah gambaran bagaimana kita harus rela berkorban demi kebaikan orang lain tanpa kehilangan jati diri kita. Tuhan Yesus juga menghendaki agar kita dapat menjalankan panggilan kita dengan setia dan teguh. Sedangkan terang, dia berdampak dengan cara menghalau kegelapan. Terang itu tidak perlu berteriak untuk menerangkan dirinya. Terang itu cukup menyala dan orang lain akan melihat jalan di dalam kegelapan. Sebagai terang, kita harus memiliki pikiran yang berkualitas, terutama dalam kebenaran. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran yang berfokus pada kebenaran akan memancarkan terang bagi dunia. Terang juga melambangkan kemurnian. Orang yang tulus dan berhati bersih dikenal melalui kejujuran dan integritasnya. Sebagai terang, kita harus menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap perkataan dan perbuatan. Terang itu harus termanifestasi dalam perbuatan nyata. Terang sekecil apapun akan terlihat jelas dalam kegelapan. Yesus meminta kita menjadi terang yang tidak disembunyikan, tetapi dipancarkan untuk membantu dan menginspirasi orang lain. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa garam yang kehilangan rasa atau lampu yang disembunyikan akan tidak menjadi berguna. Dalam Matius pasal yang 5 ayat 13 sampai ayatnya yang 15. Dalam bahasa Yunani, kata tawar berarti bertindak bodoh, kehilangan kekuatan dan tidak berguna. Jika kita tidak menyadari identitas kita, hidup kita akan kehilangan makna dan tidak memberi dampak yang positif.
Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan kesadaran penuh akan identitas kita. Dengan identitas ini, diharapkan kita dapat memaksimalkan potensi untuk melakukan perbuatan baik. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kehadiran kita di dalam keluarga dan lingkungan sekitar sudah membawa dampak yang positif? Mari bangkit jadikan iman kita iman yang hidup. Iman yang menggerakkan kaki untuk melangkah, peduli dan tangan untuk memberkati sesama. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, bergeraklah dalam kasih-Nya dan jadilah dampak untuk memuliakan nama Tuhan. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan renungan pada saat ini. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang baru kita dengar bersama.

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, menjadi anak terang yang aktif bergerak dan peduli kepada sesama, yang membawa dampak positif serta berkat nyata dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Ambon yang boleh memberkati kami lewat mimbar agama Kristen di saat ini. Tuhan Yesus memberkati dengan kemampuan dan kekuatan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kami juga berdoa bagi RRI Ambon yang sudah menyiarkan firman Tuhan lewat acara mimbar agama Kristen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas dan pekerjaan yang dilakukan. Ada kerjasama yang baik yang terjalin di antara kami dan semuanya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya selalu dirahmati oleh Tuhan. Biar Indonesia diberkati dan dipulihkan, dan Injil Kerajaan Sorga terus diberitakan. Kami berdoa bagi Provinsi Maluku dan Kota Ambon, beserta dengan pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan setiap jajaran pemerintah yang ada di Maluku, bahkan di kota kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati, memampukan semuanya dalam melaksanakan amanat rakyat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Diberkatilah mereka semua dengan hikmat dan kebijaksanaan serta roh takut akan Tuhan. Berkatilah masyarakat Maluku dan Kota Ambon dengan damai sejahtera dan ketentraman yang datangnya daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mimbar agama Kristen saat ini segera akan berakhir. Mari kerjakan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mengakhiri akan mimbar agama Kristen pada saat ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan atas kehidupan kita. Kita berdoa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan sempurna dari Roh Kudus, menyertai memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

Ya, pendengar Obat Kristiani, demikian tadi di acara kita Mimbar Agama Malam, Mimbar Agama Protestan yang sudah kami hadirkan tadi, dan acaranya sudah sama-sama kita ikuti. Kini kita akan beralih lagi ke acara lainnya. Masih di Maluku malam ini, pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Selanjutnya, kami akan hadirkan program acara kami berupa Sandiwara Radio atau Drama Radio untuk malam ini. Selamat malam, saya menyapa pendengar yang sudah masuk nuansa malam hari, yang masih ada dalam nuansa sore hari, saya ucapkan selamat sore. 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon, dan di audio streaming juga lewat aplikasi RRI Digital, Anda mendengarkan siaran kami di kesempatan saat ini.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

0: menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang ditunggungkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini itu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, dan saja dengan akal budi. Ketiga, jika kita betul-betul menghayati keberadaan Tuhan Yang Nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, tadi tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih berangkat.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau main sekolah.
0: Hush, enggak usah nani. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh. Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
1: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
0: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
2: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
3: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuma tukang urut buta.
2: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
4: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
2: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: Kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya? Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
1: Aku gak nyolong ya, aku tuh beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
2: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
1: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
2: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
3: Iya Bu, maaf.
2: Bukan sama ibu kalian harus diminta maaf. Sama Maya.
3: Maafkan aku, Mai.
4: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
2: Kamu, Cip?
4: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: tidak bisa melihat dunia. Maya, tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Eh, dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian sandiwara radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Agni sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Mica Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 91 tahun sudah Gereja Protestan Maluku berkarya menanam dan menyiram kebaikan di atas tanah ini. Perjalanan panjang yang menjadi bukti kesetiaan GPM dalam menghadirkan damai dan sukacita bagi seluruh masyarakat di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan Dirgahayu ke-91 Gereja Protestan Maluku 6 September 2026. Semoga GPM terus konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dan media penyiaran dalam merawat toleransi, memperkuat persatuan, serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Gereja Protestan Maluku. Shalom.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau

Kita temani Anda di sesi Maloko malam ini di Sabtu malam Minggu Anda 5 September 2026. 6 hari lagi 81 tahun Radio Republik Indonesia akan berusia. Demikian ya pendengar. Ya, sekarang tanggal 5 berarti nanti kita ketemu di tanggal 11 berarti 6 hari lagi. Iya. Baik pendengar. Pendengar setia dari di seluruh penjuru terakhir, terima kasih untuk menjadi pendengar yang terlalu setia sepanjang kebersamaan kita. Ya, RRI dimanapun, teristimewa di RRI Ambon, yang tentunya sama-sama kita banggakan ya. Saya salut Anda, ada juga salut kepada kami, ya sama-sama ada dalam sebuah kebersamaan ya. Baik. Hiburan yang saya tempatkan untuk Anda tadi selepas sandiwara radio yang kami hadirkan untuk Anda. Di mana tadi merupakan persembahan drama radio dari RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah. Berikan sesaat lagi kita akan tiba di pukul 21 atau di jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan warta berita. Namun sebuah informasi menarik saya hadirkan dulu untuk Anda. Pendengar, banyaknya terjadi kasus keracunan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG ternyata turut memberi tekanan kepada Kepala BGN Sudaryono. Di tengah berbagai upaya pemerintah memperbaiki penyelenggaraan program itu, kasus dugaan keracunan masih saja terjadi dan muncul. Kondisi itu diakui Sudaryono sempat membuat dirinya mengalami penurunan kondisi hingga merasa tertekan. Kalau ditanya drop, ya memang saya sempat drop dalam menghadapi kasus ini. Meski demikian, persoalan itu tidak membuat bagian menghentikan pembenahan. Justru evaluasi terus dilakukan untuk mencari celah yang mungkin memungkinkan terjadinya masalah dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Salah satu perhatian utama BGN kini tertuju pada kepatuhan terhadap prosedur standar operasi atau SOP. Dari evaluasi internal yang dilakukan, Sudaryono menyebut sebagian besar kasus keracunan diduga memiliki kaitan dengan pelaksanaan SOP yang tidak dipatuhi sebagaimana mestinya. Temuan itu kemudian menjadi dasar bagi BGN untuk memperketat pengawasan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, termasuk dapur-dapur yang memproduksi makanan MBG. Pembenahan tidak hanya menyangkut tata kelola dapur, cara kerja petugas yang bertanggung jawab terhadap keamanan makanan pun juga ikut menjadi perhatian. Badan Gizi Nasional berupaya memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar, mulai dari bahan makanan dipersiapkan sehingga hidangan sampai ke tangan penerima manfaat. Untuk memperkuat kawasan pengawasan, BGN juga melakukan penyesuaian terhadap pola kerja kepala dapur dan pengawas gizi. Keduanya nanti tidak hanya bekerja pada jam kerja biasa. Pengawasan akan dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang menyesuaikan rangkaian proses penyediaan makanan, termasuk pada dini hari maupun sore hari. Dengan pola itu, pengawasan diharapkan tidak terhenti pada satu tahapan saja. Proses persiapan bahan, pengolahan atau memasak hingga makanan dikemas dan dikirim kepada penerima manfaat dapat dipantau secara lebih optimal.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ambon Penegara. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, hadirkan Warta Berita.
1: Dengan Warta Berita.
2: Ada gempa akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
3: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU.
1: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
4: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
5: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
4: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dampak.
5: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
5: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
7: Artinya kita bisa usahakan ya. Kalau untuk kru.
1: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Angga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
9: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
8: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
9: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
10: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
9: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
12: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
13: Kehadiran Cashfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
12: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cashfever dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cashfever berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
14: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
15: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartboard.
14: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
16: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
14: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
18: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu syahrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
17: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yahibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
19: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minum sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minum sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yahibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
17: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yahibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chief Division timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitila Liputi KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teuku Markam, dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyorakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

inspirasi hari ini? Kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah dan berbunga. Ada pula cabang yang kering hingga hanya memiliki sedikit daun

inti sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

0: Hati-hati dengan esensi buku. Kini teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang secara luar biasa, dan tonggak penemuan terbesar manusia pada perangkat teknologi komunikasi dan informasi sehingga memberikan dampak besar pula bagi kehidupan manusia. Masyarakat kini tidak bisa lepas dari ketergantungan pada perangkat teknologi komunikasi yang serba smart. Namun, titik pandang kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi tak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah pergaulan masyarakat. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber yang ditulis oleh Ruli Nasrullah. Beliau merupakan doktor pada kajian media dan budaya di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menyoroti pergeseran komunikasi antar budaya yang melanda masyarakat. Ketertarikannya dengan internet dan budaya cyber telah dimulainya sejak awal tahun 2000-an, di mana fenomena chatting dan blog mulai menjadi budaya dari pengguna internet di Indonesia. Perkembangan komunikasi manusia menjadi awal dari pembahasan dalam buku ini yang menjelaskan tentang kapan manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa internet, perkembangan teknologi komunikasi dengan apa manusia berkomunikasi, kemudian ia juga membahas dengan model dan 4 level teori komunikasi, yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Dalam buku 198 halaman ini juga membahas arti dari budaya itu sendiri dan menjelaskan budaya cyber itu seperti apa. Lalu menjelaskan tentang landasan dan pendekatan dalam komunikasi antar budaya. Lalu mempelajari landasan komunikasi antar budaya dengan pendekatan fungsional, pendekatan interpretatif, dan pendekatan kritis. Buku yang terbit tahun 2012 ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi bagus untuk dibaca karena masih sangat jarang buku yang mengangkat komunikasi antar budaya di era budaya cyber yang serba menggunakan jaringan internet. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber karya Ruli Nasrullah sangat positif dan membantu. Apalagi untuk mahasiswa bimbingan dan konseling, di mana harus bisa memahami komunikasi antar budaya, khususnya pada budaya cyber. Sehingga pada saat mendapatkan klien atau konseli yang berbeda budaya, bisa menyesuaikan dengan budayanya. Selanjutnya komunikasi akan terjalin baik dan dapat diterima. Buku ini pun sangat recommended untuk menjadi referensi bacaan kita pada masa sekarang ini. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa

0: bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, bertanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luput ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya, selamat suara berita tadi di pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar. Kami masih tetap terus temani Anda untuk acara-acara selanjutnya. Dan kini saya bersama dengan Anda di acara Ruang Rindu spesial di hari Sabtu malam minggu. Dan untuk malam minggu biasanya Ruang Rindu hadir dengan tema lagu-lagu nostalgia 60-an, 70-an, baik Indonesia maupun juga mancanegara. Ya, selamat malam untuk pendengar semuanya dan pecinta acara Ruang Rindu. Apa kabar? Semoga baik-baik saja malam ini, malam yang indah buat Anda semua. Jika ingin bergabung, silakan bergabung. Saya akan merespon di line telepon 3834921. Juga di SMS, WhatsApp, di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Baik. Nanti sampai di jam 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Timur, untuk acara ini saya buka untuk Anda. Baik lagu mancanegara maupun juga lagu Indonesia, nostalgia 60-an, 70-an. Tadi ada beberapa lagu yang sudah diberdengarkan untuk Anda. Ada persembahan lagu tadi dari The Persis dengan lagunya Ayah. Ya, sebelumnya juga ada Deloitte ya, dengan tembang lawasnya yang cukup populer. Kemudian juga hadir tadi ada Titiek Puspa dengan lagunya Cinta. Dan satu dari Afrika Duri dengan Hati Tertusuk Duri. Ya, mendengar. Nanti jika ingin bergabung, silakan langsung saja telepon di nomor telepon kami yang tersedia. Dan sebagaimana di pesan saya di penghujung Agustus untuk acara seperti ini, ya, untuk pendengar yang mau bergabung untuk jalur WhatsApp-nya, langsung saja kirim di nomor WhatsApp dan saya tidak melayani di nomor kontak pribadi saya, ya. Jadi langsung saja ke nomor WhatsApp yang tersedia di 0813-5624-5886. Jadi kalau ada SMS pesan atau WhatsApp Anda, baik pesan teks maupun pesan suara, atau mau telepon langsung di nomor WhatsApp, langsung saja di nomor WhatsApp kami, ya. Oke. Saya tunggu nanti kebersamaan Anda. Kalau ingin bergabung, silakan. Dan di line telepon di 3834921. Selamat malam untuk pendengar yang ada di luar Maluku. Pendengar yang ada berada di wilayah Indonesia Tengah dan juga di wilayah Indonesia Barat, selamat malam semuanya. Saya tidak merinci lagi nama-nama atau menyebutkan satu persatu nama Anda. Yang penting Anda merasa bahwa Anda merupakan bagian dari kami. Anda merupakan pendengar yang sering berinteraksi dengan kami. Ya, itulah Anda. Jadi saya tidak lagi merinci nama si A, si B, si C, si D, sampai si Z dan lain-lain sebagainya, ya. Saya cukup menyebutkan satu kesatuan, yaitu pendengar Pro 1 RRI Ambon.

Tetap lanjutkan untuk bersama di Ruang Rindu dengan nuansa lagu-lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara. Beberapa lagu mancanegara tadi menampilkan ada Conway Twitty, juga ada Connie Francis, kemudian ada Jim Reeves, Eddie Pregrina, The Cats, ya. Terus ada Brian Helen, dan tadi barusan ada Am I That Easy to Forget dari Debbie Reynolds, ya. Oke, selamat malam kembali untuk Anda semua yang masih mendengarkan sesi Ruang Rindu di saat ini. Oke, tak apa-apa, dari tadi tidak ada yang menelpon juga. Saya tetap aja stabil, ya, tidak terpengaruh. Tapi kita lanjut saja nanti sampai tuntas, ya. Dan kalaupun nanti saya sudah cek ada beberapa tidak ada pesan yang masuk di nomor WhatsApp kami di 081356245886. Oke, baik, terima kasih. Iya, terima kasih juga untuk Uchan di Slobar, ya, untuk pesanannya sudah tiba dengan baik di sini. Selamat malam bersama keluarga, selamat beristirahat saja. Dan salam juga untuk yang lainnya. Oke. Saya akan lanjut saja dengan waktu-waktu tersisa di Ruang Rindu. Sekalipun malam ini tidak ada satupun yang bergabung, ya saya tidak akan kecewa. Ngapain juga harus kecewa, ya. Yang penting saya sudah ada di sini. Ya, mau dengar ya silakan, mau tidak dengar juga no problem, ya. Santai aja, ya. Nggak rugi juga kok, ya. Baik, dilanjutkan saja. Dan ini iya, untuk Bunda Yos Balubun di Koperti Sekarang Panja, selamat malam saja, selamat memantau. Iya, betul, ya. Tadi kebetulan ada di sore tadi ada acara apa, Lomba Baris Indah, ya, biasa yang digelar jelang hari jadi GPM dan hari jadi Kota Ambon. Tadi cukup ramai, ya, sempat juga sekilas saja melintas dan melihat barisan-barisan yang melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, ya. Tapi ya untuk acara-acara tersebut, ya, saya udah, ya, boleh jujur saja katakan bahwa sudah bosan, ya, sudah agak malas untuk menonton, melihat, ya, buang-buang waktu saja untuk duduk nonton lomba baris indah seperti gitu, ya, dari tahun ke tahun cuma baris-baris dan baris-baris melulu, ya. Jadi kegiatannya monoton-monoton gitu, ya, tidak ada dampak yang lebih baik ataupun tidak ada perkembangan yang lebih meningkat, ya. Tiap tahun cuma baris, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang lebih beda daripada cuma baris dan berbaris saja, ya. Oke, baik, makanya ya akhirnya jadi malas juga, ya, jadi malas untuk nonton. Padahal memang awal-awalnya suka, ya, tapi lama-kelamaan dipikir-pikir, ah, ngapain juga lama-lama nonton, buang waktu aja, ya, duduk berjam-jam hanya untuk lihat orang melenggak-lenggok, ya, berbaris-baris. Apaan juga dampaknya, ya, tidak ada. Ah, mendingan 2-3 jam saya udah kerja yang lain, bisa dapatkan masukan, ya, daripada buang-buang waktu nonton lomba baris seperti gitu. Ah, tidak ada manfaatnya. Kalau orang cerdas, orang pintar, berarti ia bilang bahwa itu tidak ada manfaatnya. Sekedar menghibur semata, setelah itu habis, gitu, ya. Tidak ada dampaknya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Masih ada sisa waktu ini. Saya teruskan aja, turunkan lagi lagu-lagu pilihan terbaik malam ini di spesial Ruang Rindu Nostalgia. Kalau tadi sudah ada rentetan dari lagu-lagu mancanegara, kini kita berbalik ke lagu-lagu Indonesia Super Nostalgia. Berarti lagu-lagu Super Nostalgia yang memang sudah sangat lama di belantika musik Indonesia. Ya, orang bilang jadul, itulah jadul. Oke, kita dengarkan dulu. Lagu ini sudah lama juga saya tidak dengar. Oke, ada dari suaranya Deddy Damhudi dengan Gubahanku, dan disusun nanti oleh beberapa lagu lainnya.

0: Kita lagi bersama dengan Anda di Nuansa Ruang Rindu di malam ini. Selamat malam untuk Bunda Wiga di Wonosobo, apa kabar? Terus selamat menikmati malam minggu di saat ini sama keluarga, sama cucu terkasih. Dan gimana kabar? Kabarnya Mbak Ajeng, apakah Mbak Ajengnya sudah sembuh dari sakit? Sudah pulih ataukah belum? Ya, kita lanjut dulu untuk Ruang Rindu di beberapa menit tersisa ini. Ternyata ada Mbak yang baru bergabung di pesan WhatsApp. Ada Yusran dan teman-teman di Lorong Naga Kuning lagi malam mingguan. Iya. Oke, selamat malam Abang Dede yang lagi tugas. Kami dari sore tadi ya, ketika nonton orang baris, sampai sekarang ini kita masih lagi kumpul-kumpul di Lorong Naga Kuning. Selamat malam untuk Abang Dede yang lagi tugas. Salam kompak, salam hormat selalu. Dan semoga sehat-sehat selalu menjalankan tugasnya di malam minggu ini ya. Semoga lancar. Oke, spesialnya untuk ke Abang Ramli yang besok bakal bertolak tinggalkan Kota Ambon. Ya, kalau keluar jangan terlalu lama di luar Ambon, nanti jadi rindu. Apalagi pacarnya ada di Ambon, bahaya nanti. Oke, selamat bersiap-siap untuk di besok hari saja. Semoga perjalanannya nanti sampai di tujuan dengan selamat ya. Kalau kembali jangan lupa bawa oleh-oleh dari negeri seberang. Saya juga dong, titip ya. Bang Ramli, jangan lupa ya oleh-oleh buat saya. Untuk Fabio di Suli, ya cepat ya kirimkan pesannya, keburu waktu habis ya. Dan untuk Bung Fabio, standby nanti ya untuk kunjungan dari RRI Ambon, Jalan Hari Radio ke rumah pendengar penyandang disabilitas ya. Bang Deden juga, Bang Deden sudah dipastikan ya, Bang Deden ya. Oke, di tanggal 7 ya Bang Deden, jangan kemana-mana Abang ya, standby di rumah. Untuk Ewin Diwai sama Pak Yan Walasari. Ya, Ewin kalau lagi monitor Pro 1, Ewin tolong bisa merespon balik saya ya, menelpon atau apa begitu, yang penting bisa berkomunikasi. Atau nanti saya mencoba menelpon. Soalnya saya mencoba menelpon beberapa kali tidak nyambung lagi nih nomor si Ewin. Waduh, saya juga jadi hilang kontak nih ya. Oke, baik. Untuk Pak Dede sama teman-teman di Pro 1 semuanya, selamat malam. Dan ada pesan lagu. Ya, di sini yang paling jago soal lagu-lagu lama itu ada Abang Man. Dan Abang Man bilang katanya, tolong putarkan lagu dari Bob Tutupoli dengan judul Widuri Asik. Oke, Widuri elok bagai rembulan, oh sayang. Itu ya lagunya. Gampang kalau soal Widuri atau bukan mawar berduri, pokoknya ada duri-duri. Itu tetap aman terkendali. Oke, nanti akan saya putar lagu ya. Dari suaranya siapa tadi? Si Bob Tutupoli ya, dengan lagunya Widuri. Suatu senja di musim yang lalu. Atau saya nyanyikan aja ya, soalnya hafal semua lengkap. Waktu itu hujan rintik. Saya kira lagi panas kering kerontang. Oke, waktu kita sudah hampir tuntas di Ruang Rindu. Ya, mau bergabung. Ya, kebetulan ya lumayanlah malam ini sudah dapat Bang Yusran. Selanjutnya ini Abang Fabio masih dari ketik-ketik, masih ketik-ketik lagi pesan nih. Saya lihat nih, oh sudah ada Abang Fabio. Saya langsung saja mainkan pesan suara Abang Fabio yang dikirimkan di nomor WhatsApp-nya Pro 1 RRI Ambon. Iya, sebagaimana saya komitmen dengan apa yang saya sampaikan di akhir Agustus kemarin, bahwa untuk seluruh pesan teks, pesan suara untuk acara-acara yang mengundang partisipasi Anda, tolong dikirimkan melalui nomor WhatsApp kami. Ya, harus masukkan di nomor WhatsApp kami di 081356245886. Oke, baik. Ini Bang Fabionya sudah kirimkan pesan suaranya. Kita langsung dengarkan saja, pendengar.
1: Ruang Rindu, selamat malam Bung Tis dengan Fabio di Suli. Saya baru bangun tidur saja, tapi setelah bangun langsung masuk Pro 4 Matawana dan langsung lagi ke Pro 1 Ruang Rindu sama Bung Tis Dekok. Katanya saya ingin request lagunya Cindy Claude aja, harap tuh yang rasa cinta ya. Tapi kalau masuk format ya, tapi kalau memang tidak bisa, kakak tes pilih saja lagu yang enak-enak itu, yang slow-slow itu ya. Oke, salamnya buat Caca Ayu Dimasoi, Bung Dewa Hujan, Namlia, Om Deden di tengah-tengah, ada Ibu Dinda di Bogor, Ibu Ria Jakarta, lalu ada Ibu Wika di Wonosobo, Bunda Els, Nona Vika, Nona Ellen, Ibu Ariati. Selamat malam semuanya, salam sehat. Lalu ada Ibu Poppy di Skip, Om Jeffrey juga, El Ringo di Rumah Tiga, Kakak Rere Posotenga, Kakak Eva di Ternate atau mungkin sudah di Ambon, Vina di Kebun Jeruk juga. Selamat malam Ade, salam sehat selalu. Lalu ada Kakak Yaya, Gracia juga di Batu Meja semua. Dan semua-semua aja yang selalu nongol di Ruang Rindu Pro 1 nih. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat selalu. Thank you.
0: Oke, terima kasih untuk Fabio. Iya, memang tadi dia sudah pasang kuda-kuda sekali ya, siap-siaga kalau lagunya memang salah format tahun. Dan memang lagu Rasa Cinta karya Rinto Harap ini memang jauh sekali ya dari format tahun malam ini ya, format tahun lalu kita malam ini. Kalau malam ini kita 60-70an, ternyata lagu yang tadi dipesan itu, Rasa Cinta itu, adanya di ranah 90an, karya Rinto yang dinyanyikan baik oleh Rinto Harahap sendiri maupun juga oleh sang putri dari Rinto Harahap, yaitu Cindy Claudia ya. Oke, jadi nanti udah gampang, don't worry ya, yang penting udah gabung sini Fabio, nanti ada lagu gantinya ya. Oke. Dan dengan demikian untuk Ruang Rindu malam ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, lumayanlah dapat dua ya. Bang Yusran sama Bung Fabio. Dan untuk Fabio sudah pasti nanti informasinya sudah didengarkan, dan untuk tanggal 7 siap-siap ya. Oke. Baik. Saya langsung saja mainkan lagu yang sudah di-request. Ada Widuri dari Bob Tutupoli. Dan nanti disusul lagu spesial Gantikan Rasa Cinta yang di-request oleh Fabio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 91 tahun sudah Gereja Protestan Maluku berkarya menanam dan menyiram kebaikan di atas tanah ini. Perjalanan panjang yang menjadi bukti kesetiaan GPM dalam menghadirkan damai dan sukacita bagi seluruh masyarakat di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan Dirgahayu ke-91 Gereja Protestan Maluku 6 September 2026. Semoga GPM terus konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dan media penyiaran dalam merawat toleransi, memperkuat persatuan, serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Gereja Protestan Maluku. Shalom.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang dipanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar, banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih, saya menyapa Anda kembali yang masih terus bersama dengan kami. Dan di perjalanan malam malam ini meninggalkan satu sesi acara terakhir yang merupakan acara musik jenjang malam, di mana nanti kami akan lebih banyak menghadirkan dan memanjakan Anda lewat lagu-lagu ataupun musik tembang yang akan kami hadirkan. Selamat malam, selamat berbakti malam minggu lebih lanjut. Saya tidak panjang lebar lagi. Semoga Anda berbahagia di malam ini dan ikuti acara kami jenjang malam. Segera ini kami hadirkan untuk Anda selengkapnya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.
1: Musik jenjang malam Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

saudara pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami dari Radio Republik Indonesia Ambon Program 1. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menemani Anda di edisi penyiaran di hari ini Sabtu 5 September 2026. Sesaat lagi kami akan berpisah dan menghilang dari udara. Besok kami akan jumpa Anda lagi seperti biasa pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur, masih di frekuensi yang sama. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah dan menghilang dari udara, tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas seluruh atensi dan kebersamaan Anda telah menyimak dan mendengarkan siaran kami di sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga senantiasa diliputi suasana yang berbahagia. Selamat menjalankan tugas dan aktivitas bagi yang menjalankannya. Semoga sukses Anda dapatkan. Kurir yang bertugas malam ini saya Teis Tukok penyiar Anda. Dibantu rekan petugas teknik studio MCR, para petugas pemancar studio, pemancar Gunung Nona, pemancar air besar Ambon, serta security yang bertugas di malam ini, segenap yang ada mengucapkan selamat malam, kita berpisah. Dan jumpa lagi besok. Teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Banico.

Brasil.

0: Sumanto. Wartawan pun terus mewawancarai Sumanto dan sekaligus menanyakan apakah dia tahu siapa pelaku penculik jasad itu. Yang mana akhirnya Sumanto pun menjawabnya dengan memberikan satu nama, yaitu Ki Sirat. Ketika sudah merasa mendapatkan jawaban, wartawan itu pun hendak pergi. Namun tiba-tiba saja Sumanto memeluknya. Untungnya di sana banyak polisi yang langsung menolongnya. Beberapa hari kemudian si wartawan pun kembali mewawancarai orang tua dari Sumanto. Yang mana di sana ibu dari Sumanto itu memberikan sebuah cerita. Kala itu, waktu Sumanto baru pulang dari Lampung, Sumanto meminta motor kepadanya lantaran iri dengan Wario, suami dari mantan pacarnya. Namun karena ia tak memiliki cukup uang, akhirnya ibunya pun menolak permintaan dari Sumanto tersebut. Hal itu membuat Sumanto menjadi emosi. Sampai-sampai ibunya itu hampir saja ia sikat pakai golok. Untung saja ayah Sumanto yang berada di sana langsung menghalanginya dan ibunya pun berhasil terselamatkan.
1: Suman, sing eling Suman, sing eling.
2: Bareng kene bendune ramat sekleye. Bendune, ayo bendune.
0: Kemudian Sim pun berpindah ke si wartawan yang hendak pulang. Di sana ia pun tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang berkata kalau dirinya kenal dengan seseorang yang bernama Ki Sirat. Yang mana diketahui di sini kalau Ki Sirat itu ternyata adalah guru dari Sumanto. Pria itu pun lalu mengajak wartawan ini menuju ke tempat guru Sumanto tersebut. Namun di tengah perjalanannya, pria itu malah memukul si wartawan sampai dirinya tak sadarkan diri. Ternyata pria inilah yang bernama Ki Sirat. Ki Sirat sendiri mempunyai misi tersendiri, yang mana misinya itu adalah memakan daging dari 7 gadis agar dirinya bisa kaya raya. Di sana, si wartawan yang sudah tak berdaya ini memutuskan untuk bundir daripada harus menjadi cemilan bagi Ki Sirat. Namun usahanya itu gagal karena Ki Sirat dengan sigap menghalanginya. Akhirnya, mau tak mau ia pun mencoba untuk kabur. Sampai-sampai dirinya harus terjun dari atas akibat menghindari kejaran dari Ki Sirat.

0: Beruntung, polisi datang di waktu yang tepat, sehingga sang wartawan itu pun bisa terselamatkan.
1: Mas.
0: Ia pun juga berterima kasih pada Sumanto karena telah mengungkap dalang yang sesungguhnya, yaitu Kisirat, guru dari Sumanto sendiri. Dan film pun diakhiri dengan mereka berdua yang terlihat tertawa bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai bertemu kembali pada film-film berikutnya.

0: Film yang bersetting waktu pada tahun 1977 ini adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata mengenai seorang wanita yang diperlakukan tidak pantas oleh lebih dari 30 orang pria, lalu mereka menghabisinya. Sebenarnya sih sudah pernah saya upload video ini setahun yang lalu, tapi karena banyak yang komentar seperti ini. Jadi saya memutuskan untuk merevisi naskahnya dan memperbaiki audionya, karena waktu itu di pertengahan video sampai akhir, suaranya hilang. Bagi teman-teman yang belum menonton ataupun yang penasaran dengan ending cerita di film ini, teman-teman bisa mendengarkannya kembali. Karena menurut saya film ini walaupun ditonton beberapa kali, itu sangat menarik. Acting-acting mereka sangat bagus, meski mereka bukan aktor terkenal. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang polisi yang bernama Saksit. Dia baru saja mulai karirnya dan ditugaskan ke wilayah Prompiram. Jadi Prompiram adalah nama suatu desa yang berada di negara Thailand. Nah, setelah itu dia datang ke kantor dan memperkenalkan diri dengan atasannya yang bernama Inspektur Vitak. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba ada angin kencang yang membuat berkas sang inspektur berantakan. Dan tepat di atas kertasnya terdapat selembar bunga yang jatuh dari pohon. Dari sini sang inspektur memiliki firasat yang tidak enak. Dan benar saja, tiba-tiba datang anggotanya yang memberi kabar bahwa terjadi insiden pembunuhan di dekat rel kereta api. Mereka pun bergegas menuju TKP. Setelah berada di TKP, mereka menemukan jasad wanita tanpa identitas yang sudah mulai membusuk. Sang inspektur memanggil seorang pria tua bernama Ton yang berprofesi sebagai tukang gali kubur. Di sana juga Letnan Saksit menemukan barang bukti sebuah kantong tas yang diduga kuat itu miliknya korban. Kemudian kita diajak flashback di mana waktu itu korban masih hidup. Jadi begini ceritanya. Saat itu korban sedang naik kereta api. Di dalam sana petugas kereta api memeriksa tiket para penumpangnya. Nah, giliran si korban yang diperiksa. Namun dia tidak memiliki tiket. Kemudian ditanya oleh si petugas mau kemana dan kenapa nggak punya tiket. Terus dijawab sama si korban, saya mau ke Utaradit. Sedangkan waktu itu stasiun Utaradit masih sangat jauh. Si petugas pun akhirnya meminta uang di dalam gerbong untuk membeli tiket sekaligus dengan dendanya. Tapi si korban seperti orang linglung dan berkata bahwa dirinya tidak memiliki uang. Alhasil para petugas itu pun marah dong. Dan secara kebetulan gak jauh lagi kereta akan berhenti di stasiun Prompiram. Karena tidak memiliki tiket, para petugas pun mengikuti peraturan yang ada, yaitu menurunkan secara paksa si korban ke stasiun Prompiram. Balik lagi ke masa sekarang, setelah jasad si korban dipindahkan, polisi pun terus melakukan investigasi. Sang inspektur memanggil seorang dokter lokal yang bernama Dr. Lim. Dr. Lim ini adalah seorang dokter yang biasa menangani para tentara di desa Prompiram. Dan menurut asumsinya, si korban meninggal karena kecelakaan, bukan dibunuh. Asumsi itu dia dapat dari jasadnya yang ditemukan wajah yang lebam, rahangnya patah, dan terdapat darah di selengkingnya akibat menstruasi. Lalu Ton berkata, ini jadinya gimana, dikuburkan atau dikremasi? Sang inspektur yang kurang puas dengan jawaban dari Dr. Lem, dia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit lokal. Sesampainya di rumah sakit, berbeda dengan pernyataan dari Dr. Lem. Seorang dokter yang berada di rumah sakit itu menyatakan bahwa korban meninggal karena diperkosa lalu dihabisi. Hal itu dibuktikan terdapat bekas darah di bagian putihnya mata, menandakan bahwa dia kekurangan oksigen sesuai dengan luka di lehernya, dan juga ada bekas cairan sperma yang sudah kering menempel di organ rahasianya.
1: Tak khaw tai ta dam ni yujud leut kap roi cham ti kho ni sedang wa khan akan hai jai awaywa phet ni dan thuk kha phu yin khon ni ni na.
0: Tidak tintinya sang inspektur mencari kebenaran, dan dia melihat cap sebuah toko yang ada di kantong tasnya si korban. Mereka berdua pun mendatangi toko tersebut. Dari sinilah baru diketahui bahwa si korban adalah menantunya seorang pelayan di toko itu. Korban tersebut bernama Samnian. Mertuanya lalu datang dan histeris saat melihat jasad sang menantu telah terbujur kaku. Di kantor polisi, ibu mertuanya lalu menceritakan kronologinya. Waktu itu Samnian pergi dari rumah karena dia bersikeras ingin menemui suaminya bernama Suk yang bekerja di Utaradit. Suk pergi ke kota Utaradit saat anaknya masih umur 1 tahun. Psikolog Samnian agak sedikit terganggu akibat ditinggal sang suami terlalu lama.
2: Lihat nomor pampam bapak. Jangan kamu cepat Utaradit.
0: Ibu mertuanya juga bercerita bahwa Samnian diantar oleh seseorang ke stasiun atas permintaannya, dan orang itu tidak lain adalah teman dari suami Samnian sendiri. Sang inspektur kemudian memanggil teman suaminya itu untuk dimintai keterangan. Setelah berada di kantor polisi, giliran dia yang diinterogasi. Dia bercerita waktu dirinya akan mengantarkan Samnian ke stasiun, tiba-tiba Samnian minta pulang kembali dengan alasan kangen dengan putranya. Tentu saja hal itu membuatnya marah karena sudah berada di pertengahan jalan dan teman suaminya itu menurunkannya di tempat antah berantah.
3: Mesuk ke mahaku.
4: Ah, iha ni, alai thung mung wa.
5: Gap แล้ว. Chan kan thung lu.
4: Wa bo ju le nong wei.
5: Hei, Samnian ơi, mung ni.
0: Di kantor sana juga dia bercerita bahwa mertuanya Samnian tidak suka dengan Samnian dan meminta agar membuang atau menurunkannya di stasiun Pitsanulok, yakni stasiun yang jauh dari rumahnya. Tapi karena dia menghargai suaminya Samnian, akhirnya dia menjemputnya kembali dan mengantarkan ke stasiun yang dituju. Sersan Saksit dan Inspektur Pita pun akhirnya mendatangi stasiun Prompiram. Di sini mereka mendapatkan saksi seorang penjual kopi. Si penjual kopi bercerita, waktu itu dia telah memberi makan pada Samnian karena rasa kasihan. Dan Samnian juga menjelaskan bahwa dia akan pergi menuju Utaradit. Tidak menyerah begitu saja, malam harinya sang inspektur menugaskan Sersan Saksit dan satu orang lainnya untuk mengintai kedainya si penjual kopi. Di sana Saksit bertemu dengan seorang pria mencurigakan yang belum diketahui identitasnya. Selain itu juga dari hasil pengintaian mereka bahwa si Kang Kopi bertemu dengan Yam di kedainya. Jadi Yam ini seorang pria tua yang memiliki catatan kriminal di kampung Prompiram. Atas dasar hal itulah, lalu Inspektur Pitak dan anggotanya menuju kediaman Yam. Disinilah letak keistimewaan film ini. Meskipun rumah Yam kecil terbuat dari bilik anyaman bambu, tapi sang inspektur berintegritas dalam mengungkap kasus ini. Dan itu ditunjukkan dengan adegan-adegan yang sangat apik. Salah satunya di adegan ini, saat para polisi mendatangi seseorang yang mereka curigai. Tapi karena belum memiliki dasar yang kuat, polisi-polisi itu pun mendatangi rumah orang tersebut tanpa membawa surat penggeledahan. Sewaktu dipanggil-panggil dari depan rumah, Yam si pemilik rumah tidak kunjung keluar. Berkali-kali memanggil tetap nggak keluar juga. Karena kesal, salah satu dari mereka pun berkata, "Pak, gimana kalau kita masuk saja?" Sang inspektur menjawab, "Jangan, Yam belum ditetapkan sebagai tersangka. Kita tidak membawa surat resmi, dan menggeledah rumah seseorang akan menjadi pelanggaran hukum. Tapi Yam belum tentu tahu hukum, Pak." Sang inspektur menjawab lagi, Dia mungkin tidak tahu hukum, tapi kita yang mengetahui harus memberikan contoh yang baik. Dialog-dialog ini sederhana, tapi cerdas sekaligus menyiratkan integritas yang baik. Di dalam sana, Yam yang sedang meracik ganja pun panik dong ketika melihat banyak polisi di luar, dan dia pun berusaha kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka, yang singkatnya Yam berhasil tertangkap oleh para polisi itu.
6: ไม่มีอะไรออกรถเถอะ
7: ไม่จอดด้วย
0: kini giliran Yam yang diinterogasi. Dia bercerita, waktu itu dirinya sedang berada di kedai kopi dan melihat Samnian di sana. Karena Samnian ini seperti orang linglung yang tidak tahu arah tujuan, dia merasa kasihan dan membawanya pulang sementara waktu, berniat untuk menolongnya. Nah, sesampainya di rumah, Samnian disuruh mandi.
6: Benar, walaupun dia air nama, ingin lalu ingin lihat kang nan, meh, air, tidak perlu nama, padahal nama dia ingin tak nama, pergi sayi kopi.
0: Karena belum adanya bukti yang cukup kuat, Yam pun akhirnya dilepaskan untuk sementara. Keesokan harinya di kantor polisi, ketua distrik mendatangi Inspektur Pitak. Ketua distrik itu membawa sebuah bingkisan dan menyampaikan terima kasihnya karena pihak kepolisian telah menangkap Yam. Lalu Inspektur Pitak menjelaskan bahwa dia hanya menginterogasi Yam, bukan menangkapnya sebagai pelaku karena belum cukup bukti yang kuat.
8: สวัสดีครับสารวัตรครับ
9: สวัสดีครับเชิญนะครับ
8: บ้านทุกคนต้องการขอบคุณสารวัตรมากนะครับผมเป็นตัวแทนจากชาวบ้านผมทราบว่าสารวัตรจับตัวคนร้ายได
9: ้ยังเลยครับผมยังไม่ได้จับใครผมจะเข้าใจอะไรผิดกันแล้วหรือไม่ครับ
0: ketua distrik itu sangat berharap bahwa kasus ini segera ditutupDan Yam segera ditetapkan sebagai tersangka. Karena menurutnya, Yam ini adalah mantan seorang narapidana yang memiliki catatan riwayat buruk di kampung ini. Di adegan ini juga kita akan diperlihatkan betapa bijaknya seorang aparatur negara, di mana seseorang yang memiliki jabatan datang ke kantornya dan membawa sebuah bingkisan yang dihiasi pita. Inspektur Pitak pun menerima ketua distrik itu dengan sangat ramah, tapi sang inspektur menolak pemberiannya. Di tahun 1977, hadiah berupa makanan yang dihiasi pita semacam itu pastilah tergolong mewah. Apalagi dengan ekonomi di kampung Prompiram biasa-biasa saja, bukan orang-orang kaya. Adegan ini pun dengan bagus tingginya integritas polisi menjaga kejujuran dalam profesinya. Sehingga mereka benar-benar layak untuk dianggap sebagai pelayan masyarakat, dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian ketua distrik itu pun pergi dengan raut wajah yang kesal kepada sang inspektur karena telah melepaskan Yam.
9: แต่ถ้าจะให้จับนายแยมมา
8: ก็มีเรื่องเลวร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นแต่พอแยมพ้นโทษออกมาแต่ถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นอาจช่วยอะไรสารวัตรไม่ได้คนพี่รามอาจ
9: ช่วยมากระเช้ากลับไปด้วยนะครับ
8: เดี๋ยว
0: กำลังครับ namun setelah itu Yam pun ditangkap dan diinterogasi kembali. Dia berani bersumpah bahwa bukan dirinya pelaku kejahatan itu. Bahkan dia sampai membuka celananya dan memperlihatkan kepada sang inspektur bahwa dia sudah tidak memiliki burung lagi akibat sebuah insiden.Yang itu artinya guys, gak mungkin jika Yam yang melakukan hal itu terhadap Samnian. Akhirnya sang inspektur percaya dengan pernyataan dari Yam, tapi dia tetap dihukum atas kepemilikan ganja. Inspektur Pita pun masih kebingungan atas kasus yang menimpa Samnian.Dan dia pergi lagi ke TKP untuk mencari barang bukti lain. Saat mereka berdua sedang berada di TKP, Sersan Saksit menemukan puntung rokok yang sama persis seperti milik seorang pria yang ia temui saat mengintai di kedai kopi. Polisi pun bergegas menuju tempat pemuda itu. Setelah ditelusuri bahwa pemuda tersebut bernama Nud, di sana mereka tidak menemukannya. dan menurut info dari tetangga bahwa rumahnya sudah lama tidak ditempati. Karena diketahui Nud ini adalah teman dari anak Pak Kades yang bernama Paul, akhirnya polisi pun mencari Paul ke rumahnya. Tapi sayangnya dia pun tidak ada di rumah. Di malam hari, ketua distrik dan Pak Kades mendatangi kantor polisi dan menanyakan ada apa dia mencari anaknya. Di kantor polisi, Pak Kades bercerita seperti yang diceritakan oleh Yam sebelumnya. Jadi begini, waktu itu dia dan ketua distrik pergi ke rumah Yam. Ketua distrik itu meminta Yam untuk membantu desa sebelah yang akan mengadakan suatu acara. Karena kekurangan tenaga, Yam disuruhnya pergi dan membantu desa sebelah. Saat sedang mengobrol, mereka berdua melihat Samnian di belakang rumahnya Yam. Dia bertanya, "Yam, apakah itu istrimu?" Yam pun menjawab, "Bukan. Wanita itu yang kutemui di stasiun." Setelah itu mereka berdua pun pergi.
6: "Gula lai le krap."
0: Saat Yam akan pergi membantu desa sebelah, dia memberikan uang kepada Samnian untuk membeli tiket kereta, dikarenakan Yam akan bermalam selama beberapa hari. Nah, singkat cerita, setelah mendapatkan hasil interogasi dari mereka yang menurut sang inspektur ceritanya gak nyambung dan seperti gugup, bisa disimpulkan bahwa mereka berdua telah berbohong. Akhirnya sang inspektur pun menahan untuk sementara waktu sampai menemukan bukti lain. Di sini sang inspektur tidak pandang bulu, sekalipun dua orang yang ditahannya itu memiliki peranan penting di desa.
9: Dan
0: Di dalam sel sana, ketua distrik dan Pak Kades beradu mulut saling menyalahkan satu sama lain. Inspektur Pitak hanya bisa tersenyum mendengar pertengkaran mereka berdua. Dia yakin kasus ini ada kaitannya dengan mereka. Karena kesal, ketua distrik itu pun berteriak memanggil sang inspektur. Dia berkata bahwa Dr. Lem juga terlibat. Mulai dari sinilah para polisi sedikit mendapat titik terang dalam menyelesaikan kasus ini.
10: Salawat ini pemain. Salawat.
0: Tidak lama berselang, anaknya Pak Kades yang bernama Paul datang. Dia mengatakan bahwa ayahnya tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan. Dia mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah. Kemudian Paul pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Berawal saat dia datang ke rumah Yam untuk membeli ganja. Ternyata waktu itu Yam tidak ada di rumah dan malah bertemu dengan Samnian. Dia pun berkata kepada Samnian, tidak usah takut karena dirinya sering kesini. Dia berjanji setelah urusannya selesai dia akan pergi. Waktu itu Samnian beranjak akan pergi mandi. Sementara di dalam sana, Paul sedang menikmati di setiap hisapan ganjanya sampai berhalusinasi. Di waktu yang bersamaan, Samnian telah selesai dari mandinya. Pengaruh dari efek ganja yang menutupi akal sehatnya, dia mulai berniat jahat dan memaksa Samnian untuk melayani hasrat bejatnya. Apalah daya Samnian yang seorang wanita, dia dipukuli. Dia hanya bisa pasrah saat tubuhnya dinodai. Setelah selesai, dia pun pulang dan bertemu dengan ayahnya di jalan. Bukannya pulang, dia malah pergi ke acara hiburan yang diadakan oleh anggota dewan setempat. Di sana Paul bercerita kepada Nud bahwa ada seorang wanita di rumah Yam. Di kantor polisi, ketua distrik pun menceritakan bahwa di malam itu dia mendatangi rumah Yam bersama dengan Pak Kades untuk melihat situasi. Dia merasa ada sesuatu yang janggal karena di acara pesta hiburan itu banyak warga yang meninggalkan acaranya dan menuju rumah Yam. Pas dia menyusul ke sana, ternyata nggak ada siapa-siapa dan rumahnya pun dalam keadaan berantakan seperti habis terjadi keributan. Kemudian dia dan Pak Kades berpatroli sampai ke ladang jagung. Mereka kaget menemukan Samnian tergeletak dalam keadaan pingsan. Ketua distrik pun pergi untuk memanggil Dr. Lem. dan meninggalkan Pak Kades sendirian di sana. Bukannya ditolong, Pak Kades malah memanfaatkan situasi tersebut dengan melampiaskan nafsu bejatnya.
11: Ku ใหญ่ ไม่ ได้ ฆ่า
12: ผม ยอม รับ ว่า ผม ข่ม ขืน
13: ตรง ไหน ล่ะ
0: Berselang satu jam, Dokter Lem pun datang dan Pak Kades bergegas pulang meninggalkan mereka. Mereka berdua sempat bingung dengan tingkah Pak Kades yang terburu-buru. Di sini si dokter memeriksa keadaan Samnian. Dia berkata bahwa wanita ini masih hidup. Dia menemukan bekas cairan yang masih basah di anunya Samnian. Yang itu artinya si Pak Kades baru saja melakukan hal yang tidak senonoh terhadap Samnian. Sama bejatnya seperti Pak Kades. Setelah mengamati Samnian, bukannya ditolong, si dokter Sinting itu malah menyuruh ketua distrik untuk menggilirnya. Awalnya dia ragu, tapi karena melihat pahanya yang mulus, akhirnya ketua distrik itu pun melakukannya. Kini giliran Dr. Lem yang diinterogasi. Dia bersumpah bahwa bukan dia yang membunuh Samnian. Setelah selesai diinterogasi, dia pun dibebaskan. Saksi pun bertanya kepada sang inspektur, "Pak, kenapa Dr. Lem dilepaskan?" Dengan santainya sang inspektur menjawab, "Dia hanya sebagai umpan kecil untuk menangkap ikan yang lebih besar." Berlanjut kepada Ton, si tukang gali kubur yang didatangi oleh Saksit dan Pita sesuai info yang didapat dari Pak Kepala Distrik. Jadi Kepala Distrik ini nggak mau dirinya sendiri yang dilibatkan, tapi dia ngajak yang lainnya juga membeberkan semuanya, rentetannya gitu. Lalu mereka membawanya ke kantor polisi. Di sana Ton bercerita, saat dia sedang mabuk, dia didatangi oleh Dr. Lem. Dr. Lem meminta Ton untuk mengurus Samnian dan membakarnya. Tidak lupa juga sebagai sogokan, Dr. Lem memberinya beberapa lembar uang. Dia lalu membawa Samnian ke rumahnya. Di sini lagi-lagi dengan keadaannya yang tidak berdaya, Ton mencoba melakukan hal yang kotor, tapi usahanya terhenti saat temannya datang. Seperti yang kita duga bahwa teman Ton juga ingin merasakan tubuhnya Samnian. Namun Samnian keburu sadar dan menendangnya. Setelah itu Samnian pun berlari dari sana. Sampai kemudian kerja keras polisi berhasil meringkus orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kasus kejahatan itu. Yang lebih mengerikannya lagi, pelaku kejahatan itu bukan hanya satu orang, tapi cukup banyak. Dua diantaranya para pejabat desa dan Dr. Lem.

0: Ketika para pejabat desa itu ditangkap, wali kota di daerah Prompira mendatangi kantor polisi dan meminta agar kedua orang itu dibebaskan dengan alasan karena kedua orang itu memberikan dukungan suara kepadanya dalam pemilihan wali kota. Lagi-lagi sikap Inspektur Pitak membuat kita kagum. Dia kembali menunjukkan integritasnya yang tinggi. Dia menolak permintaan itu meski diancam akan dimutasi ke daerah lain. Inspektur Pitak tidak pernah takut dengan ancaman siapapun demi mengungkap sebuah kebenaran. Dia tidak akan pernah berhenti sampai benar-benar ditemukan siapa yang telah membunuh Samnian. Di sana ada salah satu tersangka yang diduga kuat dengan pembunuhan Samnian. Pemuda itu pun lalu dipanggil dan diinterogasi. Dia bercerita, waktu itu dia dan beberapa orang temannya yang sedang menonton hiburan diajak oleh Nud pergi ke rumah Yam. Sesampainya di rumah Yam, yang duluan masuk adalah Nud. Dia pun masuk dan memaksa Samnian untuk melayaninya. Tapi Samnian berontak dan melawan. Karena hal itu Nud pun memukulnya hingga pingsan. Terjadilah aksi bejatnya.
1: Hai, tak ada yang salah. Hai, tak ada kita sekian.
0: Selesai Nud, giliran yang lainnya masuk dengan beramai-ramai. Tapi Samnian sudah kabur dari sana lewat jendela belakang. Terjadi aksi kejar-kejaran sampai ke ladang jagung. Setelah lama mencari, akhirnya Samnian pun tertangkap.

Saat sedang menginterogasi, Inspektur Pitak pun dipanggil atasannya. Atasannya meminta Pitak untuk menghentikan kasus ini karena besok sang inspektur akan dipindahkan ke daerah lain. Hal itu tidak mengendorkan niatnya untuk memberantas kasus ini sampai ke akarnya. Lalu dia bergerak cepat untuk mengungkap satu tersangka lagi, yaitu Nud, karena waktu tinggal sehari lagi. Diketahui Nud sedang berada di hotel bersama wanita nakal. Saat Nud keluar, saksi dan lainnya pun datang. Terjadi aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak di antara mereka. Yang singkat cerita, Nud pun berhasil diringkus oleh para polisi. Setelah berada di kantor polisi, Nud pun diinterogasi dan dia bercerita kenapa membunuh Samnian. Saat Samnian berhasil kabur dari rumah Yaton yang akan memperkosanya saat itu, Samnian kembali ke rumah Yam dan mengemasi barangnya untuk pergi. Tapi sebelum dia pergi, datanglah Nud dan teman-temannya. Dia khawatir jika Samnian akan melaporkan ke polisi. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya Nud mendapatkan kembali Samnian. Setelah tertangkap, Nod mencekiknya menggunakan tali hingga Samnian tewas saat itu juga. Agar terlihat seolah-olah kejadian itu merupakan kecelakaan, Nod pun menaruh jasad Samnian melintang di rel kereta api. Namun waktu itu ada seseorang yang memindahkan jasadnya Samnian di semak-semak dekat rel. Dia adalah petugas rel kereta api. Terungkap sudah kasus yang rumit ini. Mereka semua ditangkap dan dipenjarakan tanpa terkecuali.

0: ะให้เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุผมกะให้รถไฟเที่ยวเช้ามืดทับศพได้แหลก
1: di akhir kisah kita diperlihatkan Inspektur Pitak yang telah dipindah tugaskan ke daerah lain sesuai permintaan atasannya.

Berselang satu tahun, kini giliran Letnan Saksit yang dipindahkan ke daerah lain. Tapi sebelum Letnan Saksit dipindahkan, dia menulis pesan seperti ini. Pesan dari Inspektur Pitak, milikilah keberanian untuk mengatakan tidak. Milikilah keberanian untuk menghadapi kebenaran. Lakukan hal yang besar karena memang itu benar. Inilah kunci penting untuk hidup dengan integritas.

0: Berlatar di Maroko tahun 1974, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Andre. Andre bekerja sebagai akuntan. Bersama istri dan kedua anaknya, mereka tinggal di kota Casablanca. Di hari itu, Andre menghampiri istrinya yang bernama Denny, yang dimana Denny sedang berada di sekolah kedua anaknya. Di sana, Denny memperkenalkan seorang pria bernama Dr. Krombah kepada suaminya, yang secara kebetulan Dr. Krombah juga sedang menjemput putrinya di hari itu. Mereka berkenalan satu sama lain. Dr. Krombah mengundang anak-anak mereka datang ke rumahnya untuk bermain dengan putrinya. Awalnya Andre keberatan, karena minggu lalu mereka sudah bermain di rumah Dr. Krombah. Tapi karena putrinya memaksa, akhirnya dia mengizinkan.
1: Je capitule, merci beaucoup. Je voudrais pas abuser. S'il vous plaît, monsieur.
0: 3 hari kemudian, sang ibu Kalinka dan Pierre mendatangi rumah Dr. Krombah. Sementara ayah mereka sedang bekerja. Dari percakapan mereka, sepertinya mereka berdua sudah saling kenal satu sama lain. Dan sepertinya juga Dr. Krombah suka kepada Denny. Meski Denny beberapa kali sempat menolak ajakan dari sang dokter untuk berkencan, tapi sang dokter terus memaksa. Dia akan selalu ikut kemana keluarga mereka akan pergi. Termasuk ketika Denny menceritakan bahwa mereka sekeluarga akan pergi liburan di akhir pekan untuk bermain ski. Dr. Krombah pun mengatakan hal yang sama, jika anak-anaknya juga suka bermain ski. Jadi mereka berjalanan mereka.
2: Plume et poil.

0: mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah mengantarkan mereka ke rumah sakit. Seiring berjalannya waktu, hubungan Denny dan Dr. Kromba semakin dekat. Bahkan mereka berdua sering keluar malam untuk berkencan di saat Andre suaminya masih bekerja. Pada suatu malam, Andre pulang ke rumah mengambil berkas yang tertinggal. Tanpa sengaja, dia menemukan beberapa kaset pemberian dari Dr. Kromba. Dia juga melihat istrinya sedang bermesraan dengan Dr. Kromba dari lantai atas. Ketika sampai di rumah, Denny langsung diberikan beberapa pertanyaan mengenai hubungannya dengan Dr. Kromba. Ia menanyakan sudah berapa lama hubungan mereka berdua terjalin. Denny tidak mengelak tuduhan itu, dan dia menjawab sejak dari kecelakaan tempo hari. Dia juga menegaskan bahwa dirinya sudah berusaha untuk melawan, tapi dia tidak bisa karena pria itu terus memaksanya. Alasan Denny mau diajak kencan karena Andre tidak pernah ada waktu untuknya. Andre dengan tegas mengatakan bahwa jika Denny sudah bosan dan lebih mencintai pria itu, lebih baik kita berpisah. Tapi sang istri memohon agar tidak menceraikannya. Dia berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Andre pun memaafkannya, tapi dengan syarat jika mereka berdua harus pindah dari Maroko dan tinggal di Prancis agar tidak bisa melihat satu sama lain. Denny pun di sini setuju. Jadi FYI aja, sang ayah yaitu Andre asli lahir di Prancis, namun keluarga ayahnya berasal dari Polandia. Nah, di tahun 1946 dia belajar akuntansi. Setelah lulus menjadi akuntan, di tahun 1962 Andre pindah ke kota Casablanca, Maroko, dan bekerja di sana. Di Casablanca inilah dia bertemu dengan Denny hingga menikah, lalu dikaruniai dua orang anak. Sedangkan Dr. Kromba berasal dari Jerman dan bekerja di Maroko sebagai dokter ahli jantung. Istri Dr. Kromba yang pertama meninggal secara mendadak di usia muda, yaitu di umur 24 tahun, tanpa diketahui pasti apa penyebabnya. Nah, sekarang dia bersama istri keduanya dan sedang mendekati Denny. Pada tahun 1976, Andre memboyong keluarganya untuk pindah dan tinggal di Prancis. Tapi siapa sangka, saat sedang berada di pelabuhan, Dr. Kromba mengikuti mereka. Ia menghampiri mobil Andre. Andre dan kedua anaknya saat itu sedang registrasi. Sang dokter berjanji akan mengikuti kemana mereka pergi, sekalipun pindah ke Prancis. Singkat cerita, setelah beberapa hari berada di Prancis, Andre dan Denny diundang untuk makan bersama di kediaman ayahnya Andre. Sedikit terjadi perbincangan di sana. Ayahnya Andre bertanya kepada Denny, "Dengar-dengar," kata Andre, "kamu sedang mencari pekerjaan. Apakah benar?" Denny menjawab, "Ya benar. Bahkan saya sudah mendapatkannya, tepatnya di kota Nice, salah satu kota yang berada di Prancis. Saya bekerja sebagai pramuniaga di salah satu agen real estate." Ayahnya Andre memuji kecerdasan Denny. Secara dia baru pindah, tapi sudah mendapatkan pekerjaan, meskipun jaraknya sangat jauh dari tempat mereka tinggal saat ini.
1: Commercial dans une agence immobilière.
2: C'est pas une situation qui est faite pour durer. Donc pour un premier job, c'est vraiment pas.
0: Esok paginya mereka beraktivitas masing-masing. Andre mengantar kedua anaknya berangkat sekolah, sedangkan Denny persiapan bekerja untuk beberapa hari di luar kota. Dari awal sebenarnya Andre sudah curiga, pasalnya istrinya itu tidak pernah memberitahu nama perusahaan, nomor telepon kantor, dan alamat lengkapnya. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk membuntutinya. Dan apa yang terjadi? Denny selama ini ternyata telah berbohong. Dia tidaklah bekerja di kota Nice, melainkan tinggal bersama Dr. Kromba di sebuah apartemen yang sudah disewa sebelumnya. Betapa hancur hati Andre melihat istrinya tinggal dan bermalam dengan pria lain.

Setelah berhasil menyelidiki, beberapa hari kemudian Andre membawa jurusita pengadilan Prancis untuk menggerebek mereka berdua. Tujuannya agar hak asuh kedua anaknya jatuh ke tangan Andre. Tatapan kekecewaan terlihat sangat jelas di raut wajah Andre.

mereka menatap istrinya. Pada tahun 1977, Danny dan Dr. Kromba resmi menikah dan meninggalkan pasangan mereka masing-masing. Setelah orang tua mereka bercerai, Kalinka dan Pierre sepenuhnya dipercayakan kepada Andre. Andre kembali ke Maroko untuk melanjutkan hidup. Sementara Danny, mantan istrinya, tinggal di Lindau, Jerman bersama Dr. Kromba. Pada tahun 1982, di Maroko Andre memiliki kekasih baru. Pekerjaannya pun kini semakin lancar. Musim panas pun telah tiba. Kalinka yang sudah berumur 14 tahun bersama sang adik berencana untuk berlibur menemui ibu mereka di Jerman. Meski kedua orang tua mereka sudah berpisah, mereka tetap menyayanginya. Pada suatu hari, di saat Andre sedang berlibur dengan sang kekasih, dia mendapat sebuah kabar yang mengejutkan dari mantan istrinya yang berada di Jerman, bahwa Kalinka telah tiada. Kalinka ditemukan oleh ibunya di tempat tidur, tepat di pagi hari tanggal 10 Juli 1982. Belum diketahui pasti apa penyebabnya. Bergegas Andre menuju ke Jerman. Andre tak kuasa menahan tangis melihat anak perempuan satu-satunya telah terbujur kaku. Setelah dari rumah sakit, Andre menemui Dr. Kromba sekaligus menjemput putranya. Di sana Andre menanyakan kepada Kromba gimana kronologinya. Kromba pun bercerita, di saat malam sebelum kejadian, Kalinka memintanya untuk membangunkannya lebih awal. Tapi ketika Kromba memasuki kamarnya, Kalinka sudah tidak sadarkan diri. Berbagai cara dia lakukan untuk menyadarkan putri tirinya itu, termasuk memberi suntikan perangsang jantung. Tapi semua itu sudah terlambat. Si dokter juga tidak tahu pasti apa penyebab Kalinka meninggal. Namun ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya, mungkin saja Kalinka meninggal terkena sengatan matahari karena hari itu sangatlah panas. Pernyataan dari si dokter diperkuat oleh Danny. Bahkan mantan istrinya itu menyalahkan Andre mengenai kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Mungkin saja dampaknya baru dirasakan sekarang oleh Kalinka. Setelah diotopsi, jasad Kalinka dibawa ke Prancis untuk dimakamkan di sana. Andre tak kuasa menahan tangis ketika perlahan peti jenazah memasuki liang lahat.

0: Beberapa hari kemudian, Andre mendapat kiriman berupa hasil laporan otopsi Kalinka. Dia yang tidak begitu paham bahasa Jerman, lantas pergi menemui seorang penerjemah. Si penerjemah itu membacakan hasil otopsinya, bahwa saat Kalinka ditemukan, Kalinka sudah kaku. Hal ini menunjukkan dia meninggal beberapa jam sebelumnya, sekitar jam 3 atau jam 4 subuh. Ditemukan beberapa bekas jarum suntik di lengan bagian bawah. Ditemukan juga sisa makanan di paru-paru dan di tenggorokan. Ada cairan putih di bagian bawah perutnya. Pemeriksaan hanya dilakukan sebatas itu saja. Tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut cairan yang ada di tubuhnya, serta tidak dilakukan tes toksikologi untuk mengetahui apakah ada indikasi keracunan di tubuh Kalinka. Bahkan tidak dicari tahu mengapa ada makanan di tenggorokan dan paru-parunya. Padahal Kalinka makan pada pukul 7:30 malam, yang seharusnya makanan itu telah dicerna. Tidak puas dengan hasil otopsi itu, Andre kemudian menemui dokter Prancis dan memperlihatkan catatan hasil otopsi putrinya. Setelah dengan teliti membaca, sang dokter berpendapat seharusnya untuk anak gadis seusia Kalinka, yaitu 14 tahun, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama mengenai cairan putih yang mereka temukan di bawah perut Kalinka. Jelas ini ada sesuatu yang mereka tutup-tutupi terkait kematian putrinya. Meski dia tidak secara langsung menyaksikan pemeriksaan terhadap jasad Kalinka, namun sang dokter yakin Kalinka telah sebelum dihabisi. Andre menemui mantan istrinya di Jerman untuk membicarakan masalah ini, tapi Denny tidak percaya dengan apa yang Andre katakan. Muncullah Kromba dan memotong pembicaraan mereka. Kromba menegaskan bahwa dirinya menganggap Kalinka sudah seperti anaknya sendiri, jadi dia tidak mungkin menyakiti Kalinka. Dengan nada yang keras, Andre pun memaki pria itu. Dia berjanji akan menyewa seorang pengacara di Jerman untuk membuka kembali penyelidikan atas kematian putrinya yang dianggap janggal.
1: Le jour où je saurai ce que tu as fait à ma fille, je ne lâcherai pas. Demander la réouverture de l'enquête. Un avocat ici en Allemagne, je vais le. Et toi, je te préviens.
0: Satu tahun telah berlalu. Di pengadilan pusat Munich, Andre membawa pengacara asal Jerman dan penerjemahnya untuk mengajukan ulang agar penyelidikan Kalinka dibuka kembali. Namun jaksa menganggap bahwa kasus ini sudah ditutup. Jadi pihak Andre tidak usah repot-repot untuk mengajukan banding, karena itu akan membuang-buang waktu. Tentu pernyataan dari jaksa membuat Andre sangat marah. Dia memaki jaksa itu dengan mengatakan bahwa pengadilan Munich Jerman telah melindungi seorang. Ini memalukan. Tidak ada yang bisa pengacaranya lakukan selain mundur dari kasus kematian Kalinka. Tapi dia siap membantunya lagi jika Andre mendapatkan masalah lain. Merasa kesal, Andre lantas membagikan selebaran kertas. Di dalam kertas itu tertulis bahwa ada seorang kriminal yang tinggal di sini, maksudnya di Lindau, Jerman. Namanya Dr. Krombach, seseorang yang terpandang dan disegani. Andre ingin mencari keadilan lewat simpati publik, karena pengadilan Jerman telah dua kali menutup kasus ini. Dia tidak tahu lagi harus dengan cara apa agar keadilan ditegakkan. Siapa tahu dengan cara seperti ini, banyak masyarakat yang peduli dan mau bersuara.
2: Lindau. Un criminel vit. Mesdames et messieurs, vous devez savoir, docteur Dieter Krombach, classé ce dossier à deux reprises. Indice troublant.
0: Namun siapa sangka, dia malah ditangkap oleh pihak polisi lokal karena telah mencemarkan nama baik Dr. Krombach. Untungnya Andre mendapat jaminan kebebasan dari pengacara sebelumnya, meskipun harus membayar denda atas kekacauan ini. Mantan pengacaranya juga mengatakan agar Andre dengan segera meninggalkan Jerman. Tidak menyerah begitu saja, Andre terus mempelajari beberapa kitab tentang undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP. Dari sinilah dia pun tahu bahwa seseorang dapat mengajukan ke pengadilan tinggi untuk kejahatan terhadap orang Prancis yang berada di luar negeri. Dia kemudian menemui pengacara senior yang bernama Francois. Francois awalnya keberatan karena bisa dikatakan kasus ini cukup rumit yang melibatkan negara lain. Andre memohon dengan sangat untuk membantu dirinya agar kematian putrinya tidak dilupakan begitu saja. Francois yang merasa kasihan akhirnya siap untuk membantu Andre. Pada tahun 1985, di pengadilan tinggi Prancis, Andre dan Francois menceritakan semua kronologinya kepada seorang hakim wanita, termasuk memperlihatkan hasil otopsi dari rumah sakit Jerman, karena hasil otopsi pertama dianggap seperti mencurigakan. Akhirnya pengadilan tinggi Prancis akan memerintahkan langsung untuk membuka penyelidikan baru. Dengan dihadiri beberapa pihak termasuk tim forensik, jasad Kalinka pun digali kembali guna menjalani otopsi kedua yang dilakukan di Prancis. Andre benar-benar shock setelah tim forensik memberitahu bahwa alat reproduksi putrinya telah hilang. Sang ayah yakin jika ini semua perbuatan Kromba, karena saat otopsi pertama dia hadir di sana tujuannya untuk menghapus jejak kejahatan yang ia lakukan kepada putrinya. Tahun 1987, ada kabar baik dari Jerman, yang dimana mereka setuju untuk mengirimkan sampel ke pengadilan Prancis dari hasil otopsi pertama. Tapi kapan waktunya mereka tidak bisa memastikannya. Hingga bergulir tahun 1988, sampel otopsi pertama baru saja tiba di Prancis. Dari hasil otopsi pertama, mereka menggambarkan tentang apa yang terjadi di malam 10 Juli 1982 saat Kalinka meninggal. Kalinka kemungkinan besar meninggal dari sindrom Mendelsohn, yakni peradangan paru-paru yang disebabkan oleh aspirasi isi lambung, seperti asam lambung. Berarti epiglotisnya terhalang oleh makanan. Epiglotis itu katup yang terletak di tenggorokan, sehingga saluran udara tidak masuk. Dalam kata lain, dia tersedak muntahnya sendiri. Namun ada sebuah fakta yang mengejutkan, bahwa Kalinka sempat tak sadarkan diri karena injeksi. Tapi mereka tidak tahu pasti cairan apa yang disuntikan ke tubuh Kalinka. Mereka menganggap kematian Kalinka tidak wajar. Banyak kejanggalan yang seharusnya diperiksa lebih lanjut, tapi pihak rumah sakit Jerman yang saat itu dihadiri oleh Krombach tidak memeriksanya lebih lanjut. Ada apa ini sebenarnya? Berbeda dengan Jerman yang menganggap bukti-bukti itu tidak cukup, pihak berwenang dari Prancis justru menganggap bahwa dengan bukti-bukti tersebut sudah cukup untuk menjerat Dr. Krombach sebagai pelaku yang menyebabkan Kalinka meninggoy. Pada tahun 1993, jaksa penuntut Prancis meminta pihak berwenang Jerman untuk menangkap Dr. Krombach. Namun dari pihak Jerman menolak karena menganggap bukti-bukti tidak solid. Ditambah kesaksian dari istrinya yaitu Denny bahwa Krombach tidak bersalah. Bahkan Denny mengatakan jika tuduhan ini hanya akal-akalan Andre saja yang ingin membalaskan dendam karena Krombach merebut dirinya dari Andre. Meskipun di Jerman kasus kematian Kalinka sudah ditutup, namun proses pengadilan di Prancis terus berjalan. Di tahun 1995, tanpa kehadiran Dr. Krombach, pengadilan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Padahal jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum Krombach sampai 30 tahun penjara karena dengan sengaja menghabisi Kalinka. Beberapa minggu kemudian, Andre mendapat kabar dari pengacaranya bahwa surat perintah internasional untuk penanggapan Krombach masih ditahan oleh pihak berwenang Jerman karena mereka meyakini jika Krombach tidak bersalah. Sedangkan dari pihak Prancis tidak mau ambil resiko. Mereka tidak mau menekan dan menghindari insiden diplomatik dengan Jerman. Jadi hukuman 15 tahun yang sudah ditetapkan Prancis tidak bisa dijalankan dengan baik. Berbagai cara Andre lakukan agar Krombach bisa dihukum, tapi percuma saja. Pihak Jerman sendiri tidak mau menyerahkan Dr. Krombach untuk diadili di Prancis. Pada tahun 1997, di saat Andre sedang bekerja, tiba-tiba dia mendapat telepon dari seorang jurnalis harian yang berada di Lindau, Jerman. Si jurnalis itu mengabarkan bahwa Dr. Krombach telah ditangkap karena salah satu pasiennya yang baru berumur 16 tahun. Bergegas, Andre berangkat ke Jerman untuk menghadiri persidangan Dr. Krombach. Setibanya di ruang persidangan, Krombach berteriak setelah melihat Andre. Dia mengatakan kepada hakim dan para juri, jika pria itu sambil menunjuk Andre sangat berbahaya. Dia datang ke sini pasti membawa senjata dan akan menghabisiku, ucap Krombach. Dia juga membayar gadis ini untuk menjebakku agar masuk ke dalam penjara. Lantas, hakim menyuruh petugas untuk memeriksa Andre.
3: Es gefährlich. Waffnet, der will mich umbringen. Bitte verhaften Sie diesen Mann sofort. Ihm bezahlt, vollkommen verrückt, hat dieses Szenario bei Waffnet ist.
0: Persidangan pun dimulai. Gadis itu menceritakan bahwa pada tanggal 11 Februari 1997, dirinya mendatangi klinik Dr. Krombach dan berkonsultasi untuk sakit perut. Sang dokter menyuruhnya untuk berbaring. Dia lalu menyuntikkan sesuatu yang membuat gadis itu tak sadarkan diri. Di saat terbangun, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Sang dokter masuk langsung menutup pintu. Dan ya, saat itulah dia mulai melancarkan aksinya. Andre yang mendengar pernyataan dari gadis itu seketika teringat dengan putrinya. Atas perbuatannya itu, hakim memutuskan bahwa Krombach divonis hanya 2 tahun penjara saja. Pengadilan juga mencabut izin prakteknya. Namun setelah dipertimbangkan kembali bahwa Krombach tidak memiliki catatan kriminal dan reputasinya yang baik sebagai seorang dokter, hukuman penjaranya pun ditangguhkan alias ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sementara dia dibebaskan begitu saja.
4: Zur Bewährung ausgesetzt.
0: Khawatir jika Krombach buka praktek di negara lain, dia pun mulai melobi polisi Austria dan Swiss untuk menangkap penjahat satu ini. Dia membagikan foto Krombach, clipping surat kabar tentang kasus Kalinka, dan surat penangkapan dari pemerintah Prancis agar Krombach tidak bisa lolos. Di tahun 1998, usaha Andre membuahkan hasil. Seorang polisi yang berada di stasiun kereta api di Austria mengenal Dr. Krombach dari foto yang dibagikan. Dia pun segera menangkap dan menahannya selama 3 minggu. Kabar itu pun terdengar oleh Andre. Dia kemudian pergi ke Kementerian Kehakiman Paris untuk mengajukan perintah ekstradisi dan dikirim ke Austria. Namun sayangnya pengacara Krombach lebih dulu membebaskannya dengan dalih bahwa penangkapan sang dokter tidaklah sah karena hasil pengadilan Prancis dinyatakan ilegal. Di tahun-tahun berikutnya, pengadilan Eropa untuk hak asasi mengatakan bahwa pengadilan Prancis yang telah menjatuhkan hukuman kepada Dr. Krombach tanpa kehadiran yang bersangkutan merupakan tindakan sepihak dan tidak adil, yang pada akhirnya hukuman terhadap Dr. Krombach dibatalkan. Pemerintah Prancis diwajibkan membayar $20.000 kepada Dr. Krombach. Andre semakin frustasi. Dia merasa dirinya adalah seorang pecundang yang tidak bisa memperjuangkan keadilan untuk putrinya. Dia bertekad akan mengajar Krombach sejauh mana dia pergi. Sampai-sampai Andre mengorbankan pekerjaannya dan memilih untuk pensiun dini. Bahkan dia ditinggal kekasihnya karena sibuk mengurusi masalah ini. Pada tahun 2006, Dr. Krombach dijatuhi hukuman 2 tahun 4 bulan penjara oleh pengadilan Jerman atas tuduhan penipuan. Dia secara ilegal merawat pasien dengan menampilkan dirinya sebagai dokter pengganti, padahal jelas-jelas Krombach dilarang menjalankan praktek kedokteran di wilayah Jerman. Mendengar kabar Dr. Krombach akan dibebaskan, pada tahun 2008, dia kembali dibuntuti oleh Andre ketika keluar dari penjara. Saat itu Krombach dijemput oleh putrinya yang kini sudah beranjak dewasa. Diketahui Krombach sudah bercerai dengan Denny karena Krombach ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Andre terus mengikuti sampai di apartemen milik putrinya Krombach. Tak ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Dari warga setempat, Andre mendapat informasi bahwa Dr. Krombach akan segera berangkat ke Afrika Barat untuk membuka praktik dan tinggal di sana. Andre memutar otak agar dokter biadab itu tidak jadi pergi. Malamnya, dia memutuskan menculik Krombach dan membawa ke Prancis untuk diadili. Dia lantas menyewa 3 orang preman. Ketika Krombach sedang membuang sampah, tiba-tiba 2 orang preman menghampirinya dan satu lagi menunggu di dalam mobil. Penculikan pun dinyatakan berhasil. Namun sialnya aksi mereka sempat terlihat oleh putrinya dari lantai atas. Putrinya kemudian melapor kepada polisi. Singkat cerita, mereka sampai di kota Mulhouse, sebuah kota yang terletak di daerah perbatasan antara Jerman dan Prancis. 2 orang polisi menghadang mobil mereka guna pengecekan rutin. Sementara polisi yang berada di pos mendapat informasi dari polisi Jerman jika menemukan ciri-ciri mobil yang dimaksud untuk segera menahannya. Namun sial, hal itu pun terlambat. Mereka berhasil lolos dari polisi perbatasan. Beberapa jam kemudian, mereka menurunkan kerombah di tepi kanal yang tidak jauh dari lokasi pengadilan Prancis. Masih dalam kondisi yang terikat, mereka menghajar kerombah sampai pingsan agar dia tidak bisa kabur. Kemudian salah satu dari mereka menghubungi polisi Prancis dan mengabarkan bahwa ada seorang pria asal Jerman yang diinginkan oleh otoritas Prancis yang bernama Dr. Kromba, dan sekarang dia berada di tepi kanal dekat pengadilan. Polisi Prancis diminta untuk segera datang ke lokasi dan membawanya pergi. Setelah melaksanakan pekerjaannya, preman-preman itu mengabari Andre bahwa tugas mereka telah berhasil, tapi sialnya mereka dihadang dan ditangkap oleh polisi perbatasan tadi. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui dalang dari penculikan tersebut, Andre ditangkap polisi Prancis. Meski Dr. Kromba adalah seorang kriminal, tapi apa yang dilakukan Andre juga salah. Hukum Prancis tidak membenarkan penculikan yang dilakukannya kepada Kromba. Francois, pengacara Andre, datang untuk menjamin kebebasannya sampai Andre diadili. Di depan para wartawan, Andre mengakui semua perbuatannya dan dia berterima kasih kepada para penculik karena sudah melakukan tugasnya dengan baik.
1: Cette responsabilité me totalement responsable de l'enlèvement du docteur. Merci les ravisseurs.
0: Ketua juri Prancis mengatakan yang sebenarnya terjadi tentang apa yang dilakukan Kromba kepada Kalinka, mantan istrinya Andre, yaitu Denny. Awalnya tidak percaya dengan pernyataan tertulis yang disampaikan oleh ketua juri bahwa menurut kesaksian ahli forensik yang bekerja di bidang toksikologi dan farmakologi bahwa memang benar ada seseorang yang melakukan tindakan tidak manusiawi kepada Kalinka, dan itu bisa dibuktikan di dalam tubuhnya mengandung obat bius yang sangat kuat, kemungkinan malamnya putrimu dibius. Pola inilah yang selalu dilakukan Kromba saat akan melancarkan aksinya. Ditambah kesaksian dari beberapa pasien yang juga mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari sang dokter ketika datang ke kliniknya. Denny tak menyangka dengan apa yang dilakukan Dr. Kromba pada waktu itu, yang sekarang sudah menjadi mantan suaminya. Penantian Andre selama 30 tahun akhirnya membuahkan hasil. Dia mendapat kabar dari Francois bahwa Kromba telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditempatkan dalam tahanan. Selanjutnya, Kromba akan diadili di pengadilan tipikor. Sebelum bertarung di persidangan, Andre mengunjungi makam putrinya. Di sana dia berpapasan dengan Denny. Sang ayah menepati janjinya untuk tidak menyerah. Dia berjuang demi keadilan putrinya meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama dan penuh pengorbanan. Sang ayah tidak pernah menyesalinya. Tepat di hari itu, usia Kalinka 44 tahun.
1: Tu me manques, ma fille.
0: Akhir kisah dijelaskan, Kromba divonis 15 tahun penjara untuk penghilangan nyawa yang tidak disengaja. Tuduhan pemerkosaannya ditolak. Beberapa kali mengajukan banding terhadap pengadilan Prancis di depan pengadilan Eropa dari HAM, namun tetap saja ditolak. Andre mendapat 1 tahun hukuman percobaan penculikan.

jatuhnya Berlin pada akhir Perang Dunia Kedua menyisakan tragedi kemanusiaan yang mendalam bagi kaum perempuan. Di tengah kecamuk pertempuran, mereka menjadi korban kekejaman luar biasa akibat penyiksaan dan kekerasan seksual. Berikut adalah kisah selengkapnya mengenai salah satu masa paling kelam dalam sejarah tersebut. Film pun dimulai dengan memperkenalkan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Ia hanya dikenal sebagai Anonima. Ia adalah seorang jurnalis Jerman yang cerdas dan berpengalaman, yang telah menjelajahi 12 negara, serta sempat menetap di berbagai kota besar dunia, seperti Moskow, Paris, dan London. Dalam kehidupannya, sebelum badai perang melanda, ia menikah dengan seorang pria Jerman bernama Gerd. Namun kebahagiaan rumah tangga mereka tidak berlangsung lama, karena sang suami yang merupakan seorang tentara harus segera berangkat ke medan perang dan meninggalkan Anonima seorang diri di Berlin. Meskipun hidup di tengah atmosfer perang yang kian mencekam, Anonima tetap berusaha mempertahankan gaya hidupnya yang elegan bersama para koleganya. Mereka masih sering berkumpul, seraya memperbincangkan kejayaan Jerman, sembari memelihara keyakinan bahwa tanah air mereka tidak akan pernah terkalahkan. Namun, seluruh keyakinan itu seketika runtuh. Tepatnya pada tanggal 16 April 1945, saat tentara Uni Soviet mulai merangsek masuk ke wilayah Berlin. Serangan besar-besaran pun terjadi. Ledakan demi ledakan hebat mengguncang seisi kota, menghancurkan gedung-gedung megah, dan mengubah Berlin menjadi hamparan puing dalam hitungan jam. Kepanikan massa langsung melanda seluruh sudut kota. Warga sipil yang tersisa, yang sebagian besar terdiri atas anak-anak, kaum perempuan, dan orang-orang tua yang renta, dibuat kebingungan mencari tempat berlindung dari bombardir yang datang tanpa henti. Dalam keputusasaan yang mendalam, mereka berbondong-bondong menuju bunker bawah tanah, berharap dapat selamat dari neraka yang berkecamuk di atas permukaan tanah. Invasi tersebut dipimpin oleh Mayor Andrei, salah satu perwira tentara merah yang mengomandoi pasukannya untuk menembus langsung ke jantung kota.

0: Setelah berhasil melumpuhkan dan meluluhlantahkan pertahanan Jerman, pasukan Soviet segera mengeluarkan maklumat agar seluruh senjata diletakkan dan tidak ada lagi bentuk perlawanan. Namun, situasi yang semula tampak mulai terkendali itu berubah menjadi mencekam dalam sekejap ketika sisa-sisa pasukan Jerman melancarkan serangan balik secara tiba-tiba. Pertempuran sengit pun kembali berkobar di antara puing-puing kota yang telah porak-poranda. Meskipun demikian, gelombang tentara merah yang jumlahnya jauh lebih besar membuat mereka dengan mudah menumpas sisa-sisa perlawanan pasukan Jerman. Usai memenangkan pertempuran tersebut, mereka mulai menyisir setiap sudut kota, termasuk kompleks apartemen, untuk memburu musuh yang dinilai masih bersembunyi. Dalam operasi tersebut, mereka akhirnya menemukan sebuah bunker yang menjadi tempat persembunyian Anonima beserta kaum perempuan lainnya. Anonima yang langsung menyadari betapa berbahayanya situasi itu, memberanikan diri berbicara dalam bahasa Rusia dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Tentara itu pun mengira Anonima adalah warga negara Rusia, sehingga ia pun dengan ramah menawarkan makanan kepadanya. Sedangkan dua perempuan lain yang menyaksikan interaksi itu segera memanfaatkan kesempatan yang ada. Mereka langsung keluar dari bunker karena tak ingin mati kelaparan di dalam tempat persembunyian. Namun, begitu melangkah naik ke permukaan, mereka langsung disambut oleh ratusan pasang mata tentara Soviet yang menatap mereka dengan sorot mata penuh hasrat liar yang membuat mereka semakin terancam. Tidak lama berselang, Anonima menyusul mereka ke atas dan menyaksikan seluruh area tersebut telah sepenuhnya dikuasai oleh tentara Rusia yang sedang beristirahat sembari bersenda gurau di antara reruntuhan bangunan. Dan dari titik inilah, babak baru penderitaan yang memilukan bagi para perempuan Berlin dimulai. Seorang tentara tua Rusia mencoba menggoda Anonima dan dua wanita yang bersamanya. Tetapi Anonima dengan tegas memberikan penolakan.
1: Mannen zwei Kinder.
2: Bitte. Nicht nehmen.
0: Tidak lama kemudian, terdengar jeritan histeris yang menggema dari arah bunker, yang ternyata bersumber dari beberapa tentara Rusia yang sedang berusaha melecehkan seorang wanita tua tak berdaya di sana. Menyaksikan kebiadaban tersebut, Anonima segera memerintahkan seorang gadis remaja untuk bersembunyi di apartemennya yang berada di lantai atas sebelum para tentara itu melakukan tindakan keji serupa kepadanya. Ia juga berupaya mengalihkan perhatian tentara tua tadi dengan mengatakan bahwa wanita yang berada di dalam bunker sudah terlalu tua untuk dijadikan sasaran. Melalui taktik itu, ia berusaha mengulur waktu demi menunda tindakan mereka, sembari mencari celah untuk meloloskan diri. Anonima segera berlari ke lantai atas untuk menemui komandan mereka, dengan harapan masih ada sosok perwira yang mau mendengarkan dan bersedia menghentikan tindakan anak buah mereka yang mulai kehilangan kendali moral. Namun setibanya di sana, meskipun banyak para atasan yang sedang berkumpul, tapi tidak satu pun dari mereka yang mempedulikan permohonannya. Anonima pun mencoba menjelaskan kekejaman yang sedang terjadi di bawah, tetapi laporannya itu sama sekali tidak ditanggapi secara serius. Bahkan, Mayor Andre yang tampaknya sudah mengetahui kenyataan sebenarnya, hanya menutup mata dan justru berujar bahwa anak buah yang dimaksud adalah orang-orang bersih, sebuah istilah yang digunakan untuk menegaskan bahwa mereka bukanlah pelaku kejahatan.
3: Tidak seperti makanan rumahan, Whiskas punya 100% nutrisi lengkap dengan kandungan zinc setara dengan 5.

0: Assalamualaikum dari Ariandika alias Ariandi pasukan senyap. Ini Hercules ini begini nih, tujuannya apa sih, fungsinya apa sih gitu? Kalau mau cari muka, cari muka sama masyarakat gitu. Lu kan masyarakat, harus dukung masyarakat gitu loh. Ya elah, gua tantang lu Hercules. Ya, gua tantang lu Hercules. Mau anggota lu, mau pasukan lu. Nih pasukan senyap, siap tantang Wijaya. Ya, ini bumi gak butuh preman Hercules. Ya, yeah. Selama ini pasukan senyap diem lu anggap ape. Sampah lu, yeah. Assalamualaikum dari Ariandika alias Ariandi pasukan senyap.
1: Jangan, kita di sini bukan maling.
2: Udah kamu pulang, mau nggak tahu siapa yang kita?
1: Jangan,
2: kita di sini bukan maling. Udah kamu pulang, mau nggak tahu siapa yang kita? Lagi, jangan. Kau pikir orang pajak orang kecil itu buat siapa?
1: Santai pak, kita bisa bicara.
2: Bicara kan di mana? Yang habis di korupsi kok malah senyum-senyum.

Turki mengatakan sedang bersiap untuk berperang dalam skala besar dengan Israel. Apakah Israel mampu? Sepertinya Israel takut ya. Barang siapapun yang melihat video ini mohon dibagikan ya. Dan bravo untuk Turki, free Palestina. Turki mengatakan sedang bersiap untuk berperang. Dalam skala besar dengan Israel. Apakah Israel

sekarang saya mau nanya, jujur ya, kita nggak ngerti bahasanya, kemudian kita membacanya, ya, dapat nggak pesannya? Nggak. Kita nggak ngerti bahasanya dan kita membacanya keras-keras lagi pakai speaker. Yang baca aja nggak ngerti, apalagi yang dengar. Paham maksud saya? Udah sampai situ aja dulu. Nah sekarang saya mau nanya, jujur ya, kita nggak ngerti bahasanya, kemudian kita membacanya, ya, dapat nggak pesannya? Nggak. Kita nggak ngerti bahasanya dan kita

0: 2600 pasukan saya, pasukan berani mati saya dari Aceh akan saya terjunkan ke Jakarta, akan saya pitingkan satu-satu preman yang namanya
1: You don't have to take this.
2: I do.
0: 2600 pasukan saya, pasukan berani mati saya dari Aceh akan saya terjunkan ke Jakarta, akan saya pitingkan
1: You don't have to take this.
0: 2600 pasukan saya, pasukan berani mati saya dari Aceh.

Next time, ask first.

next time, ask first.

0: Next time, ask first.
1: Hi, bro.

0: you guys, siapapun, siapapun.
1: Lakukan cara ini dan buktikan sekarang juga. Ambillah satu siung bawang putih dan juga uang kertas. Kemudian taruhlah bawang putih di atas uang kertas, lalu lipat ke arahmu. Setelah itu, taruhlah di dompet ataupun di tas. Ini mampu menarik rezeki. Jangan kaget jika tiba-tiba dompet ataupun tasmu terisi banyak uang. Lakukan cara ini dan buktikan sekarang juga. Ambillah satu siung bawang putih dan juga uang kertas. Kemudian taruhlah bawang putih di atas uang kertas, lalu lipat ke arahmu. Setelah itu,

0: Silly one. Silly one. Silly one. Silly one.
1: Diabetes kabur nggak balik. Umur 50 tahun
2: inilah cara membuat pupuk organik.
3: Aprenderás a obedecer.
4: Aléjate de mi hija. Le pegaste a mi hija. Escogiste al padre equivocado. Detente.
5: Papá, por favor, llévame a casa. Se grabó todo.
4: Código negro.
3: Aprenderás a obedecer.
4: Aléjate de mi hija. Le pegaste a mi hija. Escogiste al padre equivocado. Detente.
5: Papá, por favor, llévame a casa. Se grabó todo.
4: Código negro.
3: Aprenderás a obedecer.
4: Aléjate de mi hija.
6: Jika banyak yang membencimu, maka lakukan ini di rumah. Semua akan tunduk dan takut padamu. Cukup siapkan cabai kering, kemudian ditusuk dengan menggunakan paku karat, lalu bakar seperti yang ada di video ini. Setelah itu, buang di belakang rumah. Maka orang-orang yang membencimu tentu akan tunduk dan takut padamu. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jika banyak yang membencimu, maka lakukan ini di rumah. Semua akan tunduk dan takut padamu.

Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di hari ini, Minggu tanggal 6 September 2026, melalui pemancar FM 105,1 MHz, AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Semuanya ada di jumpa sajian kami untuk Anda di hari ini Minggu tanggal 6 September 2026 dalam rangkaian acara yang akan terus kami hadirkan ke depan hingga malam nanti. Dan saya Josrui temani Anda hingga pukul 11. Berikan untuk Anda umat Katolik Mutiara Pagi saat ini akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 6. Nanti ada renungan dengan judul Menegur Dengan Kasih Memulihkan Persaudaraan bersama Bapak Yohanes Blatbual SS. Kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Mutiara Pagi Katolik.

Bapak, Ibu, Saudara Sebari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih, selamat pagi, Shalom, Salve. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik, Minggu 6 September tahun 2026, hari Minggu Biasa ke-23. Bapak, Ibu, Saudara Sebari yang terkasih, sebelum bersatu dalam doa, marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu yang penuh rahmat ini, kita dipersatukan kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik untuk mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan Sabda Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana membangun kehidupan persaudaraan yang benar. Ketika seorang saudara melakukan kesalahan, kita tidak dipanggil untuk menghakimi, menyebarkan kesalahannya, untuk menjauhinya, tetapi untuk menegur dengan kasih dan berusaha memenangkan kembali saudara tersebut. Teguran hendaknya dilakukan dengan hati yang tulus, rendah hati, dan bertujuan untuk memperbaiki serta memulihkan hubungan. Yesus juga mengingatkan bahwa kehadirannya nyata di tengah orang-orang yang berkumpul dalam namanya. Karena itu, kehidupan menggereja hendaknya menjadi tempat di mana kasih, pengampunan, persatuan, dan kepedulian satu sama lain sungguh-sungguh diwujudkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam ibadat sabda ini kita memohon rahmat Tuhan agar kita mampu menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi, tetapi berani menegur dengan kasih, mau menerima nasihat, serta bersedia mengampuni dan berdamai. Semoga keluarga, lingkungan, rukun, stasi, dan paroki kita semakin menjadi komunitas yang hidup dalam kasih dan persaudaraan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali ibadat ini dengan menyesali segala dosa-dosa kita serta memohon ampun kepadanya dengan kita bersama-sama berdoa doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan memuji namamu, karena pada hari yang kudus ini, Engkau kembali menghimpun kami dalam satu persekutuan untuk mendengarkan sabdamu. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaanmu dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami mengalami kelemahan, kesalahan, perselisihan, dan berbagai persoalan dalam kehidupan bersama. Bapa yang Maha Rahim, melalui Injilmu hari ini, Putramu Yesus mengajarkan kepada kami untuk membangun persaudaraan dengan kasih. Ajarlah kami untuk berani menegur saudara yang bersalah dengan hati yang tulus, bukan untuk menghakimi atau mempermalukannya, melainkan untuk menolong, memperbaiki, dan memulihkan persaudaraan. Bukalah hati kami agar mampu menerima nasihat dengan rendah hati, mengampuni dengan tulus, serta meninggalkan sikap egois, dendam, iri hati, dan mudah menghakimi. Semoga kami senantiasa mengutamakan kasih, persatuan, dan kedamaian dalam keluarga, lingkungan, rukun, stasi, dan komunitas gereja kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda bahwa di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Hadirlah di tengah-tengah kami dalam ibadat sabda ini. Persatukanlah hati kami dan bimbinglah kami agar sabda yang kami dengarkan tidak hanya tinggal dalam pikiran, tetapi sungguh kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga melalui sabdamu, kami semakin mampu menjadi umat yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling mengampuni, dan menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapaku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menegur dengan kasih memulihkan persaudaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga, lingkungan, rukun, stasi, maupun paroki, kita tidak pernah luput dari kesalahan dan persoalan. Ada saatnya kita merasa kecewa terhadap orang lain, tersinggung oleh perkataan atau tindakan seseorang, bahkan mengalami perselisihan dengan saudara sendiri. Ketika hal itu terjadi, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita langsung marah? Apakah kita membicarakan kesalahan orang tersebut kepada orang lain? Ataukah kita memilih untuk diam dan menyimpan rasa sakit di dalam hati? Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan kepada kita cara yang berbeda. Yesus berkata, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Nasihat ini menunjukkan bahwa kasih persaudaraan bukan berarti membiarkan kesalahan. Kasih justru mendorong kita untuk membantu saudara yang salah agar dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Yesus mengajarkan bahwa ketika kita melihat saudara melakukan kesalahan, kita harus menegurnya secara pribadi. Ini berarti teguran harus dilakukan dengan kasih, kelembutan, dan niat yang baik. Seringkali kita mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat kelemahan diri sendiri. Kita terkadang lebih cepat menceritakan kesalahan orang lain daripada berbicara langsung dengan orang yang bersangkutan. Sabda Yesus mengajak kita untuk mengubah sikap tersebut. Jangan menjadikan kesalahan saudara sebagai bahan pembicaraan atau alasan untuk mempermalukannya. Tegurlah dengan tujuan memulihkan, bukan menghancurkan, menyelamatkan, bukan menjatuhkan. Sabda Tuhan hari ini juga berlaku bagi kita ketika kita menjadi orang yang ditegur. Tidak semua teguran menyenangkan. Kadang-kadang kita merasa sakit hati ketika seseorang menunjukkan kesalahan kita. Namun jika teguran diberikan dengan kasih dan demi kebaikan kita, kita perlu menerimanya dengan rendah hati. Orang yang mau menerima teguran adalah orang yang mau bertumbuh
Sebaliknya, orang yang tidak mau menerima nasihat dapat terus hidup dalam kesalahan yang sama. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya mampu menerima teguran dengan rendah hati? Apakah saya berani mengakui kesalahan dan meminta maaf ketika saya bersalah? Yesus mengajarkan kepada kita sebuah sikap yang sangat penting dalam kehidupan bersama, menjaga martabat sesama. Ketika seseorang melakukan kesalahan, janganlah kita segera menyebarkannya kepada orang lain. Jangan menjadikan kelemahan seseorang sebagai bahan gosip. Gereja adalah keluarga. Dalam sebuah keluarga, ketika salah satu anggota mengalami masalah, anggota lain seharusnya membantu, bukan mempermalukannya. Demikian pula dalam kehidupan umat. Jika ada saudara yang melakukan kesalahan, kita dipanggil untuk membantu dia kembali, bukan mengucilkannya. Pada bagian akhir Injil, Yesus mengatakan, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sabda ini sangat indah dan memberikan penghiburan kepada kita. Ketika kita berkumpul dalam nama Tuhan, Kristus hadir di tengah-tengah kita. Namun kehadiran Kristus itu juga mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga persatuan. Jangan sampai ego, kepentingan pribadi, iri hati, dendam, dan konflik membuat kita kehilangan kasih persaudaraan. Kehadiran Yesus seharusnya membuat keluarga kita semakin damai, komunitas umat semakin rukun, dan gereja semakin menjadi tempat di mana semua orang merasa diterima dan dikasihi. Saudara-saudari yang terkasih, inti dari Injil hari ini bukanlah mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Inti ajaran Yesus adalah bagaimana kita menyelamatkan dan memulihkan persaudaraan. Ada kalanya kita menjadi pihak yang bersalah. Ada kalanya kita menjadi pihak yang disakiti. Dalam kedua keadaan tersebut, kita tetap dipanggil untuk hidup dalam kasih. Jika kita bersalah, marilah kita berani minta maaf. Jika kita disakiti, marilah kita belajar mengampuni. Jika kita melihat saudara melakukan kesalahan, marilah kita menegurnya dengan kasih. Dan jika kita ditegur, marilah kita menerimanya dengan kerendahan hati. Dengan demikian, konflik tidak menjadi alasan untuk memutuskan persaudaraan, tetapi menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pembawa damai dan pemulih persaudaraan. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim bagi sesama, tetapi menjadi saudara yang membantu sesama menemukan kembali jalan yang benar. Marilah kita mulai dari keluarga kita sendiri. Ketika ada persoalan, jangan memilih gosip, tetapi pilihlah dialog. Ketika ada kesalahan, jangan memilih kebencian, tetapi pilihlah kasih. Ketika ada luka, jangan memilih dendam, tetapi pilihlah pengampunan. Semoga Kristus selalu hadir di tengah keluarga dan komunitas kita. Semoga kita mampu menjadi umat yang saling menegur dengan kasih, saling mengampuni, saling mendukung, dan bersama-sama membangun persaudaraan yang kokoh. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tidak mudah menghakimi, tetapi berani menegur dengan kasih. Tidak menyimpan dendam, tetapi mampu mengampuni. Dan tidak memecah persaudaraan, tetapi selalu berusaha memulihkannya. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar RRI Ambon yang terkasih, setelah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah dengan bersama-sama kita berdoa doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa. Semoga Roh Kudus membimbing gereja dan seluruh umat manusia untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Kita berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga Tuhan memberikan hikmat dan keberanian kepada mereka untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan, dan membangun persaudaraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja, semoga seperti Petrus yang mengaku Yesus sebagai Mesias, mereka tetap setia pada Kristus yang hidup dan menjadi teladan iman bagi umat yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, marilah kita berdoa bagi perdamaian dunia. Semoga Tuhan meneguhkan hati semua orang yang hidup dalam konflik, kekerasan atau ketakutan, dan semoga Roh kasih menumbuhkan keberanian untuk berdamai, saling mengampuni, serta bekerja sama demi kebaikan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Allah, marilah kita berdoa bagi seluruh umat Allah, semoga kita mendengarkan sabda Yesus, iman kita tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi menjadi pengakuan yang nyata dalam hidup, melalui doa, tindakan kasih, dan kesetiaan pada ajaran Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, dengarkanlah permohonan kami. Kuatkanlah iman kami dan bimbinglah langkah hidup kami, agar kami sungguh menjadi saksi Kristus yang hidup. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, marilah kita satukan doa-doa kita kepada Allah dengan kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadat sabda ini. Kami telah mendengarkan sabda-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih, saling menegur dengan penuh kelembutan, saling mengampuni dan menjaga persaudaraan. Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kami sering melakukan kesalahan dan terkadang menyakiti hati sesama. Kami juga sering sulit menerima teguran, mudah menghakimi dan kurang mampu mengampuni. Ampunilah segala kelemahan dan kesalahan kami. Ubahlah hati kami agar semakin lembut dan rendah hati. Berilah kami keberanian untuk mengakui kesalahan, kesediaan untuk meminta maaf, dan ketulusan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak menyebarkan kesalahan dan kelemahan saudara kami. Bantulah kami agar ketika menegur, kami melakukannya dengan kasih. Ketika ditegur, kami menerimanya dengan rendah hati. Dan ketika terjadi perselisihan, kami selalu berusaha mencari jalan untuk berdamai dan memulihkan persaudaraan. Kami mohon, hadirlah selalu di tengah keluarga, lingkungan, rukun, stasi paroki, dan seluruh komunitas kami. Semoga kehadiran-Mu mempersatukan kami dan menjauhkan kami dari iri hati,
dendam, kebencian, perpecahan, serta segala sikap yang merusak persaudaraan. Semoga sabda yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan setiap hari. Mampukanlah kami menjadi pembawa damai, pembangun persaudaraan, persatuan, dan saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Sertailah perjalanan kami, berkatilah pekerjaan dan pelayanan kami, lindungilah keluarga kami, serta tuntunlah kami agar selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, kaum keluarga kita, serta semua orang yang kita cintai, senantiasa diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian mimbar mutiara pagi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dapat menjadi terang hidup kita, menguatkan hati kita, serta menuntun kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kedamaian, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Shalom, salve, Tuhan memberkati kita semua.

kekacauan. Ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke

perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Selamat datang di era digital baru.

terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

didorong ke situ, diantaranya ada yang di SBT, ada yang di EBD, sehingga mungkin termasuk di Maluku Tengah juga, sehingga hadirnya OBH itu untuk menjawab semua permasalahan. Memang anggarannya tidak besar.

0: dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Sorui, inilah Dinamika Maroko edisi Minggu 6 September 2026. Berita selengkapnya. Agar Kejaksaan Tinggi Maluku kembali mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran pada BUMD Kabupaten Buru Selatan, PT Bipolo Gidin. Dalam perkembangan terbaru, penyidik memeriksa Direktur PT Samudra Pratama Jaya berinisial AB sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan guna memperkuat alat bukti sebelum Kejati menetapkan tersangka atas dugaan penyimpangan dana yang diperkirakan merugikan negara hingga 41,5 miliar rupiah. PLH Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku Acik Latukonsina membenarkan pemeriksaan saksi tersebut dan menyampaikan bahwa proses audit kerugian keuangan negara saat ini masih berjalan di BPK RI Perwakilan Maluku. BUMD yang mengoperasikan kapal KMP Tanjung Kabar dan KMP Lori Amar ini tercatat mengelola alokasi dana jumbo mulai dari subsidi kementerian sebesar 36 miliar rupiah lebih, penyertaan modal Pemkab Buru Selatan sebesar 4 miliar hingga pinjaman bank 1,5 miliar rupiah. Besarnya dana pengelolaan transportasi laut yang mencapai 41,5 miliar lebih tersebut kini menjadi fokus utama penyidikan tim kejaksaan. Penyidik memastikan masih terus mendalami keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti tambahan dari berbagai pihak yang terlibat. DPRD Kota Ambon mendesak adanya langkah konkret dan penanganan lintas sektor guna menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Bodi Wane Mailuhu, menegaskan hal ini menyusul penangkapan 6 pemuda yang diduga mengkonsumsi narkotika jenis sintetis di Ambon baru-baru ini. Bodi mengingatkan agar semua pihak tidak terjebak sekat birokrasi karena para siswa tersebut merupakan warga Ambon yang masa depannya wajib dilindungi. Kementerian Hukum Maluku mengaktifkan pos bantuan hukum di Desa Pelau dan Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruko. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku mengaktifkan pos bantuan hukum atau pos bankum di negeri Pelau dan negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah sebagai langkah mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Pengaktifan tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan hukum dan optimalisasi peran pos bankum. Kegiatan menyasar kepala negeri dan para legal untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan sekaligus melakukan pencatatan dalam pelaporan layanan pos bankum. Tim Kemenkum Maluku memberikan pendampingan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pelaporan melalui sistem informasi Pusbankum. Sarana dan prasarana pendukung juga tersedia di kedua negeri berupa meja, kursi, banner, serta alur layanan sehingga Pusbankum dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat awal masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri menekankan pentingnya keberadaan Pusbankum sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat khususnya di wilayah kepulauan.
2: Jadi kami mencoba mendorong ke situ, diantaranya ada yang di SBT, ada yang di MBD, sehingga mungkin termasuk di Maluku Tengah juga, sehingga hadirnya OBH itu untuk menjawab semua permasalahan. Memang anggarannya tidak besar, tapi negara harus hadir. Negara harus hadir untuk memberikan kemudahan layanan dan akses kepada pencari-pencari keadilan, terutama yang ada di tengah-tengah lingkungan. Kawan-kawan kita di pemerintah kabupaten kota, baik yang di terdekat di sini maupun yang jauh, MBD dan lain, teman-teman ini juga ikut proaktif lah. Yeah. Karena memang sebelum kita menyampaikan itu ke tingkat desa, kita sudah menyampaikan kawan-kawan dinas bahwa pembentukan pos bankum, layanan pos bankum itu merupakan salah satu jaga stabilitas. Karena pos bankum ini bukan cuma hanya sekedar permasalahan, tetapi juga melakukan proses layanan informasi hukum.
1: Dijelaskan dalam pembinaan di Pulau Haruku juga membuka ruang bagi masyarakat dan para legal untuk menyampaikan persoalan hukum yang dihadapi di wilayah setempat. Salah satunya terkait sengketa tanah yang melibatkan beberapa negeri yang berbatasan dan hingga kini belum terselesaikan. Persoalan tersebut menjadi salah satu isu yang dapat ditindaklanjuti melalui pendampingan dan mekanisme penyelesaian yang tersedia. Kehadiran Pos Bankum diharapkan dapat membantu masyarakat memahami persoalan hukum yang dihadapi serta menentukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Sahira Sengaji melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Maluku tengah hadir menjadi pilar harapan pendidikan bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan pedalaman. Mengusung konsep pendidikan murah dan berbasis masyarakat, sekolah ini memadukan pembelajaran akademik dengan kearifan lokal serta keterampilan hidup. Kehadirannya menjadi solusi nyata untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tersisih dari akses sekolah formal karena kendala biaya maupun jarak geografis. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Maluku Tengah, Radi Jamair, mengaku pengelolaan sekolah ini menghadapi tantangan berat terutama dalam memadukan proses pendidikan yang beragam, dan untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pihak sekolah terus mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat sebagai mitra utama dalam mendukung kegiatan belajar, kesehatan, hingga pengembangan potensi anak. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Pendidikan menyambut positif keberadaan sekolah ini sebagai pelengkap akses pendidikan di daerah terpencil. Pemerintah Provinsi Maluku menilai keamanan dan kerukunan masyarakat merupakan syarat mutlak agar roda pembangunan daerah dapat berjalan optimal. Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fana dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar di kediamannya di Karangpanjang, Ambon. Ia mengatakan pembangunan fisik maupun ekonomi tidak akan mencapai hasil maksimal jika kondisi sosial tidak stabil, sehingga menciptakan iklim yang kondusif menjadi prioritas utama. Wagub menegaskan bahwa tugas menjaga keharmonisan warga bukan hanya peran Kementerian Agama atau tokoh agama semata, melainkan tanggung jawab moral seluruh kepala daerah. Didampingi sang istri, Rohani Fanat, Wagub mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus hidup, rukun, dan saling menghargai agar program strategi untuk kesejahteraan warga dapat dieksekusi dengan baik.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pedagang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru memperketat pengawasan distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Kota Dobo. Langkah ini diambil guna mencegah praktik spekulasi dan penimbunan di tengah terbatasnya pasokan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kepulauan Aru Marwan Mardana menegaskan harga resmi beras SPHP kemasan 5 kg adalah Rp67.500 dengan batas toleransi tertinggi Rp70.000. Marwan mengakui kendala transportasi feri dan pembagian kuota bulog untuk wilayah Maluku Tenggara serta Maluku Barat Daya memicu keterbatasan stok yang rawan dimanfaatkan oknum pedagang untuk memborong lalu menimbun beras. Menindaklanjutinya, Dinas Ketahanan Pangan telah menerjunkan tim pengawas untuk memantau langsung seluruh rantai distribusi di lapangan. Menjelang peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas ke-43 tahun 2026, DPD KNPI Provinsi Maluku mendorong pemerintah Provinsi Maluku memberikan penghargaan kepada sejumlah atlet pelatih dan pemerhati daerah. Wakil Ketua DPD KNPI Maluku Bidang Olahraga Josie Dos Santos Walalayo membenarkan apresiasi ini sangat layak diberikan atas prestasi serta dedikasi tinggi mereka dalam memajukan dan mengharumkan nama Maluku di tingkat internasional sepanjang 2025 hingga 2026. DPD KNPI Maluku berharap Pemprov Maluku dapat mengakomodasi usulan penghargaan pada momentum Haornas 2026 sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap perjuangan para olahraga, para pahlawan olahraga yang telah membanggakan masyarakat Maluku. Puluhan peserta ramaikan audisi Bintang Radio 2026. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Sebanyak 72 peserta mengikuti audisi Bintang Radio 2026 tingkat Satuan Kerja Satker RRI Ambon, di mana audisi digelar setelah jumlah pendaftar melampaui 50 peserta, sehingga proses seleksi harus dilakukan untuk menentukan talenta yang berhak melaju ke tahap selanjutnya. Kepala Stasiun Kepsta RRI Ambon, Yani Peter Latuheru, mengatakan Bintang Radio 2026 merupakan salah satu kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan sejumlah agenda RRI, termasuk RRI Fest 2026 dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81. Pelaksanaan di Ambon menjadi kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan vokal sekaligus memperebutkan tiket menuju kompetisi di tingkat nasional. Ia menilai persaingan tahun ini cukup menarik karena Ambon dikenal memiliki banyak penyanyi berbakat. Kondisi tersebut membuat peserta harus mampu

0: tidak sekadar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga mampu melahirkan talenta vokal yang dapat membawa nama Ambon dan Maluku lebih dikenal di tingkat nasional. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Dampak kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga Januari 2027 meningkatkan risiko kebakaran lahan dan keterbatasan air bersih di Kabupaten Kepulauan Aru. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kepulauan Aru, Frederick Hendrik, mencatat dalam kurun waktu 20 hari saja telah terjadi 29 kali kebakaran lahan. Kerawanan ini makin diperparah oleh kebiasaan warga membuka lahan dengan membakar serta dugaan aksi pembakaran sengaja di sejumlah titik rawan seperti kawasan TPA Dobo. Dan pendengar, selain fokus memadamkan api, Damkar Aru juga bekerja sama dengan perusahaan air minum daerah untuk membantu krisis air bersih warga. Pihaknya rutin mendistribusikan hingga 8.000 liter air bersih per hari ke wilayah yang sulit dijangkau jaringan pipa seperti kawasan Sewa 5 Pantai.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama diantaranya. Kementerian Hukum Maluku mengaktifkan pos bantuan hukum di Desa Pelau dan Desa Kailolo. Puluhan peserta ramaikan audisi Bincang Radio 2026 di Ambon. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini. Saya Josroy, selamat pagi.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan, ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

peringkat minggu 6 September 2026 di rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini, pendengar. Dan waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang mempunyai rencana untuk jam 7 sudah makin dekat. Nanti pendengar bakal kami hadirkan juga informasi terkutip dari laman rri.co.id.

0: Christine, tau gak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, balingin rumah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri. Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan kampung nelayan merah putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan merah putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat

0: Wih, Ale tahu gak sih? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Iwi, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ale rasa sing nyaman, blokir saja, sing usah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katung sama bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan ambung.

pendengar Pro 1 RRI Ambon, kami hadirkan sejumlah informasi terkutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Hari Pelanggan Nasional Harpelnas 2026 menjadi momentum ya bagi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Masohi untuk semakin mendekatkan diri kepada peserta sekaligus memastikan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, dan sesuai dengan kebutuhan pekerja. Dengan mengusung semangat Value Beyond Protection, peringatan Harpelnas 2026 tidak sekedar menjadi seremoni, tetapi menjadi momentum bagi seluruh jajaran BPJS Ketenagakerjaan untuk hadir lebih dekat, melayani, melindungi, dan memberdayakan para pekerja. Nah, melalui pelayanan khusus bagi peserta yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Masohi juga mewujudkan semangat tersebut. Selain memperoleh layanan terkait kepesertaan maupun manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan, peserta juga mendapatkan souvenir sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jati dirinya. Mari kita perkokoh kembali nilai-nilai luhur Pancasila yang mempersatukan keberagaman kita. Kita tegakkan demokrasi yang menjunjung suara rakyat, dan kita hormati hak asasi manusia sebagai hak setiap insan tanpa terkecuali. Indonesia bukan hanya kaya alamnya, tetapi juga kaya nilai-nilai kemanusiaan yang menyatukan. Dengan Pancasila di dada, demokrasi di jiwa, dan kemanusiaan di langkah, Indonesia terus melangkah maju.

0: ASI adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta risiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita, maka hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian mengelilingi kelenjar dan mendorong ASI keluar dari payudara ibu.
1: Peringatan Lomba Gerak Jalan Indah Amboina 2026 yang digelar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku IMGPM Kota Ambon kemarin diikuti oleh 114 peserta ya. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Gong Perdamaian ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon. Wali Kota Ambon, Bodiwino Timena mengajak seluruh peserta mengikuti perlombaan dengan menjunjung tinggi persaingan yang sehat. Dan ia juga mengingatkan masyarakat dan peserta untuk menjaga kebersihan. Dan pendengar, Lomba Gerak Jalan Indah AMGPM Kota Ambon 2026 diharapkan tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tapi juga menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan kreativitas generasi muda, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga, serta memperkuat pelestarian budaya lokal di Kota Ambon.

0: Tahu tidak? Sekarang Indonesia lagi serius banget perkuat pertahanan.
1: Pertahanan? Yang soal tentara-tentara gitu?
0: Iya, tapi tidak cuma itu. Sistem keamanannya dibenahi. Teknologi militernya juga makin canggih. Biar kita siap kalau ada ancaman.
1: Oh gitu. Terus pengaruhnya ke kita apa?
0: Banyak, pemerintah juga dorong kemandirian. Kayak swasembada pangan, energi, air, sampai ngembangin ekonomi kreatif. Ekonomi hijau sama ekonomi biru.
1: Ekonomi biru itu yang soal laut-laut itu kan?
0: Iya, pemanfaatan laut tapi tetap ramah lingkungan. Intinya, Indonesia pengen bisa berdiri sendiri.
1: Berarti kita makin kuat dong.
0: Tentu, kalau negara kuat, rakyat juga aman dan ikut maju.

Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Shalom untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda di saat ini ya, Kidung-kidung rohani hingga jelang nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan untuk Anda ibadah ini.

tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

mempertahankan satu hal dan melakukan segala kehendaknya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita.

satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

selalu indah. Namun ketika hati kami peka terhadap suaramu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama. Ciptakanlah

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah.

Umat Katolik dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda ibadah misa Minggu pagi langsung dari Gereja Katedral Ambon. Di sana ada Lisa Siahaan dan juga tim yang akan hadir dalam sajian di saat ini. Shalom Lisa, silakan.